0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu masuk. Pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Dari sini.
2: Bukan dikit, 13.
1: Berapa? Ya. Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan
3: 13.
2: Sana. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang ngetik.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas

0: nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Putu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Putu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadur menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang mengukuhkan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Iya. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali bersama dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dan tentunya masih bersama saya Rani Zoe yang menemani Anda. Dan untuk pagi ini kita akan mengupdate informasi cuaca dan juga lalu lintas, pendengar. Untuk pertama ya, kita akan mengupdate informasi cuaca terlebih dahulu bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan kita sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Raffi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Raffi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, selamat pagi, Pak Raffi.
4: Selamat pagi, Karani.
3: Iya, kabar baik, Pak Raffi, di pagi hari ini.
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah, Pak Raffi, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Jumat 11 September 2026. Berdasarkan pantauan kami melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga udara kabur di beberapa wilayah. Kemudian terdapat wilayah dengan kondisi hujan ringan, diantaranya Kepulauan Mentawai, 50 kota, Cijunjung, Damasraya, dan Solo Selatan. Kemudian perkiraan cuaca untuk pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Barat diperkirakan berawan hingga udara kabur. Kemudian pada pagi hari ini juga terdapat potensi hujan ringan, diantaranya untuk wilayah Cijunjung, Damasraya, Solo Selatan, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, dan Agam. Sementara pada malam hari nanti, cuaca masih didominasi kondisi berawan. Potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, 50 kota, Tanah Datar, Sijunjung, Damasraya, Solo Selatan, Kabupaten Solo, dan terdapat juga potensi hujan sedang hingga lebat pada malam hari di wilayah pesisir selatan. Kemudian pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Damasraya, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Sijunjung. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat berkisar 16-31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70-99%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-24 km per jam. Peringatan dini kami sampaikan, terdapat adanya potensi hujan lebat di wilayah pesisir selatan pada sore hingga malam hari nanti. Kepada masyarakat di wilayah tersebut agar dapat selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca terupdate, masyarakat dapat memantau melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Rani.
3: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Raffi.
4: Sama-sama, Kak Rani.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Raffi dari BMKG Minangkabau. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi lalu lintas ya di pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Sumbar. Dan kita sudah terhubung dengan Mbak Suci, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Suci.
5: Salam, selamat pagi Mbak.
3: Iya, kabar baik Mbak Suci di pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik, Mbak Rani.
3: Alhamdulillah. Oke. Untuk pagi hari ini akan melaporkan dari mana nih, Mbak Suci?
5: Dari Simpang Jasara Harja, Mbak.
3: Dari Simpang Jasara Harja. Oke, baik. Pendengar kita langsung minta update informasinya dulu ke Mbak Suci. Seperti apa, Mbak Suci, untuk kondisi lalu lintas di Simpang Raharja sendiri? Silakan.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya Bribtu Suci Kofifah dalam program Traffic Update. Kali ini saya berada di Simpang Jasara Harja dan akan melaporkan situasi terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat arus lalu lintas dari arah jalan Kismang Kusangkoro menuju jalan Ujung Kurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dapat juga kita lihat dari jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi Polantas Polda Sumbar, Rancak Bandung.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Suci atas informasinya di pagi hari ini.
5: Terima kasih Mbak Rani.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan selamat bertugas untuk Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Pro Satu Lintas dan Cuaca yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Raffi dari BMKG Minangkabau dan Mbak Suci dari Ditlantas Polda Sumbar. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Satu Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

sebagian orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara rintik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas. Dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Rencana pembangunan jalan tol Sicincin Bukit Tinggi kembali dibahas dalam rapat lanjutan yang melibatkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Agam di Padang kemarin. Pembahasan melahirkan pematangan trase lanjutan tol Sicincin Bukit Tinggi dengan skema exit tol di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan berdasarkan hasil rapat ada perubahan dokumen perencanaan pengadaan tanah DPPT untuk menyelesaikan trase yang telah disepakati. Menurutnya, ruas dari kawasan Pasar Amor menuju Simpang Talua tidak akan dibangun dalam bentuk jalan tol, melainkan sebagai jalan bypass. Dengan skema tersebut, masyarakat nantinya memiliki dua akses, yakni jalan tol dengan exit di kawasan Pasar Amor dan jalan bypass yang menghubungkan Pasar Amor menuju Simpang Talua sepanjang 6,7 km. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung.

kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-666-6975 serta melalui live chat RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah Kantor Wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Iya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda di pagi hari ini, selamat mendengarkan Pro Salto RRI Padang, karena kita akan langsung menuju ke auditorium RRI Padang untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan penyulutan obor hari ulang tahun ke-81 RRI. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada yang berbahagia, saat ini saya berada di auditorium LPP RRI Padang, tempat berlangsungnya rangkaian kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Suasana di auditorium LPP RRI Padang saat ini mulai dipenuhi oleh jajaran keluarga besar RRI, tamu undangan serta sejumlah mitra dan pemangku kepentingan yang hadir mengikuti momentum bersejarah bagi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu rangkaian utama peringatan Hari Radio ke-81. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol perjalanan panjang RRI, tetapi juga menjadi pengingat atas komitmen RRI untuk terus hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan sekaligus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Sebelum prosesi utama penyulutan obor, rangkaian acara telah diawali dengan pemutaran sejumlah video ucapan selamat Hari Radio ke-81 dari berbagai instansi dan mitra RRI di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa antaranya yakni Bawaslu Sumatera Barat, BKKBN Sumatera Barat, KPU Sumatera Barat, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat hingga sejumlah instansi lainnya. Kami gambarkan suasana saat ini berada di auditorium LPP RRI Padang. Sejumlah rombongan dari berbagai instansi vertikal dan daerah telah meramaikan ruangan auditorium RRI Padang untuk sama-sama menyaksikan momentum penting kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Saat ini tengah berlangsung kegiatan yang dipusatkan di Jakarta. Kegiatan ini serentak diselenggarakan di seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia. Sesaat lagi akan dimulai acara puncak, di mana momentum penting rangkaian adalah penyulutan obor Tri Prasetya yang sama-sama akan segera kita dengarkan dari kawasan auditorium LPP RRI Padang. Saat ini juga tampak hadir di meja tamu penting sejumlah instansi vertikal, mulai dari Persatuan Pensiunan LPP RRI Padang dan juga instansi vertikal dari Provinsi Sumatera Barat, dari RAPI Indonesia Kota Padang, dan juga Balai Spektrum Monitoring, dan juga beberapa instansi vertikal lainnya yang turut membersamai kegiatan selama LPP RRI di Sumatera Barat. Ya, sesaat lagi akan dimulai penyulutan obor api Tri Prasetya yang akan nanti dikoordinir oleh Kepala LPP RRI Padang. Ya, selama 81 tahun RRI telah menyuarakan kehidupan berbangsa dan bertanah air, memberikan hiburan dan edukasi kepada masyarakat. Ya, saat ini sedang disampaikan beberapa sambutan dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia dari berbagai insan penyiar tanah air dan juga di daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan. Penyulutan obor api Tri Prasetya yang dilangsungkan serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia. Termasuk saat ini di Padang sedang berlangsung di LPP RRI, auditorium LPP RRI Padang. tanpa juga berbagai tamu undangan penting dari instansi vertikal dan daerah sudah mulai memadati kawasan LPP RRI Auditorium RRI Padang. Dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi telah dilaksanakan upacara peringatan hari lahirnya LPP RRI Padang. Ya, pendengar, saat ini kita memasuki salah satu momentum penting dalam rangkaian peringatan HUT RRI Radio ke-81. Saat ini Kepala LPP RRI Padang bersama rombongan mulai mengambil tempat untuk mengikuti prosesi penyutan obor Triprasetya RRI yang akan dipimpin langsung oleh Direktur Utama LPP RRI di Jakarta. Proses ini juga akan diikuti oleh secara relay dari Jakarta, sehingga seluruh satuan kerja RRI dapat bersama-sama menyaksikan momentum penyutan obor Triprasetya.
2: Dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Triprasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.
1: Ya, selamat menyaksikan prosesi penyutan obor Triprasetya.

Prosesi ini menjadi simbol semangat RRI untuk terus menjaga api pengabdian kepada bangsa dan masyarakat melalui kekuatan radio dan berbagai platform media yang kini terus berkembang.

tanpa juga dari Pusan, Direktur Utama LPP RRI Ki Drasmo bersama Angkasawan Angkasawati bergerak menuju altar, diikuti dengan Satuan Kerja di LPP RRI Padang. Sebentar lagi akan menuju altar, tempat penyutan obor akan berlangsung. Momen ini sangat krusial dan penting bagi lahirnya LPP RRI dan telah menyuarakan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Tampak segenap manajemen LPP RRI Padang bersama dengan Kepala Stasiun LPP RRI Padang Yulian S. Saba diapit oleh dua angkasawan angkasawati

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Saat ini momentum penting Ketua Kepala LPPRI Padang Ilyas Sabah bersama serentak di seluruh Indonesia. Ya, penyulutan obor telah berlangsung dengan sukses dan meriah serentak di seluruh stasiun LPPRI di seluruh Indonesia termasuk di LPPRI.

Ya, barusan saja telah berlangsung momentum penting penyulutan obor api dari Prasetya dan diikuti dengan lagu Sekali di Udara, Terap Udara LPPRR.

0: 마지막 임원을 드립니다.
1: Sambutan Direktur Utama LPP RRI Bapak Ir
2: kepada Kepala RRI Padang beserta jajaran manajemen ya. Dipersilakan kembali ke tempat.
0: Saat ini para tamu undangan telah mengisi ruangan auditorium LPP RRI Padang dan telah berlangsung dengan meriah dan sukses penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Ya, setelah penyulutan obor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakilinya.
0: Ya.
2: Yang kami hormati Kepala
0: saat ini RRI Padang, kegiatan dilanjutkan dengan acara berlangsung di auditorium LPP Padang yang akan depan.

0: oleh pembawa acara Rita Ismail dan Gusfri.
1: Kemudian yang kami hormati
0: dan dilanjutkan dengan berbagai pemutaran video sejarah tingkat berdirinya Radio Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung. Kemudian yang kami hormati Kepala Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang, Kepala LKBN Biro Antara Biro Sumatera Barat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat, Bapak Ibu Pengelola Radio Swasta se-Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Direktur Utama Bank Nagari Sumatera Barat yang diwakili pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan. Seterusnya yang kami hormati pimpinan Bank Syariah BSI Kantor Cabang UNP, pimpinan PT Pegadaian Persero Area Padang, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha beserta Bapak Ibu Ketua Tim di RRI Padang, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Padang beserta seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati anggota Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Padang, Ketua Ikatan Alumni Bintang Radio TV IKA BRTV Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Padang. Seterusnya Ketua Orari Padang, Ketua Orari Sumatera Barat, Ketua Orari Padang. Kemudian yang kami hormati pimpinan Himpunan Bersatu Teguh Kota Padang serta Ketua Paguyuban Warga Sunda Kota Padang beserta seluruh anggota. Seterusnya yang kami hormati Angkasawan Angkasawati RRI Padang dan peserta magang yang saat ini berada di RRI Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hari ini Jumat 11 September 2026 dan kita juga mengucapkan selawat beriring salam akan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang radio, 81 tahun yang lalu radio memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Lewat frekuensi radio, kabar kemerdekaan disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Semangat juang dikobarkan, rasa persatuan diperkuat melalui gerombang radio. Hingga perjalanan itu sampai hari ini di usia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Bapak Ibu bagaimana perjalanan sejarah dari berdirinya RRI? Berikut akan kita saksikan bersama video perjalanan RRI.
0: Ya, akan berlangsung pemutaran video singkat sejarah tingkat berdirinya RRI.

0: 11 September, bertepatan pada tanggal yang sama juga diperingati sebagai hari lahirnya RRI. Maka setiap tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun RRI. Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah diberhentikannya Radio Jepang Hosokyoku tanggal 19 Agustus 1945. Orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan. Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta pada 11 September 1945 pukul 17.00. Delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutardi Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marahsutan dari Bandung. Dua daerah lain Surabaya dan Malang tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pimpinannya.
1: Ya, baru saja diputarkan video
2: singkat. Baik, Bapak Ibu, itulah sejarah singkat berdirinya RRI. Baik, kita akan langsung dengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Padang ya. Kepada Bapak Yulian S. Saaba, disilakan.
1: Berikutnya acara akan dilakukan dengan

0: menjaga eksistensi RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pandi di Wakda. Kemudian ada
2: serta jajaran Bapak Ibu pensiunan. Kemudian ada itu, kemudian di sebelah Bang Yus, Bang Yos ya. Ada Bang Yus, ada Bang Yos. Sekretaris perusahaan. Pimpinan atau sekretaris sekpers ya. Dari Bank Nagari. Kemudian di sebelahnya ini lampunya enggak kurang terang nih yang depan ini. Wajahnya enggak kelihatan. Mohon maaf Bang, siapa? Oh ya, Bang Eswaran. Ah, dari Kadis Kominfo Si Junjung. Penanggung jawab LPPL Langsekmani. Ah, gitu. Kemudian bergerak ke tengah ada ini nih, Kepala LKBN Wiro Antara Bang Ikwan, ya. Kemudian nah ini kalau enggak saya sebut juga bisa bahaya kita. Kepala Balai Monitoring dan Spektrum Frekuensi Radio ya. Bang siapa Bang? Mohon maaf Bang, belum hafal karena baru 2 hari ya sini ya. Kemudian lanjut lagi, ini ada Pak Widodo ya, mewakili Kepala TVRI sama-sama LPP. Nah gitu. Kemudian kita bergeser, ini ada Bang Wirah, Sekretaris Rapi Wilayah Kota Padang ya, Bang Wira ya. Kemudian bergeser, kemudian Pak Haji yang saya hormati dari DP2OD ya, Dewan Pertimbangan Organisasi Daerah gitu, Rapi Sumatera Barat. Yang di sebelahnya ada Bundo kita semua, Ketua Rapi Daerah 03 Sumatera Barat, Bundo Sita ya. Ya, kemudian, nah ini ada sahabat saya yang sengaja diundang khusus, saya undang khusus ini. Ayah saya nih Pak, panggilannya Ayah Tasman, yang selalu memberikan masukan-masukan ke kami tentang ya macam-macam lah, gitu. Dari mulai yang positif sampai yang lain-lain gitu. Saya tidak bicara yang di luar. Kemudian lanjut ke sebelahnya ada Bang Andre ya, dari Bank Syariah Indonesia, Mitra Kerja Strategis RRI juga. Terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian ke belakang itu ada Bang Silvano ya kalau nggak salah, rekan kami dari Respon FM di Pariaman. Kemudian sebelahnya, mohon maaf ini nggak jelas ini ya kan. Mohon maaf Bang, kena nggak kelihatan ya. Dan sebelahnya juga gitu. Kemudian dari ibu-ibu Dharma Wanita itu saya sebutkan bergilir. Kemudian ada lanjut, ada saudara-saudara kami, mitra kerja kami, dari teman-teman dari Himpunan Bersatu Teguh ya Bang, yang kemarin sudah luar biasa menghadirkan barongsai di RRI. Selamat datang Ibu Reti, Pak Fahli, bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian berlanjut ada, kalau saya nggak salah ini ada Bang Wilfit ya. Wah ini dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio. Jadi karena ada Bang Wilfried, nanti harus nyanyi nih kayaknya ini. Beliau ini juara nasional Seriosa di masanya. Masanya kalau Bintang Radio, kalau ada Bang Wilfried, orang lain udah gak mau lagi mendaftar, Pak. Itu penyakitnya gitu. Kenapa? Karena pasti beliau yang menang gitu. Jadi kami bersyukur bahwa Seriosa sudah gak ada lagi karena Bang Wilfried gak bisa masuk lagi gitu. Kalau ada, kami kekurangan peserta nanti. Kemudian sebelahnya ada senior kami juga, ya, dari pensiunan RRI. Bang siapa, Bang? Bang Amtris, ya. Nah, kemudian sebelahnya juga yang saya hormati, Bang Jun dari Kominfo Provinsi. Oh, ini sekaligus tes nih, kayaknya udah bisa ngapal orang semua apa enggak nih, gitu kan? Udah setahun lebih di sini. Kemudian bergeser dari saudara-saudara kami dari Paguyuban Sunda, ya, Genta Parahyangan yang setia mengisi acara di RRI, yang kemarin juga bertemu antara singa dari teman-teman HBT berupa barongsai ketemu dengan singa teman-teman dari Jawa Barat, sasingaan ya, Pak, ya. Sisingaan. Nah, kemudian sebelahnya yang siapa, Pak? Oh, tadi di Bang Nagari. Ya, kemudian yang juga saya hormati, yang ini mutlak harus saya sebut, kalau tidak bisa bahaya. Ketua Dharma Wanita Persatuan. Wah, ini kalau enggak disebut bahaya, Pak. Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI. Mantan pacar, gitu kan? Mantan pacar saya yang alhamdulillah bisa hadir di sini, wah, setengah dipaksa gitu ya kan, harus hadir di RRI. Dan kemudian Bapak Ibu tamu undangan, para pensiunan RRI yang sangat saya hormati, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan tentunya angkasawan, angkasawati LPP RRI yang saya banggakan, para mitra kerja, dan tentunya anak-anak magang di RRI Padang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dalam kondisi sehat walafiat, berada di auditorium RRI Padang ini, untuk mengikuti sebuah peristiwa yang bagi kami angkasawan angkasawati RRI ini merupakan momen yang sakral. Momentum penyulutan obor itu merupakan simbolik bagaimana angkasawan angkasawati LPP RRI di seluruh Indonesia menggelorakan kembali semangatnya untuk mempertahankan, pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan, kalau sekarang mengisi kemerdekaannya. Salah satu peristiwa heroik yang ada di sejarah RRI ketika Yusuf Rono Dipuro, salah satu pendiri RRI, ditawan oleh tentara Jepang, ditarik ke lokasi Jalan Merdeka Barat saat ini, tepatnya di tiang bendera kantor pusat RRI, disuruh untuk menurunkan bendera merah putih. Apa kata beliau? Mohon maaf, saya sampai merinding. Dipaksa oleh tentara Jepang menurunkan bendera merah putih karena pada waktu itu beliau sudah mengumumkan, membacakan teks kemerdekaan Indonesia yang sudah termonitor oleh beberapa negara di luar. Ketika dipaksa untuk menurunkan bendera, beliau mengatakan, daripada menurunkan bendera merah putih, lebih baik saya mati. Kayak gitu. Nah, itulah kemudian semangat yang membuat kami insan radio terus memperingati hari itu, antara lain dengan momen penyulutan obor ini. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk dalam umat beliau yang akan mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, dalam kesempatan ini saya tidak banyak menceritakan apa yang ada, selain hanya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan supporting Bapak Ibu para stakeholder RRI. Karena berkat kolaborasi yang terjalin selama ini, RRI Padang ini sampai saat ini masih bisa memberikan siaran-siaran dan program-program yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya. Meskipun kami sadar bahwa masih banyak hal yang belum dapat kami lakukan, tetapi kami yakin dengan kolaborasi kita semua, ini akan bisa memberikan siaran dan program-program yang benar-benar berdampak. Tahun ini juga kami menginisiasi gerakan untuk Insan Radio di Sumatera Barat. Kemarin kita sudah ketemu dengan pengelola radio di Sumatera Barat. Karena apa? Karena bagi RRI, teman-teman LPS, teman-teman radio swasta itu bukan merupakan kompetitor. Ya, frekuensi program boleh berbeda. Ya, Pak Ketua izin, Pak Ketua KPID, saya menyatakan ini frekuensi dan program kita boleh berbeda, tetapi ketika melayani masyarakat Sumatera Barat, frekuensi kita sama. Ah, kira-kira begitu. Putangan lah, ya kan? Lama saya mikirkan kalimatnya tadi. Jadi saya ulang. Frekuensi kita boleh beda, teman-teman radio swasta. Tetapi ketika memberikan siaran terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat, frekuensi kita adalah sama. Sama-sama kita memberikan layanan informasi yang terbaik bagi masyarakat di Sumatera Barat. Kepada para mitra kerja, pemerintah daerah, Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota dan kabupaten RRI Padang ini, Pak, wilayah coverage area primernya ada di 11 kabupaten kota. Dari mulai Padang sampai ke Damas Raya termasuk Mentawai. Ada 11 wilayah kabupaten kota yang merupakan coverage area primernya RRI Padang. Sementara 8 kabupaten kota lain itu merupakan wilayah layanan utama dari RRI Bukit Tinggi. Namun karena RRI Padang ini juga ada di provinsi, maka ia juga melayani liputan di tingkat provinsi, yang artinya juga wilayah Sumatera Barat. Jadi itu. Jadi ada semacam tugas untuk juga melayani Sumatera Barat. Dan tentunya itu tidak akan mungkin bisa kami lakukan tanpa ada dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari bersama-sama memanfaatkan siaran RRI, menggunakan layanan siaran RRI untuk bagaimana kita memberikan layanan siaran program yang terbaik untuk masyarakat di Sumatera Barat. Dan sepertinya saya tidak memperpanjang lagi sambutan ini karena sudah mulai kehabisan juga apa yang mau saya sampaikan. Tapi intinya kami sangat berterima kasih. Kami sangat mendukung dan kami sangat senang untuk melanjutkan kolaborasi sama-sama menguntungkan dengan semua bidang. Kami punya program satu untuk segmen segala usia, dari mulai, kalau ibaratnya dari mulai baru lahir sampai akan meninggal. Akan meninggal, Pak, ya. Bukan meninggal, kalau udah meninggal nggak mungkin lagi mendengarkan radio. Ya gitu. Jadi kalau masih akan meninggal masih bisa mendengarkan radio. Kemudian kita punya program 2 yang khusus untuk anak muda, Gen Z. Kemudian kita ada punya program 4 khusus budaya. Dan program 4 ini yang juga saat ini sedang kami tingkatkan program-programnya. Karena apa? Karena budaya Minangkabau, khususnya budaya Sumatera Barat dan umumnya budaya Indonesia, kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Itu. Jadi kami mengharapkan dukungan dan supporting lah bagi kami untuk melaksanakan. Kami punya siaran-siaran yang bisa memberikan literasi lebih baik kepada para generasi muda khususnya. Itu, Pak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak, Ibu, Abang, Kakak, adik-adik semua di acara ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita akan tetap berlanjut dan RRI akan semakin relevan dan semakin berdampak bagi masyarakat dan wilayah Sumatera Barat khususnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Ya.
0: Sama-sama kita dengarkan sambutan dari Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Dr. Insinyur Refi Rafda, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Beliau mewakili Gubernur Sumatera Barat Mahyadi yang saat ini berhalangan untuk hadir di auditorium RRI Padang karena ada tugas di lain. Dan beliau akan menyampaikan sepatah dua patah sambutan
3: Bapak Ibu hadirin yang
0: dari Gubernur Sumatera Barat kepada RRI Padang.
3: Selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili staf ahli gubernur bidang perekonomian dan keuangan kepada Ibu Dr. Insinyur Reti Wafda MTP, disilakan.
0: Ya. Saat ini staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dr. Insinyur Reti Rafda dengan mengenakan setelan berwarna krem menuju ke altar panggung yang akan menyampaikan pesan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyadi kepada pengunjung dan tamu undangan di LPP RRI Padang. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tunggu selesai, Cik Bu.
4: Yang sama kita hormati Bapak Kepala LPP RRI Padang, Bapak Yulian S. Sabah. Yang sama kita hormati Saudara Pimpinan Lembaga Penyiaran Republik baik lokal, swasta dan komunitas di Sumatera Barat, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pada pagi ini. Mengawali sambutan pada pagi ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu pada pagi ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Radio ke-81 yang diiringi dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena beliau tidak bisa hadir pada pagi ini. Sudah jauh-jauh hari juga ada agenda di tempat di provinsi yang lain. Nah, untuk itu pada kami sebagai staf ahli bidang ekonomi, staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan diminta untuk mewakili beliau pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu, seperti biasa kalau kami mewakili gubernur biasanya sambutannya sudah disiapkan, nanti kami akan baca. Nanti dan beberapa juga biasanya juga sudah disiapkan juga pantunnya. Nah, nanti kami akan bacakan pantunnya. Nanti kasihan kalau kami enggak baca pantunnya, mungkin yang bikin pantunnya udah mikir jauh-jauh ini apa pantunnya. Bila Bapak dan Ibu, kami sampaikan sambutan Pak Gubernur. Jadi pada hari ini 11 September ini bukan hari yang sekedar sesuai dengan kalender, tapi adalah hari di mana setelah kemerdekaan RI, kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pejuang radio berkumpul di rumah Adang Kadarusman Menteng Dalam Jakarta. Jadi mereka menyadari bahwa kemerdekaan yang baru berumur beberapa minggu itu ternyata masih rapuh. Jadi dalam hal ini membutuhkan satu suara yang bisa menembus batas wilayah, batas negara. Nah, dalam hal ini sangat penting untuk melawan propaganda dari pihak-pihak yang ingin kembali menguasai Indonesia, tidak ingin Indonesia itu merdeka. Nah, dari pertemuan itu lahirlah Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya, dan pada saat itu lahir pula Piagam 11 September 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Bapak dan Ibu, Tri Prasetya RRI ini mengajarkan pada kita tekad yang besar. Bagaimana pada saat itu bisa diselamatkan fisik dari radio ini. Karena sangat banyak pada saat itu orang ingin peralatan fisik dari radio ini itu dimusnahkan sehingga tidak ada lagi siaran radio yang bisa menjangkau seluruh Indonesia maupun dunia luar. Nah, dalam hal ini alhamdulillah RRI tetap berdiri dan itu bisa mengabdikan siaran untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Kita menyadari dan kita berharap selalu sampai selamanya bahwa RRI itu tetap bisa berdiri secara netral, tidak berpihak kepada aliran atau keyakinan, partai atau golongan tertentu, dan ini juga sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa. Jadi kita juga mencatat bagaimana radio menjadi urat nadi informasi paling genting pada saat perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Di saat radio-radio asing mengabarkan bahwasanya Indonesia bisa jadi tidak ada lagi, dan itu juga banyak radio-radio dari luar itu yang melemahkan semangat para pejuang kita. Namun alhamdulillah RRI yang tetap mengudara ini bisa menjadi bukti, menjadi penyemangat, dan menjadi diketahui oleh dunia luar bahwasanya negara Indonesia masih berdiri. Api obor yang akan dinyalakan pada hari ini mengingatkan kita bahwa semangat Tri Prasetya harus tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa lembaga penyiaran publik, yaitu ada 2 lembaga penyiaran publik, 5 lembaga penyiaran publik lokal, dan 35 lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Artinya bahwasanya lembaga penyiaran di ranah Minang ini menjadi ekosistem yang sangat baik dan menjadi bagian yang penting dalam menyampaikan informasi, melestarikan budaya, sekaligus menjaga koherensi sosial masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, kita juga menyadari bahwasanya Radio Republik Indonesia dan juga radio siaran lainnya pada saat ini juga menghadapi tantangan yang berbeda dengan kondisi 81 tahun yang lalu. Kalau 81 tahun yang lalu kita berhadapan bagaimana siaran Radio Republik Indonesia itu bisa dihilangkan, fisiknya bisa dihilangkan. Namun pada saat ini tantangan itu kita banyak dengan adanya teknologi-teknologi baru, dengan adanya artificial intelligence atau AI yang tumbuh sedemikian pesatnya, ini bisa menjadi tantangan dan sekaligus bisa juga menjadi untuk memudahkan dari penyiaran berita-berita untuk di ranah Minang ini. Bapak dan Ibu, pada saat ini bagaimana kita bisa menyaksikan terutama generasi muda semakin banyak mengkonsumsi informasi dan hiburan melalui gawai. Aplikasi berbagai audio hingga asisten digital berbasis AI yang mampu menyajikan berita, musik, bahkan suara penyiar tiruan kapan saja mereka mau. Kecerdasan buatan kini bisa menghasilkan konten audio, menulis naskah berita, bahkan meniru suara manusia. Disinilah menjadi tantangannya Bapak dan Ibu, bagaimana siaran radio Republik Indonesia itu tetap netral dan bisa juga menjadi ilmu pengetahuan juga bagi masyarakat. Dan juga kita mengharapkan bahwasanya siaran Republik Indonesia itu juga bisa menjadi mencerdaskan bangsa, menjadi penyejuk dan juga menjadi pemersatu daerah. Nah, jadi di tengah gempuran AI, kita berharap nanti informasi-informasi untuk pencerdasan masyarakat itu bisa dipublikasikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur berpesan dan sangat mendorong seluruh insan penyiaran di Sumatera Barat, baik RRI, lembaga penyiaran publik, lokal, swasta, maupun komunitas, untuk selalu dan berani beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai alat bantu. Jadi AI itu bukan sebagai pengganti nilai jurnalistik, namun kita mengharapkan penggunakanlah AI itu sebagai alat bantu untuk lebih mempercepat, lebih mengefisienkan berita-berita. Diharapkan Pak Gubernur juga mengharapkan bagaimana kita semua juga memperkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpapar oleh isu-isu hoax dan disinformasi, dan dijadikan radio sebagai rumah informasi yang tetap dipercaya di tengah banjirnya arus informasi yang belum tentu benar. Bapak dan Ibu, hari ini Radio Republik Indonesia pada ulang tahun yang ke-81 diharapkan lahir kembali dengan semangat mempertahankan kedaulatan informasi di tengah era digital dan kecerdasan buatan. Obor Triprasetya yang kita nyalakan hari ini bukan hanya seremoni, tetapi penegasan komitmen bahwa suara Indonesia, suara Sumatera Barat harus terus berdaulat, adil, dan membawa kemakmuran bagi seluruh Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81, selamat juga kepada seluruh keluarga besar RRI dan seluruh lembaga penyiaran di Sumatera Barat. Semoga suara kita terus menyatukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan ranah Minang dan Indonesia. Bapak dan Ibu, seperti mana tadi kami sampaikan, izinkan kami menyampaikan dua pantun, namun tolong nanti Bapak dan Ibu menjawab dengan kata rancak, karena di sini ibu-ibu di sini memang rancak-rancak Bapak dan Ibu. Ya ibu-ibu kan kita rancak ya ibu-ibu ya. Pergi ke pasar naik delman. Ajak ponakan bersama-sama. 81 tahun perjalanan, radio terus suarakan Indonesia. Kalawi Jalan Babelo, memang Kalawi Jalan Babelo ya. Rasa kalau dari sini Kalawi Pak lurus enggak. Nan tuo mangaji, nan mudo mandanga. Walau AI kini kian mencolok, suara radio tetaplah dipercaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Mayeldi.
6: Iya, sama-sama kita dengarkan tadi sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ibu Reti Wafda, yang saat ini telah turun dari altar panggung utama Auditorium RTVRI Padang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih juga tadi sudah ada sambutan dari Ibu Reti. Tapi tadi Bapak Ibu, Ibu Reti ada pantun. Jadi saya terinspirasi juga mau balas pantun Bu Reti. Boleh ya Bapak Ibu? Nah tadi kalau Bu Reti dikasih cakep, saya juga dikasih cakep. Belum Pak, belum mulai. Oke, kita mulai. Ke Bukit Tinggi naik kereta. Padi dijebur sampai senja. Terima kasih Ibu Reti Wafda sudah mewakili gubernur untuk kita. Terima kasih Ibu, itu pantun dadakan. Saya dengar Ibu bikin sebut pantun, saya langsung cari pantun. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Pemirsa juga, pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube RRI Padang, acara ini juga dirilai oleh Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Kita lanjut, masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tapi saya tidak sendiri untuk mengantarkan acara-acara hiburan. Saya panggil rekan saya, Guspri Azwar. Belum terdengar.
2: Ya, belum terdengar dan
1: dihidupkan dulu. Ya. Oke, apa kabar Guspri? Kita cek-cek lagi nih.
3: Baik, Guspri. Rita. Ya. Aku juga punya pantun.
1: Oh, punya pantun juga?
3: Ya.
1: Bu, enggak mau kalah ini.
3: Bapak boleh, ini. Boleh enggak Bapak Ibu saya berpantun juga?
1: Tidak.
3: Boleh. Boleh, oke boleh katanya.
1: Lanjut, lanjut.
3: Walaupun lebih banyak enggak sih kayaknya ya. Ya udah, saya berpantun ini dicoba ya.
1: Apa?
3: Ke pasar raya naik kereta.
1: Cakep.
3: Naik kereta bersama teman sebaya.
1: Cakep.
3: Terima kasih Kak Rita sudah memanggil saya.
1: Weh. Niru-niru orang naik kereta, kamu juga naik kereta.
3: Apa?
1: Yang lain kek. Apa mobil
3: kan
1: atau
3: kalau,
1: Bendy atau apa gitu.
3: Kalau Bendy ini teman ngemisinya Randy nanti, gak cocok.
1: Oh, iya. Gak cocok.
3: Tapi Rita, gak cuma ada pantun dari saya aja.
1: Ada apa lagi?
3: Hari ini kita juga punya penampilan-penampilan yang seru di RRI Padang.
1: Penampilan seru di RRI Padang. Apa itu?
3: Ada. Yang pertama ini penampilan yang spesial, Rita. Ini adalah penampilan yang sudah dipersiapkan dengan latihan yang rutin.
1: Hmm. Terus?
3: Selain itu ini juga merupakan penampilan sebagai bentuk dan perwujudan bahwa RRI ini membuka kesempatan untuk teman-teman di luar sana menjalani magang di RRI Padang yang berasal dari Sumatera Barat dan juga dari luar Sumatera Barat.
1: Oh, berarti yang akan tampil ini adalah mahasiswa magang.
3: Betul.
1: Yang sedang ada di RRI Padang.
3: Itu dia. Dan penampilannya adalah tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, seperti apa nih tari kreasinya? Nanti kita akan saksikan bersama ya Bapak Ibu. Tapi selain itu juga akan ada alunan vokal dari salah seorang pensiunan RRI Padang yang dulu merupakan, wah saya ingin bersejarah ini, reporter bola RRI Padang. Bapak Ibu yang suka nonton bola atau yang suka siaran sepak bola dulu, siapa nih kira-kira? Pasti banyak ya biasanya ya.
3: Saya suka sepak bola. Kamu suka.
1: Jadi beliau ini nanti akan menyanyikan lagu judulnya
3: To Love Somebody.
1: To Love Somebody. Beliau adalah Bapak Herana Firdaus, ada di sisi sebelah kanan Bapak.
3: Betul.
1: Ibu.
3: Betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi Rita, pendengar dan juga hadirin yang hadir di auditorium RRI Padang yang juga saat ini menyaksikan melalui tayangan YouTube kita ya. Di channel YouTube RRI Padang yang juga di relay siaran RRI Pro 1 Padang, RRI ya. Pro 2 Padang dan RRI Pro 4 Padang. Inilah penampilan dari mahasiswa magang membawakan tari kreasi dan dilanjutkan dengan penampilan lagu To Love Somebody dari Pak Hairanov.
2: Pendengar, suasana auditorium sekarang sini semakin semarak. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penampilan seni dari siswa magang berupa tari kreasi yang menjadi bagian dari persembahan dalam memperingati Hari Radio ke-81. Saat ini para siswa magang dan mahasiswa mulai berada di altar panggung memberikan penampilan tari kreasi khusus Indonesia bagi Anda yang mendengarkan di kanal Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Selamat mendengarkan.
4: The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth.
2: Indonesia ini bersusun berdiri di atas panggung dengan mengenakan pakaian adat dari seluruh pakaian adat nasional di Indonesia. Ada yang mengenakan pakaian adat Bali, Sumatera Barat, dan juga dari Madura. Para siswi-siswi, mahasiswi menampilkan ragam penampilan

Ya, penampilan tari kreasi yang diperagakan oleh mahasiswa dan siswi magang PPD Padang ini memadukan iring-iringan musik dari Nusantara, termasuk dari musik Rana Minang dan juga musik-musik dari Bali dan Jawa dan juga Kalimantan.

0: 8 siswi magang memperagakan penampilan dengan membuat susunan melingkar lalu berubah menjadi susunan melebar, menampilkan aksi tarian yang ciamik yang memukau seluruh tamu undangan yang menghadiri auditorium RRI Padang. Ya, baru saja telah ditampilkan penarian dari siswi dan mahasiswi magang dari LPPR Padang, tarian kreasi. Para siswi telah turun dari atas panggung dan sebentar lagi akan.
1: Saya Eka Putra, Bupati Nalatar, bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sambutan dari Bupati Tanah Datar,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rizki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru disampaikan sambutan dari Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, Amerika. Ya, saat ini akan kita dengarkan bersama-sama penampilan istimewa dari podcaster legenda RRI Padang dan juga Ketua Persatuan Pensiunan RRI Padang, Herano Firdaus, yang akan menampilkan lagu spesial berjudul To Love Somebody di atas panggung saat ini. Selamat mendengarkan.
2: Tolong semua. Mana terang kamu sih?

0: pernah pilih istimewa
1: masuk dari podcaster
0: legenda Heran of the Daus membawakan tembang kenangan Do Love Somebody karya Michael Sultan.
2: Reporter bola di Surabaya,
3: Pak. Nah, ini dia nih Pak Ranov. Tapi tepuk tangan satu kali lagi dong Bapak Ibu untuk Pak Heranov Firdaus. Saya juga bersama rekan saya Gusfri. Mana nih Gusfri tadi? Pak, tadi kan Bapak kenapa pensiunan disuruh menyanyi?
4: Kenapa?
3: Ini banyak bintang-bintang radio. Nah, kita coba lagi dong Pak, nostalgia masa lalu. Bola digiring, gol.
4: Oh, kacau. Ya.

0: olah taktik bicaranya saat salah, menampilkan salah, berlangsungnya pertandingan yang bola, biasa dia sampaikan di pendengar di air pada.
1: Pakai moto baru tadi. Sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi Pak Haji Ranov sudah.
0: Ya, hari ini kembali ke pembawa acara kita di atas panggung ada Gusfri dan Rita Ismail.
3: Pertandingan bola ya Rita ya.
2: Iya. Bisa.
3: Bisa, aku main bolanya bisa, tapi ngomong kayak Bapak itu tadi gak bisa.
2: Gak bisa.
3: Kamu kayaknya ngomong kayak Pak Heranov juga bisa. Kemarin
2: gak
3: kan
2: bisa, gak bisa.
3: Kita latihan kemarin.
2: Gak bisa.
3: Oh gak bisa.
2: Kompera-pera aja.
3: Okay, tapi Bapak yang berikut ini, banyak bisanya nih Rita.
2: Apa?
3: Ada penampilan lagi.
2: Iya, betul sekali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kemudian juga para penonton, pemirsa yang saat ini bersama di YouTube RRI Padang. Ya. Kita juga akan saksikan tari piriang Barale Gadang. Kemudian ada medley.
3: Medley. Nah, ini juga bahwa RRI tidak pernah kekurangan talenta Rita.
2: Benar ya sekali. Enggak?
3: Ini akan ada penampilan dari para penyiar di RRI Padang.
2: Perwakilan penyiar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan nyanyi bersama nanti.
3: Betul.
2: Betul. Tapi setelah ada penampilan dari ini cilik gitu ya. Jadi iya, tadi ada pensiunan, mm-mm, nanti ada karyawan-karyawati. Nah ini yeah, juga ada anak kecil, ya ada mamanya juga, mamanya Angkasawati RRI Padang.
3: Betul.
2: Nanti akan membawakan tari piriang Barale Gadang. Jadi tari ini merupakan bentuk perpaduan antara tari piring tradisional Minangkabau dengan kemeriahan suasana pesta adat besar dan semakin spesial karena ini adalah penampilan dari seseorang yang memiliki talenta juga, Gus Pri. Kita langsung panggil ya.
3: Langsung panggil aja Rita.
2: Baik, Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ganesha.
0: Iya, rangkaian seni kemudian dilanjutkan dengan tarian tari piring Barale Gadang yang akan dibawakan oleh Ganesha. Penampil cilik yang berbakat dan nanti juga akan dilanjutkan dengan penampilan musik berupa lagu medley dari

0: Ya, pendengar, baru saja ditampilkan tari piring barelek gading yang dibawa oleh penampil cilik Ganesha. Selanjutnya akan ditampilkan musik berupa lagu medley dari penyiar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI. Penampilan akan dibawakan oleh Lydia, Cynthia, dan Head Warman sekaligus menjadi gambaran keberagaman program dan karakter siaran yang dimiliki RRI.
1: Ketua KPID Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI, demikian rangkaian kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Padang. Momen ini menjadi pengingat perjalanan panjang RRI sekaligus semangat untuk terus memberikan pelayanan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang komunikasi publik bagi masyarakat. Dari Auditorium LPP RRI Padang, kita kembali ke studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Terima kasih kami sampaikan dari kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89 MHz. Satu lagu manis dari Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti prosesi penyulutan obor dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Baik, pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang untuk siang hari ini. Pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga. Namun sebelumnya, pendengar, saya akan hadirkan dulu beberapa selingan ke ruang dengar Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manis, asam, pahit dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat nih. Ah.
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
1: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
8: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
7: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
8: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
7: Iya deh. Semangat.
9: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Baik pendengar, dimanapun ada berada, satu buah lagu dari Sandika Nestor, Irang, dan juga Lobo telah hadir ke ruang negara Anda untuk kesempatan siang hari ini. Kami masih bersama Anda semuanya di frekuensi FM 95,9 MHz. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satya dari Padang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga. Masih ada beberapa selingan lagi untuk Anda yang akan kami hadirkan menemani Anda semuanya di siang hari ini. Kali ini ada Piwi Gaskins dengan judul lagunya Kangen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes,

0: pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
1: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
2: ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
0: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
0: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas

Gas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, where am I going first now? First. Lamp bright, I don't burn out. Crushed down.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya Hendra ini.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Masih dalam rangkaian Padang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Maswar yang akan menemani Anda semuanya Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026, bertepatan dengan hari radio yang ke-81 ya untuk tahun 2026. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati hiburan yang kami hadirkan di hari ulang tahun RRI ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gabut banget nih, kuota abis, nggak bisa ngapa-ngapain, denger lagu nggak bisa, mau update informasi juga nggak bisa. Bosan banget.
3: Hah, berasa di zaman batu ya.
2: Iya nih, nggak bisa ngapa-ngapain, bosan banget, kuota pakai abis lagi.
3: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya nggak bikin jayus. Terus nggak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
2: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio. Ih, lagu kesukaan aku nih.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Dinas Perdagangan Kota Padang akan menggelar pasar murah di 3 kecamatan dalam pekan depan. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang Adrian Edward kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan pasar murah dimulai dari kantor camat Padang Selatan, kantor camat Lubuk Begalung, dan kantor camat Lubuk Kilangan. Adrian menyampaikan masyarakat yang datang mendapat kupon potongan harga sebesar Rp5.000 per orang dengan maksimal 2 kupon. Selain potongan tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual memang ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan

0: tugasnya cerita hadirat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ma, pamit dulu ya.
1: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
1: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
2: Oh, no.
1: Yang surfing kamu, mamain jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
3: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.
4: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing, meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ed Guzman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 下。
1: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
2: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Pendengar, nanti pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah. Tapi sebelumnya masih ada beberapa lagu lagi akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini jelang pukul 13. Dan juga saya informasikan nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Opsi akan kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan tentunya Opsi hari ini adalah spesial sekali karena bertepatan dengan 11 September 2026. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Wahyudi Maswar.
2: Bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI.
3: Alhamdulillah penyelenggaraan Piala Suratin tahun ini berjalan lancar dan aman, dan pertandingan-pertandingan sangat bagus dan saling mengalahkan sampai akhir kompetisi ini.

0: Sari berita, Pemkab Solo imbau warga waspadai dampak kabut asap. Upacara peringatan HUT ke-81 RRI berlangsung hikmat dan penuh makna. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Wahyudi Maswar. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI diperingati dalam bentuk upacara di halaman kantor RRI Padang pagi tadi. Upacara berjalan dengan penuh khidmat. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang pagi tadi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kepala LPP RRI Padang, Yulian Esa Aba, dalam membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI menyebutkan, peringatan HUT RRI secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tema tahun ini mengusung suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Menurutnya, tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan bahwa pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multi platform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak.
1: Kepala LPP RRI Padang, Yulian Esa Aba, menambahkan, ke depan RRI harus terus meningkatkan

0: RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI diharapkan terus menghadirkan program yang menarik, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, serta mampu mempertahankan kepercayaan pendengar. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: RRI juga menjadi tetap pilihan bagi masyarakat.
2: Mahasiswa Universitas Negeri Padang Aufa kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, prestasi yang telah diraih RRI dapat terus bertambah dan dipertahankan pada masa mendatang. Ia juga berharap RRI Padang untuk menghadirkan program-program yang semakin menarik dan menyesuaikan dengan perkembangan serta keinginan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu terus menjaga posisinya sebagai salah satu pilihan radio bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan konten yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan pendengar di tengah perkembangan media yang semakin beragam.
1: Mungkin setelahnya mungkin semakin banyak lagi dan tidak akan berkurang prestasi-prestasinya tersebut. Acara-acaranya itu makin menarik dan mengikuti perkembangan keinginan masyarakat di sini gitu.
2: Harapan serupa disampaikan Sakif Al-Hakim yang berharap RRI menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Program yang mampu menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait dinilai menjadi salah satu kekuatan RRI dalam membangun kedekatan dengan pendengar.
3: Semoga tetap jadi radio yang paling didengar oleh masyarakat dan segala macamnya, dan juga menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mengadu keluh kesah tentang hal yang terjadi di sekitarnya hari-hari ini. Soalnya yang paling sering aku dengar itu kan program Halo RRI.
2: Sakif menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen RRI dalam mempertahankan kepercayaan publik. Masukan dari generasi muda diharapkan dapat menjadi dorongan bagi RRI untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
4: Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, pada pembukaan sosialisasi penguatan integritas, budaya anti korupsi, dan gratifikasi penanganan konflik kepentingan, serta sosialisasi teknis pendaftaran sertifikasi penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas di Aula Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman kemarin. Dijelaskan Rahmat Hidayat, integritas bukan sekedar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Pemerintah juga sangat ditentukan oleh sebagian besar masyarakat percaya bahwa pemerintahannya bekerja secara jujur, transparan, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pencatatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban.
4: Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari KPK Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Pariaman untuk memberikan penguatan tentang pentingnya pencegahan korupsi dan pembangunan budaya integritas sejak dini. Melalui penguatan integritas dan peningkatan kapasitas aparatur, Wakil Bupati berharap dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat. Momentum ini semakin bermakna dengan pemasangan pin anti gratifikasi kepada Wakil Bupati serta penandatanganan deklarasi bersama pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Solok menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai memengaruhi kualitas udara di Sumatera Barat. Apalagi kondisi dimaksud dinilai mulai membahayakan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
6: Bupati Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan kualitas udara di Kabupaten Solok sudah masuk tidak sehat dan berisiko bagi kelompok rentan. Maka untuk itu ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutlah yang mempengaruhi kualitas.

0: kualitas udara di Kabupaten Solok. John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solok menyiapkan sejumlah langkah pencegahan untuk mengurangi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong penggunaan masker, terutama ketika masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan.
1: Kita cek nanti untuk meliburkan anak-anak sekolah kita ya, baik SD maupun SMP. Sekali lagi masyarakat Solok ya, karena kita memang cukup masif ya, pembukaan lahan di Kabupaten Solok tentu butuh tidak membakar lahannya ya, karena banyak dampak kabut asap hari ini yang begitu masif datang ke Sumatera Barat.
0: John Firman Pandu mengungkapkan, selain itu pemerintah Kabupaten Solok juga akan mengevaluasi kondisi udara dan dampaknya terhadap aktivitas pendidikan. Dengan upaya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan meliburkan siswa tingkat SD dan SMP apabila kondisi semakin membahayakan. John Firman Pandu juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Solok agar tidak membakar lahan dalam proses pembukaan maupun pengelolaan lahan. Menurutnya, pembakaran lahan dapat memperburuk kondisi kabut asap yang saat ini sudah berdampak terhadap kualitas udara. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pariaman terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap yang terjadi di wilayahnya. Meskipun saat ini kualitas udara di wilayah tersebut sudah terpantau pada kondisi sedang.
0: Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kondisi kabut asap di wilayah Kota Pariaman mulai berkurang seiring turunnya hujan dalam beberapa waktu terakhir. Namun demikian, pemerintah Kota Pariaman tetap memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap. Yota Balat menyampaikan, pemerintah Kota Pariaman telah menyiapkan sejumlah langkah apabila kabut asap kembali memburuk atau tidak mengalami penurunan dalam beberapa hari ke depan. Langkah tersebut diantaranya melaksanakan pembagian masker kepada anak-anak sekolah sebagai upaya perlindungan dari dampak kabut asap.
3: Pemberian masker kepada anak-anak sekolah. Aktivitas sekolah masih kita laksanakan, tapi kita menganjurkan kepada masing-masing sekolah, maksudnya untuk aktivitas di luar sekolah seperti olahraga, kita tiadakan terlebih dulu. Jadi sekarang kami lihat kondisi dengan adanya turun hujan, ya kabut asap di Kota Pariaman sudah agak mulai berkurang.
0: Yota Balat mengungkapkan, saat ini aktivitas pembelajaran di sekolah sementara masih dilaksanakan seperti biasa. Namun, pemerintah mengimbau pihak sekolah membatasi kegiatan siswa di luar ruangan, terutama aktivitas olahraga. Yota menambahkan, jika kabut asap tidak menunjukkan penurunan selama pekan ini, pemerintah akan mempertimbangkan penerapan pembelajaran secara daring. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan hasil pemantauan kondisi udara dan perkembangan kabut asap di Kota Pariaman. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: Persiapan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang terus dimatangkan. Kegiatan dimaksud dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 7 Oktober 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: MTQN ke-42 tingkat Kota Padang akan dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah sebagai tuan rumah. Pembukaan dilaksanakan di lapangan Apeksi Balai Kota Padang di Aye Pacah. Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, persiapan yang dilakukan seperti telah membahas bersama dengan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Selain itu, melihat kesiapan kecamatan dalam menyukseskan perhelatan MTQN, Megus menyampaikan, pelaksanaan MTQN tidak hanya menjadi ajang perlombaan, akan tetapi juga menjadi sarana menjaring, membina, dan mengembangkan potensi generasi muda di bidang Al-Quran, sekaligus bagian dari upaya membumikan Al-Quran di Kota Padang. Menurutnya, kegiatan ini juga mendukung perkuatan program unggulan Smart Surau, khususnya gerakan 3T yakni Tahsin, Tafsir, dan Tahfiz Al-Quran.
5: Karena MTQ Kota Padang sudah kita sepakati akan dibuka pada tanggal 3 Oktober 2026 ini, maka hari ini merampungkan persiapan dan sekaligus mengevaluasi sejauh mana persiapan kecamatan untuk mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang.
4: Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir menambahkan, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan talenta yang bisa mewakili Kota Padang pada MTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada 2027 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, pelaksanaan Piala Suratin kelompok umur 13, 15, dan 17 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat resmi berakhir. Kompetisi pembinaan sepak bola usia muda tersebut berlangsung lancar dan aman hingga pertandingan final serta penutupan kompetisi kemarin.
6: Ketua Pelaksana Piala Suratin Kelompok Umur KU tahun 2026 tingkat Sumatera Barat, Renol Fadli, mengatakan Pesta Estabing keluar sebagai juara pada kelompok umur 13 tahun setelah di Laga Puncak menundukkan Tiku Putra dengan skor telak 6-1. Untuk kelompok umur 15, Kinatan FC berhasil meraih gelar juara setelah melalui persaingan ketat sepanjang pelaksanaan turnamen, sementara Excellent Batu Sangkar harus puas di posisi kedua atau runner-up setelah kalah 1-5 di babak final. Sedangkan pada kelompok U17, Josal FC Piaman tampil sebagai juara Piala Suratin Sumatera Barat 2026 setelah menang 3 gol tanpa balas atas PSP Padang di Laga Pamungkas. Renol Fadli mengapresiasi seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kompetisi berlangsung. Menurutnya pertandingan berjalan kompetitif dengan persaingan ketat hingga berakhirnya seluruh rangkaian Piala Suratin tahun ini.
7: Alhamdulillah Piala Suratin tahun 2026 ini sudah selesai kita laksanakan, yang mana U13 juara satunya adalah PSTI Estabing, juara duanya adalah Tiku Putra. Sedangkan U15 yang juaranya Kinantan FC dan runner up-nya adalah Excellent Batu Sangkar. Terus untuk U17 Josal FC Pariaman juara satu dan runner up adalah PSP Padang. Alhamdulillah penyelenggaraan Piala Suratin tahun ini berjalan lancar dan aman, dan pertandingan-pertandingan sangat bagus dan saling mengalahkan sampai akhir kompetisi ini.
6: Selanjutnya para juara dari masing-masing kelompok umur akan mewakili Sumatera Barat untuk mengikuti pertandingan tingkat regional yang dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Medan. Juara di tingkat regional selanjutnya akan bertanding pada putaran berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 10 Oktober di IKN. Renol berharap wakil Sumatera Barat mampu mengharumkan nama daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan pemain muda yang nantinya dapat memperkuat klub profesional hingga tim nasional Indonesia. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Dengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemkab Solo imbau warga waspadai dampak kabut asap. Upacara peringatan HUT RRI ke-81 berlangsung hikmat dan penuh makna. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini, hari Jumat 11 September 2026. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Dan hingga jelang pukul 15 nanti saya akan terima atensi Anda semuanya dalam program opsi ini. Dan tentunya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang telah disiapkan ya. Tapi sabar, saya mau bacakan dulu ya. Saya tidak akan terima kalau saya belum bacakan dua kali ya. Jadi ditunggu aja.

Baik, pendengar, untuk siang hari ini lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Saya bacakan dua kali. Yang pertama ada Ungu Luka Di Sini, Raisa Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Groovy Main Hati, Aaron Asap Lelah Dengan Drama, Rosa Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Lala Matahari, Jas Dari Mata, Ran Saling Merindu, The Massive Dengarlah Sayang, Judika Jikalau Cinta, Adera Pelukis Bayangmu, Padi Mahadewi, Afgan Cinta Tanpa Syarat.

Oke, saya ulang lagi ya. Ada Ungu, Luka di sini, Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC, Cinta, Peter Pan, Tak Ada Yang Abadi, Groovy, Main Hati, Aaron, Ashab, Lelah Dengan Drama, Rosa, Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji, Akhir Bulan, Lala, Matahari, Jazz Dari Mata, Run, Saling Merindu, The Massive, Dengarlah Sayang, Judika, Jikalau Kau Cinta, Adera, Melukis Bayangmu, Padi, Mahadewi, dan Afgan, Cinta Tanpa Syarat. Oke, Anda tinggal pilih saja lagunya ya. Artinya kalau Anda sudah monitor dari awal tuh pasti sudah tahu tuh lagu apa nih yang akan saya pilih di siang hari ini. Nanti di sesi kedua, setelah sesi pertama saya putarkan lagunya, sesi kedua kembali akan saya bacakan dua kali ya, daftar lagu yang masih bisa dipilih hingga ke sesi ketiga dan sesi-sesi berikutnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang T.
0: Bang T.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Di Rawang. Dengan Bang Y.
1: Ya, ini dengan
0: Ye.
1: Siapa kalau boleh tahu nih?
0: Dengan Bang Y.
1: Bang Y?
0: Iya.
1: Oh, yang biasa kasih rezeki ya. Ke Bang T gitu ya?
0: Yang biasa kasih rezeki. Ya, bisa dibilang begitulah.
1: Iya, iya. Kalau ada dikasih lagi lah. Kalau
0: ya,
1: ada.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau nggak ada ya udah. Mudah-mudahan Bang Y-nya sehat selalu ya, Bang Y ya.
0: Terima kasih, sehat-sehat juga. Iya.
1: Dirgahayu HUT RRI yang ke-81 Bang Y.
0: Terima kasih, Bang T.
1: Semoga kita tetap jaya di udara selama-lamanya, Bang.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Semoga informasinya tajam, aktual, dan terpercaya.
0: Wih, amin.
1: Serta hiburannya bikin kita semua senang, bahagia, dan semangat, Bang.
0: Amin, amin.
1: Ya, karena informasi RR ini tajam, Bang. Tajam,
0: tajam,
1: aktual, dan terpercaya.
0: Wih, tajam, aktual, ya. Terpercaya.
1: Apalagi hiburannya bikin kita kayak gimana, gitu, Bang. Pokoknya,
0: kayak gimana,
1: ya, inilah ya, pokoknya happy aja lah semuanya ya. Ya, kayak gitu. Okay. Ada satu lagi sedikit, Bang Ye.
0: Apa itu?
1: Trio Macan Badungsana ultah yang keempat hari ini, Bang Ye.
0: Wih.
1: Jadi Trio Macan Badungsana Bang Teddy di-launching lagi tanggal 11 September.
0: Berarti sama dengan
1: bertepatan
0: RRI
1: dengan
0: ya.
1: Hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia.
0: Wih.
1: Kita yang keempat, Bang Ye.
0: Empat, makan-makan dong berarti.
1: Ya, kita yang keempat dan jargon kita cuma sederhana.
0: Apa itu?
1: Kompak selalu di udara.
0: Oh, kompak selalu di udara.
1: Itu jargonnya Trio Macan Badungsana. Tapi sayangnya Dinda Mauni siaran hari ini, Bang Ye. Enggak ya?
0: Tadi siaran Rani kok.
1: Ah, mudah-mudahan Dinda dengan Uni ini monitor lah, Bang Ye ya. Tahu omongan Bang T ini.
0: Wess.
1: Walaupun enggak ngomong secara langsung, minimal kira-kira monitor nggak beliau itu, Bang Ye?
0: Bisa jadi monitor. Kalau Rita kayaknya monitor.
1: Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, Bang Ye.
0: Iya, iya.
1: Itu Bang Teddy pilih lagunya yang demasif, Bang Ye. Yang demasif penyanyinya, Bang Ye.
0: Demasif.
1: Apa judulnya, Bang Ye?
0: Dengarlah Sayang.
1: Dengarlah Sayang.
0: Oke, boleh. Ya,
1: sayang ini nggak harus berkasih-kasih, Bang Ye.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu makanya harus didengar.
0: Enggak,
1: ya beku kadang-kadang waktu kecil dengarlah sayang, lebih tujuh dong. Ini dengarlah apanya ya, aspirasi aku.
0: Oh gitu ya. Ya,
1: nah, hari ini senang banget, Bang Ye. RRI ulang tahun, Trio Macan launching lagi, Bang.
0: Yeah.
1: Hidup lagi Trio Macan, Bang.
0: Hidup lagi Trio Macan, luar
1: biasa. Karena kita di sini awalnya dulu 2023, Trio ini kan Bang Teddy yang bikin, Bang.
0: Wih.
1: Bang Teddy nggak mau trionya habis begitu aja, Bang. Selagi personelnya masih di sini, udah lanjut. Kepempuluh selama-lamanya, tapi nggak mungkin dong. Masa pensiun, masa punabakti pasti ada, Bang.
0: Nah,
1: Bang Tabangnya
0: tapi,
1: punabakti ini besok,
0: tapi,
1: ini tuh nggak mungkin lagi di sini.
0: Tapi satu-satunya trio yang bertahan ini ya.
1: Oh,
0: dari sebanyak trio yang ada dulu ya.
1: Wah iya, dari sebanyak itu, ya, betul banget. Bang T aja nggak susah untuk ngomongnya. YKB juga ada dulu, Bang. Trio kita. Sekarang Ade entah kemana ujungnya, kita nggak tahu Ade nih, Bang. Hilang di telan bumi, personilnya, Bang. Jadi yang bertahan cuma Trio Macan.
0: Trio Macan, luar biasa Trio Macan. Panutan,
1: ya,
0: panutan
1: sekali.
0: Penyiar
1: gitu, Bang Ye.
0: Iya, ya, panutan sekali.
1: Dan penggemar setianya juga ada di sini.
0: Wih, gitu, mantap.
1: Jadi penggemar setia ketemu dengan penyiar, makanya terjalin. Alhamdulillah 4 tahun usianya, Bang Ye.
0: Alhamdulillah.
1: Oke lah. Lagu udah ya, Bang Ye?
0: Lagu sudah.
1: Udah. Apa namanya, salam nanti yang akan gabung.
0: Ya.
1: Kalau sekarang, kalau buat Bang Ye, bukan sepihak. Bukan spesial lagi, Bang Ye.
0: Apa itu?
1: Salam istimewa buat Bang Ye sekeluarga. Selalu ya, Bang Ye.
0: Terima kasih, sehat-sehat juga, Bang
1: Salam
0: Teh.
1: Salam istimewa buat Bang Ye. karena salam spesialnya sehat. Udah ada Bang Ye.
0: Salam spesial juga buat salam Bang T dan
1: buat trio Macan Badung sana Bang Ye.
0: Buat Bang T dan trio Macan dan juga salam untuk Ibu Bang T.
1: Waduh, terima kasih banyak. Aku gadang sehati Bang T. Agih lah Raja Ki Bang Ye. Bang Ye, kalau kan Ye, itu bahagianya Bang T dia.
0: Iya, iya.
1: Bahagia banget, banget, banget. Tapi ya. Bang T-nya enggak kasih rezeki.
0: Kan udah bahagia.
1: Ya, ya. Oke. Okay. Oke okay lah kalau okay. Begitu Bang Ye.
0: Oke. Okay.
1: Ada sedikit Bang Ye.
0: Yep.
1: Itu waktu Bang Ye sama Bang Maman siaran malam. Bang Maman tuh kangen sama Kang Teddy ya Bang Ye ya.
0: Mm-hmm. Iya katanya begitu. Ya,
1: Kang Teddy itu bukan Bang Teddy, nanti Bang Ye salah pikiran.
0: Oh gitu.
1: Salah ini nanti. Iya, kok saku Bang Ye. Bang Maman senang dengan suara Kang Teddy, karena nanti Kang Teddy-nya orang lama, kalau Bang T-nya kan orang baru juga.
0: Iya.
1: Masih mesah di sini. Kita 5 tahunan, kita masih muda, Bang.
0: Iya.
1: Belum terlalu itu banget gitu loh. Mm-hmm. Ya kaget juga. Bang Maman kangennya sama Kang Teddy.
0: Ya kenapa Teddy Bang T nggak masuk? Klarifikasi.
1: Enggak. Nanti kalau Bang T masuk, Bang Y-nya berasumsi lain. Orang lama juga ini Bang T. Kata-kata itu yang Bang T takutin. Makanya Bang T gak gabung. Karena Bang T udah ngomong waktu itu. Orang lama juga ya Kang T. Ini ujungnya ini. Bang T itu ujungnya Bang T udah merasakan. Ini Bang T pasti ke Bang T lah. Jadi pesan ke Bang T itu nanti orang, Bang T ini orang lama. Sedangkan kita baru di sini. Itu aja sih. Kenapa Bang T nggak gabung itu aja sih? Okay. Makasih banyak Bang
0: Ye. Oke.
1: Okay. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang T atau Bang Teddy. Oke, okay, kita lanjut dulu ya. Saya mau bacakan. Ada rilis panggilan umum perkara perdata nomor 9 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNLBS memanggil 1 Hasbi Lubis bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 6. 2. Mary Thompson bertempat tinggal di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 7. 3. Victor bertempat tinggal dahulu di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 8. 4. Helen Kalewi bertempat tinggal dahulu di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 9. 5. Harumi bertempat tinggal dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI untuk menghadap Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara perdata nomor 9 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNLBS yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat acara kelengkapan para pihak tempat di ruang sidang Kartika
2: Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Jalan Jenderal Sudirman nomor 64, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam perkara perdata nomor 9 garing PDT.G garing 2026 garing PNLBS antara Dahniar Hasibuan dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Amir Hani Lubis dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Itu dia panggilannya, ya. Jadi silakan mungkin bagi yang mendengarkan ataupun mengetahui silakan menginformasikan kepada yang bersangkutan mengenai rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini, ya. Baik, kita lanjut lagi di siang hari ini. Yang masih mau bergabung boleh, saya tunggu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Yudi.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Ika di Batipuh.
2: Ika di Batipuh, oke. Iya. Apa kabar Ika?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja. Cuma baik. Cuaca yang berkabut.
2: Cuaca berkabut, jangan lupa pakai masker kalau begitu.
3: Iya, jarang keluar.
2: Oh, jarang keluar, ya. Kalau jarang keluar syukurlah kalau begitu. Kalau jarang keluar.
3: Kalau enggak, siap banget. Selamat ulang tahun RRI ya Dayudi.
2: Oke. Okay.
3: Semoga selalu terbaik. Caranya makin banyak. Makin banyak masukannya. Pokoknya yang terbaik lah, dari yang terbaik.
2: Oke. Okay.
3: Kedepannya. Amin. Aku pilih lagu Afgan.
2: Afgan.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Tadi kalau ada Afgan ya.
2: Afgan ada yang cinta tanpa syarat.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Salamnya buat semuanya aja lah, Dayudi, Ibu Irhanam aja. Itu ya mau gabung semuanya.
2: Oke. Okay.
3: Spesialnya buat Dayudi. Makasih banyak ya Dayudi.
2: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, DRRI Digital tadi ada Theodorus Yudhistira, katanya selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Oke, terima kasih ucapannya Theodorus Yudhistira yang menyampaikannya melalui RRI Digital ya.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Bang Yudi dari Hanafi di Modatar.
0: Oke, Hanafi. Selamat siang kembali.
1: Ya, baik. Mau pilih lagu Matahari aja dari Kamera.
0: Oke.
1: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Juga selamat ulang tahun buat Mama Napi yang ada di rumah, juga ulang tahun. Terus salam buat Legend di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Teddy, Bu Izanum, Kak Rahma, Kak Mary, Uncle Gazi. Kemudian salam buat Bang Hendra, buat semua-semuanya aja Bang Yudi.
0: Oke.
1: Itu aja Bang Yudi.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanafi ya, sudah bergabung siang hari ini. Baik, saya ke lagu dulu. Terus nanti pada pukul 14 saya akan sampaikan dulu cek fakta. Setelah itu saya akan lanjut lagi dengan lagu-lagu, dan kemudian baru saya terima atensi Anda lagi di sesi kedua. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar video dari akun TikTok WA0877680845. Isinya memperlihatkan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menuturkan narasi, "Kami dari kementerian menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah terbuka bantuan dari pemerintah. Segera daftar hari ini, pasti cair juga hari ini. Jangan sampai kelewat." Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo, terdapat nomor kontak untuk mendaftar di bio akun. Dari penelusuran terhadap nomor yang tertera dalam bio akun TikTok WA0877680845 di Get Contact, tidak ada hasil yang berkaitan dengan Bank Indonesia atau dana bantuan. Kesimpulannya, unggahan video berisi kontak pendaftaran dana bantuan dari Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Prihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar pukul 14:16 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi opsi di siang hari ini. Saya akan kembali bacakan dulu dua kali lagu-lagu yang akan bisa Anda pilih di siang hari ini ya. Ada Ungu Luka di sini, Raisa Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Aaron Ashab Lelah Dengan Drama, Rosa Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Jazz Dari Mata, Ran Saling Merindu, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, Padi Mahadewi. Ada Ungu Luka di sini, Raisa Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Aaron Ashab Lelah Dengan Drama, Rosa Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Jazz Dari Mata, Ran Saling Merindu, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, dan Padi Mahadewi.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Saudara Mertik. Selamat hari Radio 81 dari Studio di Nampu Bekas Pondok.
0: Oke, Uncu silakan mau dengar lagu apa?
1: Tak ada yang abadi ya.
0: Oke, silakan, ada yang mau disalamin?
1: Salam dan spesial sudah. Salam aja lah untuk semua-semua ya dah.
0: Oke.
1: Okay. Ah, yaudah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Berikutnya silakan kembali di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-666-6975 atau bisa di aplikasi RRI Digital. Saya tunggu hingga pukul 14 lewat 20 menit ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di hari ini, usia 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tentunya radio menjadi salah satu media massa konvensional yang masih digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, pendidikan, hiburan, dan juga komunikasi. Perkembangan teknologi juga membuat siaran radio semakin mudah diakses melalui perangkat digital serta jaringan internet. Nah, pendengar radio ternyata hadir dalam beberapa jenis dan karakter berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari pihak yang mengelola, tujuan penyiaran, hingga layanan yang diberikan kepada pendengarnya. Adapun jenis-jenis radio itu, yang pertama ada radio publik ya. Radio publik merupakan jenis radio yang dikelola oleh pemerintah dan menjalankan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan kegiatannya, radio publik memperoleh pembiayaan yang berasal dari anggaran negara untuk mendukung operasional penyiaran. Dan pastinya kalau radio publik ini adalah lembaga penyiaran publik RRI. Kedua ada namanya radio swasta. Radio swasta merupakan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh perseorangan dan memiliki sifat komersial dalam menjalankan kegiatan penyiarannya. Pendapatan operasional radio swasta umumnya diperoleh melalui iklan yang disiarkan kepada pendengar selama program berlangsung. Meskipun bersifat komersial, radio swasta tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan penyiarannya. Radio jenis ini juga memerlukan lisensi dari pemerintah sebagai dasar untuk menyelenggarakan layanan penyiaran kepada masyarakat. Setelah itu ada yang namanya radio komunitas. Nah, radio komunitas ini merupakan radio yang dikelola secara bersama oleh suatu komunitas dan tidak berada dalam pengelolaan pemerintah. Keberadaan radio ini biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta komunikasi masyarakat dalam lingkungan tertentu. Karena dikelola oleh komunitas, peralatan yang digunakan radio komunitas umumnya lebih sederhana dibandingkan radio lainnya. Kondisi tersebut membuat jangkauan siarannya relatif terbatas dan biasanya hanya mencakup wilayah komunitas tersebut. Nah, yang terakhir ada yang namanya radio berlangganan. Radio berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum dan menyediakan layanan berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran. Layanan tersebut diberikan kepada masyarakat melalui sistem tertentu sehingga pendengar dapat menerima program yang disediakan penyelenggara. Penyedia radio berlangganan dapat menggunakan satelit, kabel, maupun sistem terestrial untuk menyalurkan siarannya kepada pendengar. Isi siaran juga melalui proses penyaringan internal sebelum disebarluaskan sehingga program yang diterima sesuai dengan ketentuan penyelenggara. Jadi itu tadi 4 jenis radio. Dengan karakternya yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat di hari radio ini informasinya. Baik, sepertinya kita langsung ke lagu aja ya. Saya hadirkan lagu yang tadi sudah dipilih. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pukul 14:42 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Bagi yang masih ingin bergabung boleh silakan melalui telepon dan juga WhatsApp. Masih ada Ungu dengan Luka di sini, Aaron Ashab Lelah dengan Drama, Rosa Cinta yang menemani, BCL Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, kemudian Jazz Dari Mata, Ran Saling Merindu, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, dan Padi Mahadewi.

Namun kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bergabung, saya akan pilihkan lagu-lagu yang akan menghibur Anda semuanya di sesi ini. Dan akan menjadi sesi terakhir untuk opsi di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan program ini. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Baik pendengar, saya pilihkan lagu dari Mahadewi dari Padi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Padang sore ini.

0: Plus Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kilas Info, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang tadi pagi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kepala LPP RRI Padang, Yulian S. Saaba, saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI, menyebutkan peringatan HUT RRI secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tema tahun ini mengusung suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Jumat tanggal 11 September 2026. Kali ini pendengar kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga ragam informasi untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung bersama program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu. Pendengar kami informasikan untuk Anda pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk waktu asyar wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini pendengar, ada Tangga dengan Ketangkep Basah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, fenomena El Nino berisiko memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal tersebut disampaikan OCBC Group Research dalam laporan yang dikutip Xinhua, dilansir dari bernama pada hari Jumat tanggal 11 September 2026, pendengar, Filipina, Indonesia, dan Thailand termasuk negara yang memiliki paparan tinggi terhadap El Nino. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior ASEAN dan India, OCBC, Lavanya Venkateswaran. Dan pendengar, sementara itu Malaysia dan Vietnam juga menghadapi resiko yang cukup signifikan, meski dampaknya diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kenaikan harga pangan diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Risiko inflasi akibat impor juga berpotensi meningkatkan hal tersebut, pendengar, karena sebagian besar negara di kawasan ini merupakan importir bersih pangan. Beras menjadi salah satu komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Sebagian besar negara dengan perekonomian utama di kawasan ASEAN merupakan importir bersih beras. Thailand dan Vietnam menjadi pengecualian karena keduanya merupakan negara eksportir beras. Filipina, Malaysia, dan Indonesia menghadapi risiko guncangan terhadap nilai perdagangan akibat kenaikan harga beras. Selain beras, sebagian besar negara ASEAN juga merupakan importir bersih biji-bijian dalam jumlah besar, termasuk negara-negara ASEAN. Kemudian, pendengar, kenaikan harga gandum dan jagung di pasar global juga dapat meningkatkan tekanan inflasi impor. Namun besarnya dampak terhadap inflasi akan berbeda di setiap negara. Hal tersebut bergantung pada bobot pangan dalam keranjang konsumsi, tingkat ketergantungan terhadap impor, serta kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti subsidi dan pengendalian harga dapat mempengaruhi sebagian besar kenaikan harga pangan diteruskan kepada konsumen.
1: Pohon adalah satu makhluk yang ada di sekitar kita, tapi banyak yang mengabaikannya. Bahkan, seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pohon di hutan yang ditebang demi memenuhi kebutuhan. Meski tampak sepele, ditebangnya suatu pohon sekalipun akan menimbulkan dampak yang signifikan dan berantai. Saat sebatang pohon ditebang, seseorang tidak hanya membunuh satu pohon saja, tapi juga makhluk-makhluk lain seperti kumbang, burung, kupu-kupu atau binatang lain, dan bahkan manusia sendiri yang menggantungkan hidup padanya. Dikutip dari tribunnews.com, berikut beberapa hal tentang pohon yang akan membantu kita membuka perspektif dan apresiasi bagi makhluk ciptaan Tuhan yang menakjubkan ini. Pertama, pohon adalah kompas alam. Jika terjebak di alam liar, kita dapat melihat petunjuk arah pada pohon yang ada. Di beberapa tempat, lumut biasanya tumbuh di sisi utara yang teduh dari batang pohon. Saat kita memeriksa cincin batang pohon yang ditebang, kita akan melihat bahwa mereka akan terlihat lebih lebar di sisi utara dan lebih padat pada bagian selatan. Jadi, pohon adalah navigasi yang bagus untuk diingat. Kedua, pohon memiliki bahasa tersendiri. Bukan bahasa seperti yang kita kenal atau dengar. Namun, memang benar beberapa spesies pohon tertentu yang ditemukan dapat mengeluarkan zat kimia tertentu ke angin ketika diserang oleh serangga. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan pohon lain di dekatnya. Pohon-pohon yang menerima pesan darurat ini kemudian menghasilkan zat untuk mengusir serangga. Sangat menakjubkan, bukan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Basir, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan berupa lagu pop Indonesia di kesempatan padang sore ini. Pregar, tepat pukul 15:27 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati." Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Taruna Ikhrar, menyebut potensi ekonomi herbal Indonesia dapat mencapai sekitar 350 triliun rupiah per tahun. Namun ia mengatakan pemanfaatannya saat ini baru sekitar 1,2 triliun rupiah. Taruna mengatakan besarnya potensi tersebut tidak terlepas dari kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal dan produk kesehatan berbahan alam. Menurut Taruna, apabila potensi tersebut dikembangkan secara optimal, nilai ekonominya dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ia menyebutkan angka tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari potensi industri wellness dan herbal.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengucapkan

Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
3: Selamat sore pendengar. Americano 1 ya.
4: Jumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat tanggal 11 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara memahami berbagai program pelindungan yang diberikan PT Taspen. Garda Ramadan menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen Persero. Program tersebut antara lain mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian atau JKM, tabungan pensiun, serta pengembangan program asuransi bagi ASN. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan kepesertaan ASN dalam program Taspen merupakan bagian dari ketentuan pemerintah pusat dan berlangsung secara otomatis. Menurutnya, iuran kepesertaan juga telah dibayarkan setiap bulan sehingga ASN perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Penandatanganan MOU antara dibayarkan setiap bulan sehingga ASN perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Penandatanganan MOU antara Pemprov Kepri dengan PT Taspen di Aula Wanseri Beni, Dompa, hari Kamis kemarin. Ia menilai, Taspen Group terus mengembangkan inovasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada ASN, termasuk melalui program asuransi jiwa.
2: Tabungan pensiun ya, melalui Taspen ini memang aturan pemerintahnya seluruh ASN wajib ikut serta, dan itu memang sudah otomatis. Nanti iurannya pun memang sudah dibayarkan setiap bulan. Nah, namun kan sekarang Taspen Group ini mengembangkan inovasi-inovasi lain ya, seperti tadi ada Taspen Life, itu asuransi di Taspen, dan ini yang nanti akan kita eksplor juga.
1: Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Pitera Jaja, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ia menyebutkan, JKK dan JKM merupakan program perlindungan yang diberikan Taspen bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Alhamdulillah, kota Tanjung Pinang ini kita selenggarakan karena memang kepedulian dari gubernur dan wakil gubernur serta perangkat daerahnya sangat tinggi kepada para ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K.
1: PT Taspen mengapresiasi dukungan Pemprov Kepri terhadap kegiatan sosialisasi program Taspen bagi ASN di daerah. Ia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus memperkuat sehingga informasi mengenai program Taspen dapat langsung menjangkau ASN di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Rispan Badrian.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81 tahun, Ansar meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA atau SMK.
5: Apalagi kegiatan-kegiatan interaktif yang dilaksanakan oleh RRI itu banyak sekali memberikan manfaat buat masyarakat dan pemerintah daerah sendiri sebagai instrumen check and balances buat pemerintah daerah. Saya mendorong agar siaran-siaran interaktif bisa lebih diperbanyak. Kegiatan-kegiatan interaksi bersama generasi-generasi muda seperti di masa lalu mungkin bisa dihidupkan kembali seperti cerdas cermat.
4: Ansar Ahmad menegaskan, RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, peran RRI dinilai masih sangat vital dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi warga yang tersebar di berbagai penjuru pulau.
5: RRI kan salah satu media penyiaran kebanggaan kita lah. RRI juga tidak terlepas dari perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa ini.

0: Bukit Tinggi. Dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Sumatera, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memastikan belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
1: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Sumatera mulai menyelimuti Kota Bukit Tinggi. Meski kualitas udara terdampak, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memastikan belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian menyebutkan, berdasarkan pemantauan Stasiun Global Atmosphere Watch atau GAW Kota Tabang di bawah BMKG, kondisi partikulat udara PM2,5 di Bukit Tinggi secara dominan masih berada pada kategori sedang. Dalam 3 hari terakhir, kualitas udara sempat meningkat ke kategori tidak sehat pada waktu-waktu tertentu, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan secara umum kembali berada pada kategori sedang. Ramli Andrian menjelaskan, berdasarkan pembaruan data yang diterima Dinas Kesehatan, konsentrasi PM2,5 diperkirakan masih berada pada kategori sedang hingga tengah malam. Meski demikian, dampak kesehatan akibat kabut asap belum menunjukkan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pemantauan Dinas Kesehatan sambung Ramli Andrian, hingga Kamis siang kemarin, di rumah sakit milik Pemko Bukit Tinggi dan seluruh puskesmas belum menemukan adanya kenaikan kasus. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa paparan kabut asap sejauh ini belum tercermin dalam peningkatan kasus ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan, meski begitu masyarakat tetap diminta tidak mengabaikan kondisi kualitas udara.
2: Kota Bukit Tinggi saat ini memang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Sesuai dengan data yang kita peroleh dari stasiun GAW Kota Tabang di bawah BMKG, kita sudah update bahwa kondisi kita masih dalam keadaan kategori PM2,5 dalam kategori sedang. Dan pantauan kita 3 hari terakhir di Kota Bukit Tinggi, status ini secara dominan memang dalam keadaan kategori sedang, meski ada beberapa waktu yang meningkat atau menurun statusnya menjadi kondisi tidak sehat, itu pun tidak berlangsung lama, hanya dalam waktu-waktu tertentu.
1: Ramli Andrian menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menutup jendela untuk membatasi masuknya udara luar ke dalam ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar juga dianjurkan menggunakan masker. Selain perlindungan dari paparan udara, warga juga diingatkan agar menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi sayur dan buah, serta mengkonsumsi vitamin C dapat dilakukan apabila diperlukan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usia yang ke-81 ini. Reporter Nopri melaporkan.
3: Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi Lembaga Penyiaran Publik, LPP RRI Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral. Imbral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas dan gratis. Imbral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah ke kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
4: Saya Imbral S.E., Ketua DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat.
3: Di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital, Imbral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya juga menekankan

0: Dan RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Nofri melaporkan.
1: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Meski sedang dalam pendidikan di Lemhanas, Bupati Abni terus pantau karhutla di Kabupaten Siak dan memberikan arahan kepada Wakil Bupati Samsu Rizal yang setibanya di kota Istana saat ini. Berikut laporan Muhammad Biza.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli tetap memantau kondisi masyarakat dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meski sedang mengikuti pendidikan khusus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Lemhanas Angkatan 6 tahun 2026 di Jakarta. Di sela pendidikan, Bupati Afni terus meminta laporan kondisi lapangan dan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Siak. Ia meminta informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU diperbarui setiap hari dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
3: Kami berkolaborasi bukan hanya dengan provinsi tetapi juga lintas kementerian lembaga yang fokus terhadap karhutla ini. Belajar dari pengalaman mengurusi karhutla, saya telah memberikan dan membuat beberapa langkah. Pertama, dalam hal pemadaman kita melakukan pembagian-pembagian tugas, semua kita bagi habis rata dan kita keroyok bersama untuk membuat sekat bakar dan bagaimana strateginya titik api itu segera bisa dipadamkan. Saya juga sudah meminta ISPU itu diupdate setiap hari. Dinas Kesehatan kita minta mengaktifkan seluruh puskesmas layanan kesehatan di RSUD bila mana ada yang terdampak asap. Dan Dinas Pendidikan dari ISPU ini tadi juga menjadi salah satu rujukan untuk menetapkan sekolah PJJ atau tetap muka.
2: Bupati Afni mengatakan Wakil Bupati Siak Samsu Rizal memimpin langsung penanganan karhutla di lapangan bersama jajaran Forkopimda. Ia juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi seluruh pihak dalam mengendalikan karhutla dan menjaga kondisi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Bumi Manggalo di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir punya semangat tinggi untuk mendidik anak berkebutuhan khusus untuk mempunyai keterampilan agar mereka bisa mandiri. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
4: Sekolah Luar Biasa SLB Bumi Manggalo yang berada di Jalan Swadaya, Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terus berupaya memberikan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Bumi Manggalo tersebut menaungi jenjang TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Saat ini sekolah tersebut memiliki sebanyak 53 siswa yang didukung oleh 17 tenaga pendidik. SLB Bumi Manggalo juga telah terakreditasi. Kepala SDLB Bumi Manggalo ini Aulia Nur Iza mengatakan bahwa sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 2010. Pada awal berdirinya kegiatan pendidikan masih menumpang di rumah salah seorang warga di kawasan Balai Raja. Menurutnya pendirian SLB Bumi Manggalo berangkat dari kepedulian yayasan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan akses pendidikan di daerah tempat tinggal mereka. Aulia mengungkapkan pada masa awal berdiri pihak sekolah bahkan harus turun langsung ke lapangan untuk mencari siswa. Guru bersama kepala sekolah mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka.
5: Rata-rata Pak, sejak saya ke sekolah tahun 2021 sampai saat ini, ya dengan dijemput mereka disekolahkan orang tua dan tidak membayar SPP sekolah. Orang tua melepas.
6: Oh itu ya. Melepas itu kenapa?
5: Karena nggak bayar SPP. Mereka tahu sekolah Luar Biasa kan mahal.
6: Bukan kita yang menghentikan.
5: Orang tua, kita paksa. Mau gak mau kita stop SPP gratis ayo sekolah.
6: Oh itu, memperjelasnya Bu.
4: Salah seorang guru senior SLB Bumi Manggalo, Dr. Randus Martoni, mengatakan para siswa untuk mendapatkan pembelajaran keterampilan membuat berbagai produk kerajinan. Martoni yang sebelumnya pernah mengajar di sekolah swasta Cendana Duri itu memilih tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah memasuki masa pensiun.
6: Martoni udah berapa lama ngajar sini Pak?
7: Saya lebih kurang udah tahun ketiga di sini.
6: Tiga Pak ya? Kira-kira Pak di tahun ketiga ini Pak, apa kira-kira yang gini yang mampu kita ajar kepada mereka ini?
7: Harapan saya anak-anak kita di SLB Bumi Manggalo ini lebih mandiri satu, yang kedua punya keterampilan, sehingga bisa dibawa kehidupan sehari-hari. Kita di sini karena fokus ke profesional, membuat sesuatu yang berkarya. Ini mantap di rumah, kayak gantungan kunci, tempat tisu, dan lain-lain.
4: Menurut Wartoni, hasil karya para siswa tersebut saat ini belum dipasarkan secara luas. Padahal keterampilan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa untuk lebih mandiri dan produktif. Di sisi lain, keberadaan SLB Bumi Manggalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan akses menuju lokasi sekolah yang cukup jauh dari pusat kota. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI Pekanbaru sampaikan harapan dan doa untuk RRI. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
8: LPP RRI Pekanbaru merayakan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan sederhana dan penuh hikmat. Puncak peringatan ditandai dengan penyulutan api obor Tri Prasetya. Perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut turut dihadiri sejumlah pensiunan RRI Pekanbaru. Kehadiran para pensiunan menjadi bagian penting dalam peringatan sekaligus mempererat silaturahmi antara keluarga besar RRI yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Ketua Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru, Edi Rasbaron, menyampaikan apresiasi karena dapat kembali hadir dalam peringatan hari jadi RRI. Ia berharap RRI Pekanbaru maupun RRI secara keseluruhan terus eksis dan berjaya di udara.
9: Kami selaku Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru sekali lagi alhamdulillah bisa hadir di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan ya kami mendoakan semoga RRI Pekanbaru khususnya dan Radio Republik Indonesia secara keseluruhan tetap jaya dan eksis di udara. Amin ya rabbal alamin.
8: Hal senada disampaikan pensiunan RRI Pekanbaru, Adril. Ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81, sekaligus berharap RRI terus menjalankan perannya dalam membangun harapan bangsa dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat serta negara.
10: Kami dari pensiunan RRI Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun hari ke-81. Semoga dengan harapan dan penuh kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, RRI tetap jaya negara dan selalu membangun harapan bangsa.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI berlangsung sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan acara. Penyulutan api obor Tri Prasetya menjadi simbol semangat untuk menjaga komitmen dan nilai-nilai pengabdian RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik untuk bangsa dan negara. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia Pekanbaru memilih merayakannya hari jadinya secara sederhana. Meski tanpa kemeriahan berlebihan, peringatan HUT RRI tetap berlangsung hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga besar RRI, para pensiunan serta pemerhati RRI. Selengkapnya disampaikan Kairani Januarani.
11: Di balik kesederhanaan perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, suasana penuh kebahagiaan dan kekeluargaan terasa di RRI Pekanbaru. Perayaan tahun ini digelar secara sederhana dengan melibatkan keluarga besar RRI dan para pemerhati RRI. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar mengatakan peringatan HUT ke-81 RRI kali ini lebih difokuskan untuk kalangan internal. Kegiatan juga melibatkan Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, serta Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru. Menurut Agung, meski digelar secara sederhana, dukungan dari berbagai pihak tetap terlihat. Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru, TNI, Polri, hingga kejaksaan turut menunjukkan perhatian terhadap RRI, salah satunya melalui ucapan dan papan bunga.
12: Pejabat pemerintah provinsi maupun pemerintah kota TNI dan saat itu berpartisipasi kemeriahan.
11: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Nurdin Halim mengaku bangga dengan perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81 tahun. Ia berharap RRI terus meningkatkan kualitas di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
13: merasa bangga dan kami berharap bahwa ini terus ditingkatkan. Melihat perubahan yang ada, semakin teknologi yang ada, semakin canggih, tentu harus terus kita kembangkan, terus berinovasi dan berkreasi, mencerdaskan dan meningkatkan literasi.
11: Peringatan HUT ke-81 RRI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara RRI, masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan informasi dan edukasi yang berkualitas. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Padang. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyampaikan harapan terhadap keberlanjutan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI diharapkan terus menghadirkan program yang menarik, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, serta mampu mempertahankan kepercayaan pendengar. Selengkapnya disampaikan Melati Oktapina.
14: RRI juga menjadi tetap pilihan bagi masyarakat.
15: Mahasiswa Universitas Negeri Padang AUFA kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, prestasi yang telah diraih RRI dapat terus bertambah dan dipertahankan pada masa mendatang. Ia juga berharap RRI Padang untuk menghadirkan program-program yang semakin menarik dan menyesuaikan dengan perkembangan serta keinginan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu terus menjaga posisinya sebagai salah satu pilihan radio bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan konten yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan pendengar di tengah perkembangan media yang semakin beragam.
14: Mungkin setelahnya mungkin semakin banyak lagi dan tidak akan berkurang prestasi-prestasinya tersebut. Acara-acaranya itu makin menarik dan mengikuti perkembangan keinginan masyarakat di sini gitu.
15: Harapan serupa disampaikan Sakif Al-Hakim yang berharap RRI menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Program yang mampu menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait dinilai menjadi salah satu kekuatan RRI dalam membangun kedekatan dengan pendengar.
16: Semoga tetap jadi radio yang paling didengar oleh masyarakat dan segala macamnya, dan juga menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mengadu keluh kesah tentang hal yang terjadi di sekitarnya hari-hari ini. Soalnya yang paling sering aku dengar itu kan program Halo RRI.
15: Sakif menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen RRI dalam mempertahankan kepercayaan publik. Masukan dari generasi muda diharapkan dapat menjadi dorongan bagi RRI untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengungkapkan hasil uji laboratorium dari BPOM terhadap sampel makanan bergizi gratis atau MBG yang dikonsumsi 19 siswa di Kecamatan Palupu beberapa waktu mengandung bakteri Bacillus cereus. Has Primadanda menurunkan laporannya.
17: Hasil uji sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan para penerima manfaat dari salah satu dapur SPPG di Kecamatan Palopu.
18: Pemerintah Kabupaten Agam telah menerima hasil uji sampel menu makan bergizi gratis yang dikonsumsi sejumlah siswa di Kecamatan Palopu dari Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang pada Rabu 9 September lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan hasil uji laboratorium, bakteri tersebut ditemukan pada cabai dan tahu yang digunakan dalam menu semur. Hendri menjelaskan, sampel yang diperiksa berasal dari makanan yang telah dikonsumsi siswa maupun bahan makanan mentah. Ia memastikan telah menutup dapur penyedia makanan atau SPPG Palupu dan melaporkan hasil pemeriksaan sampel MBG dalam rapat koordinasi tim Satgas bersama OPD terkait di Kabupaten Agam.
17: Dari 6 item jenis makanan yang kita periksa, itu terdapat 2 item makanan yang mengandung bakteri Bacillus cereus yaitu dari tahu dan dari cabai, itu melebihi batas ambang yang tidak boleh gitu.
18: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Hendri menambahkan, saat ini dari total 344 siswa yang diduga mengalami keracunan, terdapat 8 siswa yang masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Sementara 13 siswa lainnya yang sempat mengeluhkan kesehatannya, kini masih dalam pantauan Puskesmas Palupu Agam. Sementara itu, pemilik Yayasan Dapur SPPG Pasielawe Kecamatan Palupu Kabupaten Agam, Yunika Fernandes mengatakan, akan menindaklanjuti arahan tim Satgas MBG Kabupaten Agam setelah terbitnya hasil uji sampel dari BB POM. Saat ini, SPPG Palupu telah menghentikan operasional dapur dan merumahkan pekerja dapur hingga 30 hari ke depan sesuai instruksi dari pemerintah daerah.
19: Bapak Bupati untuk stop sementara, cuman di hari Selasa malam kami sudah dapat surat untuk stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu.
18: Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mencatat 344 orang yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang diduga berkaitan dengan layanan MBG. Rinciannya yakni 251 pelajar, 17 guru, 42 balita, 1 ibu hamil, 9 ibu menyusui, 22 anggota keluarga sasaran, dan 2 kader posyandu. Hans Primananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga ya.
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawang Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan juga lahan di tengah cuaca yang semakin panas dan kering. Langkah tersebut dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan, pemadaman, dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Ketua Umum GAPKI, Edi Martono, menyampaikan bahwa peran perusahaan tidak sebatas mengamankan area konsesi. Upaya pemadaman api di luar wilayah perusahaan juga menjadi fokus utama demi mencegah perluasan api. Bantuan tersebut dilakukan di beberapa daerah termasuk di sekitar Bandara Banjarmasin. Anggota GAPKI di Kalimantan Tengah juga telah mengerahkan 2 helikopter untuk membantu pemadaman di luar area konsesi. Edi mengatakan karhutla kerap berulang saat musim kemarau panjang, menurutnya kondisi cuaca yang panas dan kering membuat proses pemadaman kebakaran menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, serta masyarakat perlu bergotong royong untuk mencegah terjadinya kebakaran sejak awal. Dari sisi perusahaan, kesiapan peralatan, pencegahan, dan juga pemadaman menjadi sebuah kewajiban. Peralatan tersebut juga diperiksa dan perusahaan bisa dikenakan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan yang sudah berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cek Fakta, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. PT Informasi Gunung Api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewuto, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi yang lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian pendengar informasi kami kutip dari termbaikhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: mana? Buat gue.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai pertemuan

rutin bulanan Dharma Wanita Persatuan DWP LPP RRI Padang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026. Pertemuan kali ini terasa semakin istimewa karena menjadi bagian dari rangkaian kegiatan DWP dalam menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Selain menjadi ajang melepas rindu dan mempererat tali silaturahmi antar anggota, momentum peringatan hari lahir RRI ini dimanfaatkan DWP RRI Padang untuk memantapkan peran pendampingan serta menyelaraskan berbagai program kerja organisasi, sebagaimana disampaikan Ketua DWP RRI Padang Nyonya Ida Nova Yulian. Dan pendengar, dalam arahannya, ia menekankan semangat kematangan usia di RRI ke-81 tahun harus juga diimbangi dengan soliditas dan komunikasi yang semakin erat di tubuh organisasi DWP. Ia menambahkan keterlibatan aktif DWP dalam rangkaian HUT ke-81 RRI bukan sekedar partisipasi seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap peran besar RRI sebagai media pelayan publik. Melalui ruangan silaturahmi yang harmonis, seluruh pengurus dan anggota DWP diajak untuk terus saling menopang dan memberikan kontribusi terbaiknya. Pertemuan rutin yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut ditutup dengan diskusi santai dan koordinasi persiapan berbagai kegiatan pendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi jiwa dari keluarga besar RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan prakirawan BMKG Minangkabau, ada Kak Anissa. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore. Assalamualaikum, Kak Anissa.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Mas Dito.
0: Iya, kabar baik, sehat, Kak Anissa?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Kak Anissa, malam sore hari ini, boleh informasikan ke pendengar kita, ataupun juga ke masyarakat Sumatera Barat terkait gambaran perkiraan cuaca di sore hari ini hingga 24 jam ke depan ya. Silakan update-nya ya. Seperti apa, Kak Anissa?
2: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari Jumat, tanggal 11 September 2026, berikut selengkapnya. Untuk perkiraan cuaca malam hari ini, diperkirakan berawan hingga udara kabur dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Solok, Sijunjung, dan Darmasraya, dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Kabupaten Solok. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Kabupaten Solok. Dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok pagi hari, diperkirakan cuaca cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Tanah Datar, 50 Kota, Payakumbuh, Sijunjung, Solok Selatan, dan Darmasraya. Dan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, dan Pasaman. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini harian, siaga potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, dan sekitarnya, dan waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak Kak Anissa informasinya di kesempatan sore hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Kak Anissa, Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Kak Anissa.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikata-katai, Mak.
2: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, untuk surah Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 11 dibacakan Kori Dodi terjemahan oleh Heroza. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ardin Nasril SAG dengan judul Penetapan Kematian dalam Al-Quran. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

وهو العزيز الغفور.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'an.

0: الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul Tiga Penetapan Kematian dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal? Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda? Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainama takunu yudrikkumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Mari kita renungkan. Mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPP Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, bergar. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3, RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Triprastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
6: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September.

0: RRI adalah mitra strategis Polres Kediri. Sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Aro Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada

0: sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
1: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum Puspa Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
1: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency response Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
2: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
5: We have, of course, the responsibility to.
6: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
4: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
8: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
7: Each year how to achieve the target.
4: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
10: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
9: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
11: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling ya dari komunitas paling kecil itu keluar terus meningkat. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
9: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
12: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, ya, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
9: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview, serta ada penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik.
1: Padang malam ini.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar masuk untuk waktu Isya, wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mari kita renungkan. Mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mempercepat persiapan sebagai tuan rumah sejumlah cabang olahraga pada pekan olahraga provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Pendengar, membahas hal tersebut, PMK Pasaman Barat menggelar rapat koordinasi di ruang sekretaris daerah Pasaman Barat pada hari Jumat tanggal 11 September 2026. Rapat dibuka Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, secara virtual dan dipimpin Asisten 1 Setia Bakti serta staf ahli. Kemudian Kepala Organisasi Perangkat Daerah, KONI, dan stakeholder terkait. Rapat membicarakan kesiapan venue, sarana dan prasarana, aksesibilitas, keamanan, kemudian pelayanan peserta, juga dukungan teknis pertandingan. Sekda Pasaman Barat, Dodi San Ismail, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Porprov membutuhkan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan tempat pertandingan, tetapi juga fasilitas pendukung, keamanan, aksesibilitas, pelayanan, hingga kenyamanan atlet dan ofisial.

0: Plus Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Bupati Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan kualitas udara di Kabupaten Solo sudah masuk tidak sehat dan berisiko bagi kelompok rentan. Maka untuk itu, ia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutlah yang mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo menyiapkan sejumlah langkah pencegahan untuk mengurangi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong penggunaan masker, terutama ketika masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa kunjungi situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga pendengar melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Komunitas, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Dia Masih Punya Mama.
2: Sudah jam berapa ini? Mira, aku ngomong sama kamu ya.
3: Mas, aku baru pulang kerja. Bisa nggak jangan marah-marah terus?
2: Hampir setiap hari kamu pulang kerja malam terus. Kamu nggak ingat kalau kamu punya tanggung jawab sama dia?
3: Mas, dia kan kita titip ke ibu kamu. Jadi nggak ada masalah kan, Mas? Kalau kamu pulang kerja duluan, kamu yang jemput dia ke rumah ibu. Begitu juga kalau aku yang pulang duluan. Kan selama ini begitu.
2: Iya, awalnya memang aku pikir itu solusi yang bagus buat dia. Tapi makin kesini aku lihat kamu makin gak ada perhatian dan tanggung jawab sama anak kamu sendiri ya.
3: Maksudnya?
2: Mira, denger ya. Kamu pergi pagi, terus titipkan dia ke ibu. Lalu kamu pulang malam saat dia sudah tidur. Paginya begitu lagi. Belum hari Minggu, kamu juga sibuk dengan kerjaan kantor kamu yang kamu bawa pulang. Dia kamu biarkan main handphone sepanjang hari, dan kamu tetap gak ngerti maksud aku.
3: Ah, sudah lah Mas. Gak bosan apa ribut terus? Aku mau istirahat.
4: Kenapa? Kamu bertengkar lagi dengan Mira ya?
2: Biasalah Pak. Mira tetap gak mau diajari. Keras kepala Pak.
4: Masalah dalam rumah tangga itu biasa, Wan. Yang penting selalu usahakan solusi terbaik. Ya, bicarakan baik-baiklah.
2: Ya, Mira dari dulu memang wanita pekerja keras, Pak. Tapi aku pikir setelah menikah dan punya anak, dia akan bisa membagi waktunya dengan baik. Tapi ini
5: cucu kesayangan nenek, pintar sekali kalau main sama teman-teman.
6: Iya, seru.
5: Sekarang dia makan dulu ya. Udah bisa ambil makanan sendiri kan?
6: Bisa, Nek, bisa. Dia kan sudah besar.
5: Pinter. Yaudah, ganti baju dulu sana.
6: Lihat jawabku.
5: Kenapa, Wan? Wajah kamu kusut gitu. Lihat tuh anak kamu. Ceria dia.
2: Itulah, Bu. Di sini dia mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak. Nah, kalau di rumah, mamanya sibuk gak jelas, Bu.
5: Ibu paham perasaan kamu. Tapi selama dia di sini, kami akan berikan yang terbaik buat dia, Wan.
2: Irwan yakin, Bu, kalau soal itu. Tapi Irwan juga ingin Mira memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Itu aja.
4: Jadi, Wan, rumah tangga itu menyatukan dua orang yang berbeda. Terus mempertemukan dua keluarga besar yang juga berbeda. Jadi, Bapak harap kamu jangan bosan untuk terus mengajak Mira bicara soal ini. Tapi ingat ya, Wan ya, bicara dengan kepala dingin. Bisa kan berdiskusi tentang rumah tangga kalian? Apalagi kalian pasangan muda.
0: Iya, Pak.
6: Ma, Mama, kita main yuk.
3: Mama lagi kerja ya, sayang. Dia main aja dulu.
0: Mira, tunda dulu kerjaan kamu sebentar. Tuh, dia ngajak kamu main loh.
3: Iya, Mas. Ini sedikit lagi kok, hampir selesai.
6: Ma, Mama, besok ada teman dia yang ulang tahun di sekolah. Mama datang temani dia ya.
3: Iya, sayang.
6: Habis itu, kita jalan-jalan ya, Ma. Seperti teman-teman dia yang ada mamanya.
0: Iya, sayang. Mama pasti temani dia besok ke sekolah, ya?
6: Hore! Dia senang, Pak. Teman-teman pasti terkejut melihat mama dia.
0: Memang kenapa, Nak?
6: Karena mama tidak pernah ke sekolah dia. Teman-teman bilang kalau dia pasti tidak punya mama.
3: Teman dia bilang begitu, Nak?
6: Iya, Ma. Tapi dia bilang kalau dia punya mama. Mereka gak percaya. Ma, Mama besok ke sekolah dia ya.
3: Iya, sayang. Mama janji besok Mama akan datang ke sekolah dia ya.
6: Iya, dia sayang Mama.
3: Sayang, Mama sayang dia, Nak.
6: Iya, Ma. Dia ingin teman-teman tahu kalau dia masih punya mama.
3: Maafkan Mama ya, Nak.
0: Dia sudah tidur. Ayo, kamu juga harus istirahat.
3: Iya, Mas.
0: Jadi besok kamu beneran bisa ke sekolah dia.
3: Mas, maafkan aku. Aku gak nyangka kalau dia menanggung hal seperti itu di sekolahnya.
0: Untung dia anak yang pintar, tetap bisa ceria di rumah.
3: Besok aku akan minta izin di kantor untuk bisa menemani dia, Mas.
0: Mas paham kerjaan kamu. Ya, mudah-mudahan kamu lebih bisa mengatur waktu lah, ya. Minimal pulang tepat waktu sehingga masih bisa main.

0: Iya mas.
1: Dia masih punya mama, iya kan?
0: Ah, Mas Irwan.
1: Iya, maaf. Maaf, kok bercanda. Terima kasih ya, kamu bisa ngerti hal ini.
0: Iya mas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Komunitas.
2: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 11 September 2026. Pendengar, saya temani Anda dalam program obrolan malam Ruang Komunitas kali ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811 666 9975. Kami juga live streaming pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, kita langsung saja perkenalkan untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini dalam obrolan malam Ruang Komunitas. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Muhammad Rifandi dan juga Bang Amrullah Sembahu. Selamat malam, abang-abang.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Rifandi dan Bang Amrullah. Ya. Kabar baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, pendengar, Bang Rifandi dan Bang Amrullah ini dari FLP Sumatera Barat ya, Bang?
3: Betul,
1: ya,
3: betul.
1: Betul sekali ya. Nah, malam hari ini kita pengen kenalan lebih jauh atau mungkin lebih dekat ya dengan FLP Sumatera Barat. Nah, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811 666 9675. Kita pengen ngobrol seputar FLP Sumatera Barat. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, abang-abang, Bang Rifandi dan Bang Amrullah, sebenarnya FLP Sumatera Barat ini apa? Kemudian kegiatannya bergerak di bidang apa begitu ya? Boleh dijelaskan? Siapa yang ingin menjelaskan, Bang Rifandi atau Bang Amrullah? Boleh?
3: Boleh.
1: Bang Rifandi dulu ya.
3: Boleh.
1: Oke, silakan Bang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Bang. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rifandi, panggilan biasanya Arif.
1: Okay.
4: Saya di FLP, di pengurusan di Forum Lingkar Pena Sumatera Barat, itu sebagai koordinator di bagian kaderisasi. Sebenarnya di Forum Lingkar Pena itu forum yang bergerak di bidang literasi ya Bang. Komunitas yang bergerak untuk sama-sama menyalurkan hobi untuk dalam dunia sastra ya, dalam dunia menulis.
1: Oke. Okay. Dunia menulis ya?
4: Iya.
1: Bang Amrullah, pengen ditambahin lagi gak dikit lagi nih Bang?
3: Oke, siap. Nah, FLP itu kan Forum Lingkar Pena. Itu kan ada di Indonesia juga. Nah, kebetulan di Sumatera Barat juga ada cabangnya. Kemudian juga ada di daerah, nanti ada di Kota Padang, begitu, dan beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat. Nah, Forum Lingkar Pena itu sendiri sudah hadir, khususnya di Sumbar itu sejak tahun 2000.
1: Sejak tahun 2000?
3: Tahun 2000. Ya? Nah, itu salah satu pendirinya adalah Pak Melvi Yendra. Okay. Yang mungkin kita kenal ya. Yeah. Yang penulis skenario Ojek Pengkolan.
1: Oke, okay. Jadi Sudah ada dari tahun 2000 ya?
3: Tahun 2000.
4: Iya, sejak tahun 2000.
1: Sejak tahun 2000 kemudian menyebar ke seluruh Indonesia ya?
3: Betul.
4: Bahkan untuk di mancanegara juga ada.
1: Oh, di mancanegara juga ya, ada ya?
4: Banyak.
1: Luar biasa ya. Wow, kegiatannya kita pengen tahu dong, sedikit dong. Ini Bang Arif atau Bang Amrullah silakan.
3: Pertama memang kalau kegiatannya sesuai dengan namanya sendiri ya, Forum Lingkar Pena itu memang forum untuk teman-teman bisa belajar, kemudian berkembang dan tumbuh untuk bisa menulis. Karena memang ya kekuatan kita itu ada sebenarnya lebih kuat dari di pena gitu. Bahkan bisa mengalahkan apapun begitu. Nah, jadi di kita ada semacam kelas menulis, kemudian nanti ada bimbingan atau bedah karya gitu. Sehingga nanti baru bisa diterbitkan karyanya begitu.
1: Oke, ini menulisnya seputar apa aja nih Bang Arif dan Bang Amrullah?
4: Iya, tergantung bisa dari fiksi, non-fiksi gitu.
1: Oh, bebas aja ya?
4: Iya, tergantung minat mereka gimana. Karena kalau saya kebanyakan bilang di non-fiksi. Fiksi dan non-fiksi. Tapi lebih banyak ke fiksinya. Karena sebagai background saya sebagai saya tenaga pengajar juga, sekarang dosen juga di salah satu perguruan tinggi swasta juga.
1: Oke, baik. Bang Arif udah berapa lama di FLP ini? Sebelum nanti ke Bang Amrullah ya.
4: Saya bergabung di FLP ini sejak tahun 2016.
1: Sejak tahun 2016 ya.
4: 2016 ya, sejak karena dunia literasi ini kebanyakan awalnya mungkin udah mulai dari sejak sekolah dulu ya, waktu mengenal dunia menulis ini. Karena melihat karya-karya dari sastra kita yang terkenal ya, Habibur Rahman dan sebagainya, dan itu membuat kita terinspirasi untuk bisa kita bisa sama seperti mereka gitu. Dari sanalah tertarik untuk, karena di dunia menulis kita untuk bisa untuk mengutarakan apa yang kita ingin rasakan, apa yang kita ingin lihat, apa yang kita ingin beritahu kepada dunia gitu. Sehingga dari dunia kepenulisan ini saya tertarik untuk terus mengikutinya, mengasah keilmuan kita di dunia penulis ini. Di sinilah di Forum Lingkar Pena ada wadahnya untuk bisa bagaimana kita untuk menginspirasikan tulisan kita ini, agar tulisan kita ini dapat dibaca oleh orang lain gitu.
1: Luar biasa ya. Saya geser lagi nih, ini masih pertanyaan yang sama ya Bang Amrullah. Bang Amrullah sendiri seperti apa Bang?
3: Oke, kalau saya sih gak kalah jauh lah dengan Bang Arif. Saya kabung itu kurang lebih 2018.
1: 2018 ya, kalau tadi Bang Arif 2016 ya Bang?
3: Jadi memang kalau background saya waktu itu memang karena saya kerja di lembaga amil zakat, di lembaga sosial. Pada masa itu saya dituntut untuk bisa menerbitkan tulisan. Nah, sementara saya bukan dari jurusan sastra gitu. Nah, bagaimana caranya ya? Saya akan coba cari forum yang memang bisa mewadahi dan melatih kita untuk bisa menulis, lain kelas yang formal seperti kampus begitu. Nah, setidaknya hari ini saya sudah bisa menerbitkan berita lah begitu kan, dengan rumus 5W1H itu sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita nggak ada senior atau mentor yang membimbing kita, itu sulit sekali.
1: Iya, betul ya. Bahkan nggak ada gambaran sama sekali ya.
3: Bener.
1: Bang Amrullah ya. Nah, tadi disampaikan bahwa Forum Lingkar Pena ini dari tahun 2000 ya.
3: Betul.
1: Kalau di Kota Padang sendiri dari tahun berapa ini ya, Bang Arif, Bang Amrullah?
3: Kalau Kota Padang, ini sebenarnya baru periode 1.
1: Baru periode 1 ya?
3: Karena sebenarnya sebelumnya sudah diinisiasi. Kalau Forum Lingkar Pena itu kan ada tingkatannya. Ada pusat, kemudian ada wilayah. Nah, Sumbar itu kan kita pengurusnya itu di wilayah. Kemudian nanti ada di daerah. Cabang lah bahasanya gitu.
1: Cabang ya.
3: Itu di kabupaten kota. Kemudian nanti ada namanya ranting. Nah, ranting itu bisa nanti di kampus, kemudian sekolah, di sekolah begitu.
1: Kalau sampai saat ini sudah sampai ke ranting?
3: Kalau periode sekarang baru sampai di cabang.
1: Baru sampai di cabang. Ya. Itu berarti ada, Kota Padang ada ya?
3: Ada, Kota Padang ada. Itu Kak Ica. Nah, yang salah satu yang kemarin komunikasi dengan RRI kan melalui cabang Kota Padang untuk bisa kita berbagi pada hari ini.
1: Iya. Maaf saya potong ya. Kalau Bang Amrullah dan Bang Arif berarti posisi di provinsi ya.
3: Betul.
1: Kota Barat ya. Oke. Baik, boleh dilanjutkan kembali sedikit lagi, Bang.
3: Cabangnya itu bukan hanya di Kota Padang, ada juga di Payakumbuh dan Limpulu Kota. Itu disingkat dengan Paliko begitu. Okay. Nah, itu sudah periode 2. Tahun 2 kepengurusannya. Sebenarnya kalau lihat dari sejarah, kita sudah sampai ke ranting.
1: Sudah sampai ke ranting ya?
3: Begitu kan. Sudah sampai ke kampus-kampus, sudah sampai ke sekolah-sekolah. Tapi memang karena dia berbasis komunitas begitu kan ya. Dan setiap periode kepengurusan ada masanya memang kita tuh turun gitu, ada masanya kita naik. Jadi alhamdulillah sampai hari ini komunitasnya tetap ada dan kita coba tumbuhkan kembali dengan berbagai strategi, apalagi dengan teknologi AI kini yang luar biasa menggempur kita semua gitu. Bahkan nggak banyak sih pemuda hari ini yang mau membaca buku gitu karena sudah sangat instan sekali. Betul. Tinggal searching udah dapat apa yang ingin dicari begitu.
1: Seperti banyak serangan-serangan. Nah, saya pengen tanya juga ini, Bang Arif sama Bang Amrullah ya. Apakah seorang penulis itu pasti membaca, Bang?
4: Iya.
1: Bang Arif dulu ya, silakan, Bang.
4: Tentu, Bang. Kalau tidak kita membaca, bagaimana kita untuk bisa menyimpulkan, memberikan ide atau gagasan kepada kepada orang lain?
1: Iya. Yeah.
4: Dengan banyaknya kita membaca, berarti kita banyak memiliki ilmu pengetahuan yang bisa kita asah, yang kita kembangkan itu.
1: Kalau Bang Arif sendiri biasanya sehari itu berapa lama durasi membaca nih, Bang?
4: Kalau biasa, kalau saya membaca itu biasa, kalau biasanya bacanya itu biasa pagi, karena baca pagi itu membuka wawasan, membuka pengetahuan, inspirasi gitu. Karena kalau kita membaca minimal 1 jam saja sehari, atau paling
1: 1 jam aja cukup ya, Bang.
4: Cukup. Jadi untuk bisa apalagi kalau kita memiliki ide atau apa itu kita aja dulu. Nanti kalau kita ada waktu baru kita kembangkan apa yang kita ingin tulis gitu.
1: Oke. Nah, pertanyaan yang sama nih ke Bang Amrullah, gimana Bang Amrullah?
3: Siap. Nah, istilahnya gini, kalau kita kalau kita mau mengeluarkan sesuatu, kita harus ada masukan. Harus ada yang masuk ke tubuh kita baru bisa kita keluarkan. Berarti kan harus ada asupan dulu. Nah, asupannya itu ya membaca gitu. Enggak mungkin kita bisa berbicara tanpa ada buku yang sudah kita baca. Nah, sebenarnya untuk membaca ya mungkin kalau orang yang sudah terbiasa sih bisa sampai 1 jam gitu. Kalau saya mungkin 10 menit itu sudah paling paling lama membaca gitu. Tapi sebenarnya membaca itu memudahkan kita, yang penting itu konsisten. 10 menit atau 5 menit aja setiap hari. Nah, insya Allah itu dalam jangka panjang itu bisa membuat kita terbiasa membaca. Nah, kemudian dari segi buku gitu kan, yang gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja begitu.
1: Oke.
3: Nah, itu sih.
1: Oke, Bang. Nah, saya pengen tanya juga nih, Bang. Kalau dilihat ya sejauh ini, apakah masyarakat kita kan banyak yang menyebutkan literasi membaca dan menulis sepertinya semakin hari semakin apa ya, menurun ya, berkurang gitu ya. Nah, ini apakah memang sesulit itu ya? Maksudnya membuat anak-anak muda atau anak-anak kita lah dalam tanda kutip ya, agar mereka bisa terbiasa membaca dan menulis, kemudian juga bisa meningkatkan literasi, begitu. Kalau saya ke Bang Amrullah dulu deh, gimana nih, Bang, melihat literasi saat ini, apalagi ya itu tadi ya, Bang, ya, serangan media yang luar biasa, AI, yang membuat segala sesuatu juga kadang jadi lebih mudah, tapi sebenarnya menyesatkan, begitu ya. Nah, itu gimana tuh, Bang?
3: Kalau saya sendiri sebenarnya karena saya juga ngelola Taman Bacaan Masyarakat, TBM itu namanya Rumah Cahaya, itu saya sangat merasakan indahnya literasi itu.
1: Yeah.
3: Karena mulai dari saya, istri saya, dan dua anak saya yang masih kecil lah, 1 tahun 7 bulan, kemudian yang kelas 1 TK, itu setiap pagi itu malah mintain saya yang bacain gitu. Karena kalau saya lihat sih, faktor utama itu adalah lingkungan. Kenapa kita bisa membaca, bahkan sebelum tidur dia minta bacain buku, bukan hanya satu, dibawa 5 tuh, dibacain semua sebelum tidur. Jadi pembiasaan kita dari keluarga itu kan
1: dari lingkup terkecil,
3: lingkungan terkecil. Nah, untuk membiasakan supaya memang kita bisa mencintai buku, kemudian meningkatkan literasi begitu. Itu sih sederhana kalau dari saya sih.
1: Iya. Oke. Kalau dari Bang Arif sendiri bagaimana, Bang?
4: Iya. Kalau dari saya sendiri kok memang dari lingkungan ya, lingkungan sekitar yang membuat kita terus terus membaca ya, dari istri saya dan anaknya, untuk bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk terus membaca. Karena kalau kita di apalagi ke zaman sekarang ya, perkembangannya jauh lebih berkembang, dan untuk membaca itu sangat kurang ya. Bagaimana kita untuk di Forum Lingkar Pena ini, bagaimana kita bisa untuk meningkatkan literasi kita, untuk menumbuhkan minat membaca kembali. Karena dari di sini, kalau enggak kita mulai dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga, bagaimana kita untuk bisa merangkul yang lain itu.
1: Oke. Jadi memang dari lingkup terkecil itu tadi yang harus dibiasakan kali ya, Bang, ya.
3: Betul.
1: Agar nantinya dimulai dari anak-anak kita sampai pada akhirnya nanti terbentuklah habit yang nantinya bisa terus dikembangkan gitu ya, Bang, ya.
4: Iya, benar.
1: Karena kayak kalau kita lihat sekarang literasi persentasenya semakin kecil, Bang. Kayaknya orang makin malas membaca ya.
3: Iya, benar.
1: Kalau kita lihat di media sosial saja, kadang ada foto yang ada headline di bawahnya gitu ya. Kadang orang langsung menyimpulkan, orang gak mau baca dulu isi beritanya apa, tapi mereka langsung saja menyimpulkan dari kepala beritanya begitu. Itu kan kadang ya gimana ya, sedih ya melihat melihat hal itu. Baik, ini ada pendengar kita yang seperti ikut gabung ini, Bang Arif dan Bang Amrullah, bertanya anggotanya berapa banyak dan bagaimana cara bisa ikut bergabung. Nah, ini kan tadi disampaikan bahwa memang ini berjenjang ya, Bang, ya.
3: Betul.
4: Benar.
1: Ada tingkat provinsi, kemudian ada kabupaten kota, kemudian ada rantingnya juga. Nah, kalau ada yang bertanya seputar anggotanya berapa banyak, kemudian bagaimana cara masuknya nih, gimana cara menjelaskannya gitu, Bang, ke pendengar kita yang mungkin hitungannya masih awam lah ya gitu ya.
3: Siap. Sebenarnya kalau untuk anggota di Forum Lingkar Pena Sumatera Barat itu udah ratusan sih, Bang.
1: Udah ratusan.
3: Udah menyebar lah di beberapa kabupaten kota, bahkan sampai luar negeri. Karena memang kalau kita di kepengurusan itu paling lama sih 2 tahun. Karena memang sebagian anggotanya itu adalah mahasiswa. Ketika mereka kuliah, mereka ikut kita di komunitas, kemudian ketika tamat dia balik ke daerahnya masing-masing. Nah, biasanya kita juga ada mekanisme mutasi. Kalau dia nanti masih berkenan berada di komunitas ini, bisa kita mutasikan ke wilayah tempat dia bekerja, tempat dia pengabdian begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan open recruitment, sebenarnya hari ini itu kita lagi open recruitment secara nasional sampai tanggal 23 September.
1: Oh, sampai tanggal 23 September.
3: Kita buka secara nasional. Itu ada beberapa sesi kelas nanti yang akan bisa didapatkan untuk bisa menggali potensi kita di dunia kepenulisan.
1: Oke, baik. Ada media sosialnya nggak, Bang? Bang Amrullah, Bang Arif?
4: Ada.
1: Untuk Forum Lingkar Pena ini?
4: Iya, ada untuk di FLP Sumbar.
1: FLP Sumbar ya?
4: Untuk yang di wilayah.
1: Oke. FLP Sumbar, jadi di sana udah bisa akses semua ya, Bang?
4: Udah. Di sana ada di FB, di IG juga.
1: Di IG juga ada ya. Oke, jadi ada FB, ada IG-nya juga ya. Baik. Ini sepertinya ada lagi yang ikut bertanya. Kalau untuk kegiatannya sendiri, gimana nih Bang? Itu ada berkumpulkah setiap minggu atau mungkin setiap satu bulan sekali? Apakah ada diskusi, pelatihan? Nah, ini seperti apa Bang? Bang Arief, Bang Abdullah, oh, iya, silakan.
4: Kalau di Forum Dekat Pena kita ada juga diskusi bedah karya, mm-hmm, ya. Ada juga kita ada kan bedah karya untuk bedah karya, atau kita juga ada workshop juga, Bang.
1: Ada workshop juga ya. Ya.
4: Ada seminar untuk ada yang online, ada yang offline juga, Bang. Jadi kita bisa
1: online,
4: untuk berbincang-bincang untuk tentang literasi, tentang bedah karya, ya. Mm-hmm. Bagaimana untuk membuat gimana kita untuk mendapatkan ruh untuk menulis itu bangkit. Kadang kalau kita pas ngumpul itu kadang minat kita untuk lebih betul lebih tinggi lagi, Bang.
1: Iya sih.
4: Karena kita bisa berbagi, kita bisa sharing, kita bisa sharing itu gimana kalau kita menulis seperti Anda seperti ini atau seperti ini. Jadi kita bisa berkolaborasi lah, bertukar pikiran. Iya.
1: Apalagi dengan komunitas yang sama ya, Bang.
4: Iya,
1: maksudnya
4: Bang,
1: teman-teman juga punya pemahaman yang sama, arah yang sama untuk bisa sama-sama berkembang di forum ini begitu ya.
4: Iya,
1: nah, ini kalau misalnya ada pendengar kita yang merasa bahwa tidak pandai menulis tapi pengen ikut masuk. Ini gimana nih, Bang?
3: Kalau dari kita sih boleh aja sih, Bang, enggak masalah.
1: Ini kan enggak harus semuanya yang expert ya, Bang.
3: Betul.
1: Ya?
3: Benar. Kita mulai dari nol, Bang. Kita kita nggak tahu sama sekali dan tak menulis. Yeah. Dengan adanya kita ingin gabung, ingin belajar, itu kan lebih bisa lagi, Bang.
1: Nah, terus ada yang tanya lagi nih, Bang, pengen tanya FLP ini sebenarnya ada kriteria tertentu tidak untuk bisa ikut bergabung? Nah, ini gimana nih, Bang? Bang Amrullah, Bang Arief?
4: Kriteria tidak ada ya.
3: Kalau kriteria track kriteria khusus sih nggak ada,
1: enggak
3: sih.
1: Ada ya.
3: Yang penting kemauan saja.
1: Yang penting kemauan ya. Kalau
4: tua muda bisa saja masuk.
1: Tidak masalah ya.
4: Tidak masalah.
1: Misalnya ada pendengar kita anak kuliah ataupun anak SMA yang pengen gabung, pengen masuk, pengen nambah ilmu, begitu itu bisa ya?
4: Oh, bisa saja.
1: Oke, baik. Jadi pendengar untuk Anda yang pengen bergabung ya, Anda bisa terlebih dahulu mungkin di tahap awal coba akses Instagram di FLP Sumatera Barat ya, Bang ya.
3: Iya, iya.
1: Di sana bisa tanya-tanya langsung ya, atau mungkin bisa lihat-lihat dulu apa kegiatan-kegiatannya atau mungkin postingan-postingannya di sana ya, Bang ya.
3: Oke.
1: Nah, kalau untuk media sosialnya sendiri apakah tidak hanya foto saja, ada edukasi-edukasi khusus begitu, Bang?
3: Di media sosial tuh ada banyak sih. Kalau tadi dibilang sosial media, kita ada FLP Padang, LPP Strip Padang, kemudian ada FLP Strip Sumbar, kemudian ada FLP OK kalau yang di pusat. Nah, saya sampaikan sedikit berkaitan dengan syarat pendaftaran tadi. Nanti kalau kita ngakses Instagram FLP ini, teman-teman akan menemukan open recruitment secara nasional Forum Lingkar Pena. Itu sebenarnya syaratnya sederhana, minimal umur 13 tahun. Ini yang kita coba batasi, bukan anak-anak tidak bisa, tapi yang bisa menghasilkan karya, harapannya begitu. Kemudian dia berdomisili Indonesia bahkan luar negeri.
1: Yeah.
3: Nah, itu hanya dua itu saja sebenarnya kalau untuk syaratnya. Nah, itu masih ada batas pendaftarnya sampai tanggal 23 September. Silakan nanti di akses, dipantau-pantau lah gitu kan, mau atau tidaknya begitu.
1: Sampai tanggal 23 September,
3: September
1: ya. Oke, baik. Ini ada lagi pendengar kita yang tanya, Bang Amrullah, Bang Arief, seberapa penting sih sebenarnya budaya membaca dan menulis bagi anak-anak muda nih? Bang Amrullah dulu ya.
3: Oke.
1: Seberapa penting, Bang?
3: Nah, kalau bicara tentang penting, kita harus bisa mengetahui dan membaca sejarah lah bagasanya. Kalau yang lebih penting itu kan sejarah. Ketika kita tidak mengenal sejarah, bagaimana Indonesia merdeka, kemudian bagaimana perjuangan perlawanan kita khususnya di ranah Minang, itu artinya kalau kita tidak mengetahui itu akan tenggelam di masa kita gitu loh. Siapa yang akan melanjutkan nanti menceritakan ke anak cucu kita akan perjuangan pahlawan kita. Makanya sangat penting ketika kita membaca, terutama tadi di sejarah begitu, agar kita juga bisa termotivasi. Ternyata para pahlawan kita tuh berjuangnya nggak semudah hari ini tidur nyenyak, habis itu bisa beraktivitas seperti biasa begitu kan. Nah itu salah satu poin penting berkaitan dengan sejarah yang perlu kita baca dan kita kenal dan kita renungkan ke depan bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka begitu.
1: Kalau dari Bang Arif gimana, mungkin punya gambaran lain nih Bang, punya perspektif lain gitu
4: ya. Kalau menurut saya sangat penting ya, dengan ada pentingnya dengan kita terus membaca ya, meningkatkan literasi kita, meningkatkan kemampuan dalam kita membaca sehingga kalau kita tidak membaca, kita nggak tahu tentang dunia ini. Bagaimana kita melihat perspektif kita? Karena kita kalau kita tidak membaca sejarahnya atau seperti yang dibilang Amro tadi, kita nggak tahu seperti apa yang sebenarnya kejadiannya. Sehingga kalau kita, karena kalau kita banyak membaca, kita banyak mendapatkan informasi dari apa yang kita baca gitu.
1: Baik Bang, ini ada lagi nih pendengar kita yang ikut gabung ya. Tapi beberapa memang sepertinya pendengar kita penasaran ya. Jadi ada beberapa orang yang ikut gabung, tapi mereka ini kirim WA beberapa kali bertanya. Nah, berikutnya pertanyaannya, apakah FLP Sumatera Barat juga punya wadah nih Bang bagi anggota untuk bisa apa menerbitkan dan mempublikasi karya mereka gitu? Gimana Bang Amrullah, Bang Arif?
3: Nah sebenarnya ada banyak sih wadah yang kita sediakan. Jadi memang sebelum karya itu diterbitkan, kita akan ada beberapa metode gitu. Salah satunya adalah bedah karya, karena memang nggak semua karya itu yang kita tulis itu harus diterbitkan. Bisa jadi karya yang kita tulis hari ini bukan sekarang terbitnya, bisa jadi 2 tahun lagi karena sudah dibedah beberapa kali. Apalagi kalau kita ibaratnya baru formula gitu kan. Bedah cerita atau kita sudah penulis profesional, nggak perlu dibedah lagi, sudah tinggal rilis begitu. Nah nanti bisa juga melalui kita, bisa kita bantu terbitkan, baik yang nanti skalanya penerbitan di wilayah maupun nanti di tingkat nasional begitu.
1: Baik, ini ada beberapa pendengar kita yang ikut gabung lagi ya. Ada dari 0852 6413 sekian. Ini beberapa kali bertanya, tapi nanti deh setelah kita ke beberapa selingan informasi berikut ini ya Bang Arif sama Bang Amrul, seperti kita break dulu ya sejenak ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Pendengar kami masih temani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam Ruang Komunitas. Kali ini kita ingin lebih dekat ya, lebih jauh mengenal FLP Sumatera Barat bersama dengan Abang Muhammad Rifandi atau lebih akrab disapa Bang Arif dan juga Bang Amrullah Sembahu. Baik. Bang Arif, Bang Amrullah masih semangat ya? Ya,
3: semangat. Semangat.
2: Baik. Nah, di bagian kedua kali ini ya, ini ada juga pendengar kita yang ikut bergabung. Kalau ikut bergabung, baru bergabung, hal apa atau pelajaran apa yang terlebih dahulu akan diberikan gitu, Bang?
3: Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ada namanya segmen, Bang.
2: Iya.
3: Sekolah menulis. Jadi akan ada waktunya kurang lebih kalau di wilayah itu ada sekitar 6 sampai 8 bulan.
2: 6 sampai 8 bulan.
3: Jadi ada sekolah yang harus dia ikuti.
2: Iya,
3: nah,
2: iya.
3: Setiap pertemuan itu tentu akan ada bahasan tentang kepenulisan baik fiksi maupun non-fiksi.
2: Bang, nah, bentar deh. Ini free, Bang?
3: Free.
2: Waduh. Free. Ilmu ini. Sayang sih kalau dilewatkan ya, Bang, ya.
3: Tapi kalau yang secara nasional, kita hanya bayar 200 ribu.
2: Okay.
3: Nah, karena kan sekarang lagi open recruitment secara nasional. Tapi apa yang kita dapatkan di situ, ada banyak benefitnya. Pertama, memang kita berkesempatan untuk bisa bergabung di forum Lingkar Pena. Kemudian kita akan dapatkan nomor registrasi anggota.
2: Okay.
4: Gitu. Ya, sebagai nasional.
2: Iya.
3: Gitu sih, kira-kira.
2: Okay, Bang. Baik. Nah, ini ada pendengar kita lagi yang tanya ya, kalau kita tahu ya, sekarang itu kan memang kadang membaca itu kan dari media sosial atau dari handphone itu kan biasa dilakukan ya, Bang?
3: Iya.
2: Karena era digitalisasi.
3: Betul.
2: Nah, ini ada yang bertanya nih, apakah FLP melihat hal ini hal yang biasa, nantinya FLP juga akan bisa bisa juga berkembang ke arah sana, atau dari FLP sendiri lebih menyarankan kalau membaca tuh baiknya dari buku fisik gitu. Nah, ini gimana nih, Bang?
3: Oke, nah sebenarnya kalau bicara tentang membaca, sebagus apapun tulisannya kalau dia dalam bentuk digital, itu tidak akan dapat
2: esensinya
3: kurang dapat. Tapi pesannya bisa saja tersampaikan. Karena ketika kita berinteraksi dengan buku langsung, itu agak beda memang, Bang.
2: Agak
3: beda
2: ya?
3: Sekali rasanya gitu. Kita bisa merasakan suasana yang ada dalam buku, begitu. Kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kita, gitu. Nah, tapi kalau dia di melalui handphone itu jelas itu hanya satu arah, gitu.
2: Iya. Gitu sih. Apalagi sekarang kan juga banyak ya, Bang. Apa ya, e-book?
3: E-book, betul.
2: Bahkan udah dengan sangat mudah sekali di download gitu. Tapi ya screen gitu, layar ya.
3: Iya, benar.
2: Scroll gitu. Tapi memang beda ya rasanya,
3: beda,
2: ya,
3: beda.
2: Bang Arif ya. Bang Arif, kalau Bang Arif melihat seperti apa, Bang?
3: Kalau saya melihat lebih enak membaca, lebih banyak baca buku langsung ya.
2: Lebih enak baca buku langsung ya, Bang ya.
3: Kita dapat dapat kata kuncinya itu dan membaca itu kita merasakan ada ruhnya di sana gitu. Sehingga dengan kita membaca itu kita dapat membaca langsung banding dari baca kita handphone ya, Pak. Kita bisa interaksi langsung ya. Dengan sesama dengan misalnya kita membaca dengan anaknya. Jadi bisa berkomunikasi dengan anak menceritakan tentang apa yang kita baca gitu.
2: Oke. Baik. Nah, ini sepertinya ada satu lagi nih pendengar kita yang ikut bergabung malam hari ini. Nah, ini juga jadi hal yang apa ya, yang sering dilakukan remaja-remaja kita lah ya, anak-anak muda zaman sekarang itu. Ini mereka lebih apa ya, kayaknya lebih tertarik ya di media sosial, di TikTok, Instagram gitu ya. Nah, gimana caranya bikin teman-teman muda ini yang mungkin dari kecil nggak punya kebiasaan baca ya, Bang? Nggak punya kebiasaan baca, nggak punya kebiasaan menulis, untuk bisa bikin mereka jadi tertarik gitu. Kalau dari Bang Amrullah atau dari Bang Arif, punya apa ya, punya gambaran nggak sih gimana caranya gitu supaya teman-teman ini bisa coba untuk membaca dan menulis gitu?
3: Oke, kalau bahasanya gini sih, kita memang tidak bisa lari dari perkembangan teknologi.
2: Iya.
3: Cuman nanti bagaimana kita bisa menyikapi itu. Nah, kalau kita dari forum Lingkar Pena, tentu kita juga akan masuk ke ranah itu. Nah, kita coba bikin edukasi lah gitu kan, terkait kepenulisan itu melalui sosial media. Nah, kemudian juga melalui tulisan-tulisan yang bisa kita terbitkan di Ebu juga. Teman-teman kita di forum Lingkar Pena banyak juga yang nulis gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang memang diterbitkan secara langsung dalam bentuk buku. Nah, tapi memang kalau bicara tentang ngajak mereka, ya pertama kita harus masuk ke ranahnya mereka lah gitu kan.
2: Betul, masuk dulu ya.
3: Iya, sama halnya kita ketika kita mau ngajak anak-anak tuh kita harus bersikap seperti seusia mereka.
2: Iya.
3: Gak bisa kita seperti ayahnya menggurui atau seperti siapa. Itu sih salah satu strategi mungkin yang bisa kita ambil untuk bisa mendekati mereka.
2: Atau ya, cari jalan dengan apa yang paling mereka sukai gitu.
3: Betul,
2: ya. Kadang kan ada juga nih teman-teman kita ya, yang memang mereka mungkin lebih suka menonton kartun, anime gitu ya. Mungkin bacaannya dimulai dari komik dulu kali ya.
3: Betul. Dari kesenangan mereka
2: dulu. Dari kesenangan mereka dulu ya. Baru nanti setelah itu mungkin bisa berkembang ke bacaan-bacaan yang lain yang mungkin bisa lebih apa ya, lebih kompleks lah gitu ya. Waduh. Baik. Bang Arif dan Bang Amrullah, ini karena waktu juga yang membatasi kita. Seperti kita akan langsung ke bagian akhir. Saya beri kesempatan ya buat Bang Arif sama Bang Amrullah. Boleh kasih penutup. Mungkin ada harapan-harapan khusus untuk perkembangan FLP Sumatera Barat dan dunia literasi di Sumatera Barat ke depan. Harapannya seperti apa nih? Bang Arif dulu kali ya. Silakan Bang.
3: Ke gelora saya, harapan itu kepada masyarakat ya. Dengan untuk memulai untuk membaca kembali ya. Apa yang bisa kita baca, untuk buku apa saja, yang penting kita untuk tambah literasi kita untuk tentang dunia kita ini. Dengan karena di forum Lingkar Pena kan dapat kita kami sampaikan bahwa ada 3 pilar dari forum Lingkar Pena ini. Yang itu yang pertama itu dari kepenulisan, yang kedua dari keorganisasian, dan ketiga dari keislaman. Itu forum dari 3 pilar dari forum Lingkar Pena. Nah, di sini di mana ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain.
2: Oke, terakhir sekali nih Bang Amrullah, silakan Bang.
3: Oke, sederhana sih sebenarnya kalau yeah. kita di Forum Lingkar Pena, ketika kita mau apa namanya ngambil bagian untuk bisa menjadi sejarah, maka yeah. kita harus menulis hari ini.
2: Harus menulis hari ini. Betul. Juga ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Arif, Bang Amrullah sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya.
3: Siap.
2: Di malam-malam berikutnya, momen-momen berikutnya mungkin lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi ya, tidak hanya seputar mengenal FLP saja, mungkin bisa seputar membaca khusus begitu ya bahasanya, atau khusus seputar menulis.
3: Siap.
2: Bagaimana
3: siap.
2: Tipsnya agar mungkin pendengar-pendengar kita bisa jadi semangat menulis begitu ya. Kita tunggu sekali nanti momen-momennya ya Bang Amrullah dan Bang Arif. Ya, baik. Siap. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti harus kami akhiri obrolan malam Ruang Komunitas kali ini dengan bahasan kita berkenalan lebih dekat dengan FLP Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih Bang Arif, Bang Amrullah, salam sehat selalu, selamat melanjutkan kegiatan aktivitas, selamat malam, assalamualaikum Bang Arif, Bang Amrullah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk program obrolan malam Ruang Komunitas kali ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang juga sudah ikut bergabung ya melalui WA kita di 0811 66 66 975 malam hari ini. Saya akhiri obrolan malam Ruang Komunitas. Pendengar, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat pada pembukaan sosialisasi penguatan integritas, budaya anti korupsi dan gratifikasi penanganan konflik kepentingan, serta sosialisasi teknis pendaftaran sertifikat penyuluh anti korupsi, paksi dan ahli pembangunan integritas di Aula Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman kemarin. Dijelaskan Rahmat Hidayat, integritas bukan sekedar slogan, tapi harus menjadi budaya kerja dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Perkar, selamat malam. Apa kabar? Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Ya, melanjutkan nih sebenarnya. Melanjutkan tugas malam hari ini. Pendengar, saya Rita Ismail bersama Anda di Ruang Rindu. Dan saya terima di 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini untuk hari Jumat. Ya, pilihan lagu kalau setiap hari Jumat itu adalah lagu-lagu mancanegara rentang tahun 2010 sampai 2020-an. Oke, kita akan langsung terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Rindu memori lewat lagu Dirgayu RRI.
0: Iya, terima kasih. Adil dan makmur. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Betul sekali itu tema tahun ini. Gimana kabarnya Hanafi? Terima kasih ya ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Karita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanafi.
1: Karita sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Hanafi. Hanafi sedang apa nih malam
1: lagi,
0: ini?
1: Ini lagi
0: duduk-duduk aja.
1: Istirahat.
0: Lagi istirahat.
1: Ini kebetulan tadi ada pertandingan Pegadaian Championship.
0: Hanafi mengikuti. Hanafi juga mengikuti. Baiklah, gimana Hanafi aktivitasnya hari ini?
1: Alhamdulillah lancar. Karita, tadi maghrib udah hujan.
0: Kalau di sini ya, gerimis.
1: Sebentar hujannya.
0: Hanafi mau lagu yang mana, Hanafi?
1: Ada lagu Oh My God dari Adele.
0: Adele, sebentar ya. Kita coba cek dulu lagunya. Sebentar. Oh My God. Salamnya buat siapa, Hanafi?
1: Salam pertama buat Karita. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat Bu Irzanum, buat Bang Teddy, buat Angker Gazi, sama Kak Mary, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Terus salam buat Mama Dewi. Ulang tahun sama dengan RRI.
0: Mama Dewi, di mana tuh Mama Dewi?
1: Dia di rumah ini aja. Dewi RRI Yana gitu.
0: Oh gitu.
1: Dewi Riana.
0: Terus buat siapa lagi? Ya.

0: ya tentang Bang Harib. Bang Harib ini banyak sebelum Bang Ian nge-hijack ya, ini satu suara-suaranya. Kini dulu Bang Harib makin populer soalnya di iklan-iklan layanan masyarakat
1: pun.
0: Yang paling kenal itu iklannya waktu mengucapkan ini ya, mahal nikah buka elektronik. Stop, aku namanya suami yang bolos gitu.
1: Oh, masih ingat ya Hanafi?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Masih ada cerita iklan-iklan yang ada soal Bang Harinya diputarkan sedikit. Karena ini Bang Hari udah meninggal gitu. Sekarang.
1: Iya.
0: Nah, ini akhirnya di tempat gitu.
1: Iya, Hanafi.
0: Itu aja.
1: Iya, Hanafi masih ingat ya.
0: Undang-undang Kusno Fatimah, Bang Hari, itu aja.
1: Amin, ya benar bro. Amin.
0: Ya, sering dengar teater radio Bang Hari. Bang Hari kan ngisi teater drama radio.
1: Drama
0: juga.
1: Radio, iya.
0: Ya tadi Hanafi udah dengar yang ini bapaknya si dia.
1: Itu frekuensi kasih untuk ayah. Hanafi, ini lagunya belum muncul ini. Oh my god, tapi dari Adele banyak kok. Mau yang lain? Ada One and Only Love Song, ada Hello, Skyfall, When We Are Young, Someone Like You. Mau?
0: Nggak ada yang Million Years Ago.
1: Million Years Ago. Dari Adele, Million Years. Gak ada. Ini judul yang, judul yang Hanafi minta nggak muncul, tapi yang lain banyak.
0: Ya maaf Bang Tito, belum di set gitu lagu Hanafi. Hanafi udah booking dari sore tadi.
1: Oh iya.
0: Ya. Ya, salam buat kalau untuk lagu penggantinya saya mau Bruno Mars saja, lagunya Rocket Out of Heaven.
1: Bentar.
0: Terkunci dalam surga.
1: Bruno Mars.
0: Rocket Out of Heaven.
1: Apa tadi?
0: Rocket Out of Heaven, gitu.
1: Terkunci dari
0: Sudah gitu.
1: Baik. Terima kasih ya. Nanti kita coba cek lagi Hanafi.
0: Ya, pokoknya sebelum Bang Ian hijack suaranya RRI Padang, dulu Bang Ari pernah ini muncul suaranya banyak di Pod 1, Pod 2 dan Pod 4.
1: Betul.
0: Itu aja Karita.
1: Oke, terima kasih Hanafi.
0: Ya, terima kasih Karita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Hanafi di Rimbo Datar. Oke, terima kasih Hanafi. Kita kembali ke telepon 0811-6666-975. Sekarang kita coba. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma,
1: rindu
2: berkembang.
1: Iya, selamat malam kembali. Apa kabar nih Karisma juga?
2: Karisma juga. Pokoknya Karisma di Padang 1, di Batu Sangkar 1 ya.
1: Betul.
2: Sehat kakakku.
1: Alhamdulillah sehat kok.
2: Dirgahayu RRI ke-81.
1: Jaya
2: terus
1: udara,
2: sekali di udara. Tetap di udara bersama Karisma dan kru-kru yang lainnya. Rahma bersama fans lainnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya Karisma. Karisma lagi. Iya.
2: Aduh.
1: Karisma.
2: Udah berapa, Kak?
1: Apa
2: Kak?
1: Bentar, lagunya apa kita carikan terus kita ngobrol.
2: Ini lagunya tahun berapa nih, Kak?
1: Tahunnya 2010 sampai 2020-an. Mancanegara.
2: Someone You Love. Tapi you yang love berita dari Max ya.
1: Siapa? Dari siapa?
2: Brittany Max.
1: Someone You Love.
2: Someone You Love. Hmm. Biasanya kan Lewis Capaldi, tapi Rahma pinginnya Brittany Max.
1: Brittany Max. Oke, lanjut. Nanti kita coba.
2: Lanjut. Sehat, susah dan bagi selalu buat karismaku. Karisma. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
1: Amin.
2: Bang Teddy yang kita buat Bang Teddy ini buat ini aja ya. Ini panggilan buat panggilan ini aja Bang Teddy. Bukan grup nih Bang Teddy, jangan marah ya.
1: Emang Bang Teddy tuh enggak pemarah.
2: Iya.
1: Bang Teddy itu
2: tahu kok dia enggak marah. Tahu dia enggak marah kok. Dia tahu juga niat tulus Rahma, dia tahu juga kan.
1: Iya.
2: Juga salam juga buat Rahma sister di perantauan selalu beserta buat kencana kita Mi selalu buat Yara dan Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Dan tak lupa juga buat Ibu Irza Hanum, salam selalu buat Pak Judin Minahasa, buat Curifu, buat Hanafi, buat Bang Kris Pati di NTT, salam selalu buat Bang Klim di Manado, buat Terinda, buat Deona, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Natasha Lila beserta Lila sisternya, buat Firman di Jakarta, buat Ika di Batipu, buat Hendra di Senayang, pokoknya buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor di malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga RRI RRI dimanapun lah selalu menjadi inspirasi, motivasi, inspirasi. Buat penyemangat, buat buat pemersatu, jadi jembatan untuk para pendengarnya, menjadi hubungan silaturahmi persahabatan semuanya itu aja deh.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doa baiknya ya Karama, doa yang tentu kami berharap ini para pendengar juga tetap setia di Pro 1 RRI Padang, ya kan? Jadi sesibuk apapun begitu ya, tetap meluangkan waktu untuk Pro 1.
2: Ya kadang Rahma nggak bisa gabung, kadang ada kegiatan yang lain-lain juga kak Ita. Kadang monitor tapi gabung tuh susah, kadang ada juga ketemu sama teman lah, teman saudara. Jadi buat gabung tuh kadang susah gitu.
1: Iya. Tapi tetap
2: iya,
1: menjadi teman lah ya di setiap
2: aktivitas. Iya. Tidak dipungkirin sejak bergabung di RRI Pro 1 RRI Padang memang terobatin deh ke rasa rindu, rasa apalah pokoknya terobatin lah. Terobat. Ada hiburannya, ada ilmunya, ada toladannya, pokoknya semua-semuanya komplit gitu. Komplit
1: semuanya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Rama.
2: Apalagi subuh-subuh udah ada penceramahnya juga dari subuh-subuh udah.
1: Betul,
2: pokoknya
1: betul.
2: Rohaninya udah tenang dari subuh-subuh.
1: Betul gitu. Sekali Kak Rahma.
2: Hiburannya siang dan malam kayak opsi dan ruang rindu.
1: Karena Kak Rahma gitu. Kalau pas subuh udah ini ya, udah langsung gabung kalau subuh.
2: Oh,
1: minimal
2: udah.
1: WA dulu. Minimal WA.
2: WA, pokoknya WA deh.
1: Iya.
2: Tapi ya Karita yang rajin balas-balas itu Rani juga ada.
1: Iya.
2: Tapi
1: iya dong.
2: Kadang yang lain-lain kadang enggak sempat ini nih.
1: Belum
2: ada salam juga kan. Nih.
1: Dari siapa tuh?
2: Ada salam juga nih dari ini.
1: Dari siapa?
2: Dari Nizef. Dia tadi Nizef bilang nih. Dia akan itu barusan datang nih. Dia miss call Rahma nih, berarti dia dengar nih Rahma gabung.
1: Iya, Nizef nih, gabung dong sekali-sekali Nizef nih. Aduh, Nizef nih.
2: Iya, dia udah lama enggak ini, katanya udah lama enggak gabung kecuali itu kan waktu itu sama Rahman.
1: Iya. Betul.
2: Iya deh.
1: Baik.
2: Aduh, udah lama nanti ini orang mau pengen gabung juga ya Kak Dita.
1: Iya, Kak Rahma, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih juga Kak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, berarti sudah ini ya, ada Hanafi tadi di Rembo Datar, kemudian ada juga Karama di Batu Sangkar. Terima kasih. Dan pendengar, kalau di hari ini agak-agak spesial ya, karena banyak penyiar akan muncul juga. Nah tadi ada Yudi digantikan Tito, Tito digantikan Rita, nah Rita juga nanti digantikan Ian ya. Bang Adrianto Jasman nanti akan melanjutkan. Ini mungkin karena ulang tahun kali ya, jadi semuanya bersuara malam hari ini. Oke, nanti lagu-lagu yang diminta tadi Hanafi mohon bersabar, kemudian Kak Rahma, nanti akan dilanjutkan Ian ya. Pendengar nanti bisa kembali di 812878 atau di WhatsApp 0811666975.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Padang, kantong informasi dan inspirasi. Assalamualaikum. Oke, pilotnya ganti ya, tiba-tiba. Ini hari radio nasional, spesial dong ya. Jadi ada suara beragam lah gitu ya. Ya, kembali saya Rianto Jasman menemani Anda di sisa Padang malam ini ya. Dan terima kasih masih setia bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Sudah malam.
1: Iya, udah malam ya.
0: Kalau udah malam bobo.
1: Dengerin Pro 1 dulu RRI. Selamat ulang tahun ya, yang ke-81 RRI. Semoga tetap jaya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Asik.
1: Oh iya deh. Ya, Ibu mau nanya satu.
0: Enggak boleh
1: turut
0: nanya.
1: Turut berduka cita Ibu ya. Oh, enggak. Ibu ngucapin turut berduka cita atas berpulangnya Ari ke rahmatullah. Oh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Semua keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, dilindungi oleh Allah SWT. Sakit apa ya, Arian?
0: Adalah gitu ya, nggak perlu kita bahas.
1: Oh, adalah
0: ya,
1: Bu, iya. Ya. Nggak, Ibu sih nggak terlalu kepo. Mendadak aja dengarnya kaget, Ibu sakit apaan gitu. Saudara sama Lydia tuh?
0: Enggak lah.
1: Enggak, kirain saudara Lydia.
0: Enggak.
1: Kemarin ada Bu Nur cerita sama Lydia. Enggak ada yang bilang. Ibu mungkin salah dengar kali. Enggak, Ibu Nur kemarin kan Lydia kan diopsi kemarin. Kirain Ibu saudaraan sama Lydia.
0: Iya. Sebenarnya kan kita emang saudara, enggak senasib.
1: Iya, saudara cuman, semuanya.
0: Cuman kita enggak senasab, iya. Hanya senasib gitu.
1: iya betul.
0: Dia saudaranya nggak senasab tapi senasib gitu.
1: Senasib, iya, oke.
0: Udah makan?
1: Ada yang apa?
0: Udah makan?
1: Udah dari kecil?
0: Iya tahu.
1: Iya ya.
0: Sekarang udah gede ya, udah punya cucu.
1: Gede, udah punya cucu lagi. Soalnya Ibu mengetahu kan Ari meninggal kan di M. Jamil.
0: Di M. Jamil.
1: Anak Ibu ngimputin data-data pasien pulang, ada yang meninggal, ada yang itu kan. Anak Ibu kan di M. Jamil satu. Terus katanya di rumah pulang, "Ma, ada penyiar RRI meninggal, Ma," katanya. Gitu. Terus mereka tanya, "Ay, kemarin baru dapat cerita, dengerin nama Lydia, cerita-cerita sama Bu Nur," gitu.
0: Jadi
1: Ibu minta anu aja lah, lagu Celine Dion masuk ya.
0: Yang mana dulu?
1: Apa ya judulnya ya?
0: Apa?
1: Itu
0: lagunya
1: to
0: ini.
1: Love for you. Iya.
0: Iya, itu kelamaan gitu lagunya tahun 2010-an sampai 2020-an.
1: Ah, enggak ini aja deh. Iya. Ed Sheeran aja deh, perfect.
0: Ed Sheeran, ya. Yeah. Perfect.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Mau disalamin buat si Ed.
1: Salamnya buat Ian dan
0: aku dipanggil kalau zaman
1: selalu.
0: Aku zaman SMA dipanggil Ed loh.
1: Oh, Ed.
0: Iya.
1: Tapi sebentar ada yang manggil Ed Ian katanya waktu
0: iya,
1: dulu.
0: Iya, emang kalau ini Ian gitu. Cuma kalau waktu SMA, waktu sekolah itu banyak panggilan aku, banyak.
1: Iya, banyak ya. Iyalah. Biasa tuh kalau anak sekolah kan macam-macam, ada nama yang ada yang di belakang, ada yang di depan dipanggilnya itu kan. Ibu aja masih waktu masih dinas, ada yang panggil Irza, ada yang panggil Hanum,
0: ada yang panggil
1: nama Ibu.
0: Sekarang ada yang panggil Ir gitu kan.
1: Juga ada gitu. Iya.
0: Sekarang ada yang panggil Bu Ir kan.
1: Iya. Ya Dayan, salamnya buat Ian keluarga ya. Sehat selalu, lancar aktivitasnya dan semakin sukses.
0: Terima kasih.
1: Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bu Ayu di Padang Pasir, buatnya Bu Nur, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ika di Batipu, buatnya Bang Teddy, buatnya Klip di Manado, buat Tajudin, buatnya Krispati, buat Widira, buatnya Tedinda di Bogor, pokoknya buat semuanya aja yang biasa gabung di Pro 1, salam sehat selalu. Makasih Yan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum yang katanya makannya udah dari kecil katanya ya. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, halo Bandung.
0: Hah? Kejauhan.
2: Iya dong. Udah, ganti.
0: Udah malam.
2: Carita.
0: Kenapa enggak boleh ya? Udah aku pulang deh.
2: Iya, iya. Enggak, kenapa? Kenapa aku tadi mau bilang sama Carita? Oh, mantap tadi waktu acara pembawa obor kan.
0: Oh iya.
2: Yang
0: oh denger ya tadi ya.
2: Iya, iya dong.
0: Kenapa denger dari jauh, kenapa enggak datang?
2: Sama Gufri.
0: Kenapa enggak datang aja sekalian?
2: Kabut.
0: Hah?
2: Lagi aku kan jualan orang rame tadi.
0: Tutup dulu, abis itu naik.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Tutup dulu aku makan.
0: Hah?
2: Kalau aku gak jualan, gak makan aku.
0: Gak jualan, gak makan. Gimana sih,
2: iya,
0: konsepnya gimana sih?
2: Jawaban, ibu
0: ntar, ntar, ntar, ntar, ntar. Ntar, konsepnya gimana itu? Gak jualan, gak makan. Harusnya, iyalah, harusnya gak jualan. Ntar dulu, ntar dengar dulu. Harusnya gak jualan, baru makan. Kalau lagi jualan, mana gak bisa
2: jualan,
0: makan?
2: Baru makan. Kenapa
0: iya. Kalau lagi jualan, gak bisa makan. Dengar dulu. Kalau lagi jualan nggak bisa makan, harusnya nggak jualan baru makan gitu. Kalau lagi jualan nggak bisa makan dong.
2: Bisa sambil-sambil makan satu sendok.
0: Nah, nah, nah. Berarti udah nggak usah jualan aja, sekalian kesini aja gitu.
2: Maksudnya kalau kita nggak dapat uang, tuh kita nggak bisa beli barang.
0: Hah? Mau makan uang? Uangnya dimakan?
2: Iya, uang. Tuh kayak orang rokok bakal katanya orang merokok. Beli cari uang uang bakar katanya, beli ke rokok, rokok kan bakar.
0: Iya terus?
2: Iya kata orang kebanyakan ngapalah rokok uang ngapain, dibakar.
0: Ngapain bahas rokok sama aku nggak ngerokok. Kalau cerita makan sama aku ya, juga makan, masuk ceritanya.
2: Lagi yang merokok.
0: Enggak, kalau cerita rokok aku nggak ngerokok, berarti nggak masuk cerita. Tapi kalau tadi cerita makan, aku juga makan, masuk ceritanya.
2: Enggak, kalau aku istilahnya kayak gitu, cari uang, uang dibakar. Gitu, gimana kabarnya setelah kan?
0: Oh, aman, amin, lancar, lucur, dan sentosa, merdeka.
2: Oh, pakai merdeka juga ya, kan bukan bulan Agustus.
0: Kan RRI merdeka.
2: Katanya dulu sampai bulan Agustusnya.
0: Merdeka, gak boleh nih, ya. Gak boleh, yaudah cabut lagi.
2: Ganti.
0: Oke, okay, mau lagu yang mana?
2: Damai selamanya.
0: Keika mau lagu yang mana?
2: Lagu Fatima Azhara.
0: Ah, yang benar aja dia enggak ada nyanyi. Dia enggak ada lagu dia.
2: Enggak, aku request lagu bukan lagu, aku iklannya dulu Fatima Azhara.
0: Yang mana itu? Magrak gitu.
2: Iya, aku senang yang cadel-cadelnya. Gak bosan aku dengan Kongga yang Korea, boleh juga seserah waktu itu, duanya juga boleh. Semoga Fatimah Zalanya jadi anak yang soleha, pecah-pecah yang diinginkan, amin. Juga adiknya, adiknya lagi.
0: Amin.
2: Amin. Pokoknya jadi sekina mawadah warahmah sampai selamanya.
0: Oke.
2: Terus waktu RRI semuanya lagunya belum.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya
0: tadi ditanyain gak jawab.
2: Lagunya Adele, apa?
0: Adele yang mana?
2: Hello.
0: Hello.
2: Terus Bu Ilhanom, Kak Rama,
0: hello.
2: Kak Mary, yang terjadi Bang Teddy. Itu RRI sama ulang tahun RRI yang ke-81, kalau udah rental maka makin mahal, makin kedepannya jadi yang terbaik deh.
0: Oke.
2: Okay. Buat yang udah gabung, yang mau gabung semuanya.
0: Yang nggak mau gabung gimana?
2: Penyiar yang mau gabung yang dengarkan aja. Itu kayak uji di foto yang manual banyak penjang darinya semua aja lah.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih juga.
0: Okay, sudah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, itu tadi Kak Ika di Betipuh, ya. Yeah. Kita coba lagi. Selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar? Kumaha, Damang, Teh?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, barakallah.
0: Barakallah.
3: Gimana? Iyan, sehat.
0: Ah, aman, amin, lancar, lancar dan sentosa. Kita baru dapat hujan nih, gerimis-gerimis tipis.
3: Iya, alhamdulillah ya Allah ya Robi, di sini iya, belum ada hujan.
0: Paling enggak nyiram ya, nyiram asap lah gitu kan.
3: Masya Allah, senangnya walaupun sedikit tapi kalau sedikit. Air dari langit itu berkah ya. Benar-benar.
0: Akhirnya kepake ya, juga wiper kan.
3: Iya benar.
0: Agak telat ya. Agak telat ya responnya ya.
3: Enggak, kasihan juga tuh wiper. Dia wajah enggak berguna.
0: Iya, diem aja. Kayak hidup iya, kayak aku lama, ada enggak berguna gitu kan. Akhirnya berguna. Iya,
3: lama-lama juga berkarat. Ya.
0: Udah kayak nempel di kaca. Aduh, kasihan banget.
3: Iya, benar-benar. Tadi Ian bilang agak lama ya, Lola. Loadingnya ya, lama.
0: Akhirnya terpakai juga wiper gitu kan.
3: Nah, iya, gitu. Akhirnya terpakai juga. Benar-benar. Tinggal di sini nih wiper yang di sini nih, yang di Bogor enggak kepake-kepake nih.
0: Ayo,
3: gimana?
0: Ya.
3: Orang enggak hujan-hujan.
0: Iya ya.
3: Debu. Kenapa? Iya.
0: Debu iya, hujan kagak ya.
3: Debu ya, kayak hujannya kagak. Aduh, bukan main deh.
0: Jadi
3: kalau debu kan nggak berguna.
0: Nyampe nggak sih di situ di Bogor, nyampe nggak sih ininya debu?
3: Apa?
0: Debu.
3: Nyampe. Ya? Minggu sama Senin tuh yang luar biasa tuh debunya.
0: Waduh. Kasian juga ya.
3: Selasa agak mendingan, Rabu, Kamis, Jumat, ya masih sih, masih terdampak kena kok, dua hari terutama, yang dua hari itu. Ini aja anak-anak sekolah masih pakai masker.
0: Iya, iyalah. Ini juga di sini di Padang, sejak kapan ya? Sejak kemarin deh kayaknya ditiadakan ini tatap muka sekolahnya.
3: Iya, PJJ kan?
0: Sejak Rabu deh kayaknya ya, sejak Rabu.
3: Di sini ya minggu yeah. Senin Selasa. Cuma Senin Selasa, Rabunya masuk tapi jamnya dikurangi jam belajarnya.
0: Iya yeah, iya.
3: Yeah. Jam belajarnya dikurangi sekitar. Biasanya mereka pulang itu kalau yang kelas 1 sampai kelas 1-2 tuh kelas 1 sampai kelas 4 itu jam 12 lah ya habis sholat dulu kan mereka kan.
0: Iya iya iya.
3: Itu biasanya sekarang cuma sampai jam 11.
0: 11 ya.
3: Cuma sampai jam 11. Udah enggak semuanya
0: ya sama rata ya.
3: Aku punya kelas 1 sampai kelas 6. Pokoknya itu cuma sampai jam 11. Enggak tahu sampai kapan, enggak tahu minggu depan deh mungkin mulai hari Senin. Tapi mungkin udah normal lagi mungkin.
0: Tetap dapat MBG gitu.
3: Sepertinya enggak deh.
0: Sepertinya
3: MBG-nya.
0: Enggak, ya.
3: Libur juga MBG.
0: Libur juga. Oke lah kalau gitu kita mainin lagu apa nih Teh? Ya Allah. Masih aja ya.
3: Kalau dengar itu di pusat pemberitaan langsung ingat Ian, Masya Allah. Si cantik sangat.
0: Di Pro 3 ya.
3: Gemes banget deh Tete kalau dengar itu iklan itu. Aduh, ada putar spot itu, aduh.
0: Di Pro 3 ya.
3: Iya, Pro 3.
0: Ya Allah. Nggak tahu dia tuh suaranya udah go nasional.
3: Iya, udah lebih cerita deh ya. Di itu di apa di Jakarta bilang cerita iya, suara iya. Suara Uni ada di Jakarta gitu.
0: Iya.
3: Terutama yang kemarin di bulan Agustus tuh sering diputar.
0: Karena bendera, oh iya temanya kan.
3: Bendera kan?
0: Bendera, bener.
3: Bendera, iya. Abi, itu yang di atas itu apa sih? Lucu deh. Aduh, Masya Allah, pinternya. Anak siapa sih itu?
0: Oh, abinya aja ngakak, denger apalagi yang lain. Aku aja ngakak.
3: Iya, ya apalagi. Iya. Tete yang dengar aja dan bukan siapa-siapa. Ngakak seneng terus gimana gitu terus melayang-layang ke Padang.
0: Ya
3: tapi ngomong-ngomong ya dari Padang kenapa nggak masuk sama sekali
0: ya gimana suara belum rezeki ya. Kayaknya oh, tapi udah diwakilin rejeki. Lah sama Bukit Tinggi satu nominasi ya, aja Bukit tapi
3: Bukit Tinggi dapat satu ya nominasi, ya Allah ya. Tadi nunggu-nunggu pas di nominasi nggak ada ya sudah amin deh Padang nggak dapet iya. Apa-apa
0: tapi kayaknya memang ini deh kayaknya apa nggak tahu ya rada-rada apa ya rada, kemarin itu tim kayaknya rada pecah konsentrasi banyak ini banyak kerjaan jadi agak apa ya kalau aku rasa sih emang agak ini sih aku pribadi yang emang ini soalnya kemarin yang untuk kategori ILM itu yang aku kirim si Uni lagi sebenarnya, cuman kayaknya nggak masuk. Malah gitu, berdua, ya. Malah berdua dia aku kirim.
3: Yang ini ya, yang berikutnya ya.
0: Yang
3: dikirim.
0: Enggak, yang kemarin itu yang dikirim iya, itu yang ini adik kakak
3: yang
0: dia.
3: Baru.
0: Iya baru.
3: Yang kan, yang sama yeah. Wise kan.
0: Iya. Yeah.
3: Oh, nggak masuk sama makanya apa saya dengar-dengar kok RRI Padang di nominasi aja
0: satu pun nggak masuk
3: satu pun nggak
0: ya gak rezeki ya
3: di Sumatera Barat diwakili sama Bukit Tinggi Bogor ya. Dapat dua
0: Bogor dapat satu itu podcast
3: juara satu sama
0: podcast,
3: juara tiga
0: podcast ini ya podcast audiovisual ya.
3: Mini drama satu sama mini drama, podcast satu
0: ya. Mini drama juara tiga ya.
3: Iya.
0: Podcastnya juara satu. Waduh mantep sih.
3: Bukan mini dramanya yang juara satu.
0: Mini drama juara satu ya.
3: Podcastnya yang banget. Juara tiga.
0: Iya sih. Congratulations iya. Buat Bogor ya.
3: Thank you.
0: Oke.
3: Aduh luar biasa ya yang podcastnya yang juara satu Jogja.
0: Jogja, iya. Oke. Okay. Jadi yeah, kita main lagu iya. Apa ini teh?
3: Jadi mulai malam ini udah sendiri lagi nih, alone lagi ya.
0: Apa? Oh iya alone, udah selesai lah.
3: Jadi akhirnya pas ulang tahun ya. Sudahlah kalau gitu, lagu mancanegara ya.
0: Ya manca 2010-2020-an.
3: Manca 2010-2020. Coba ya. Tete sering kalau di Ian nih kalau di tahun sekarang kenapa? Nih sering bener nih request lagu yang itu soalnya mau ganti.
0: Yang mana ya?
3: 2020. Ya udah ini aja deh. Charlie Puth aja, Charlie Puth.
0: Yang mana tuh?
3: Yang See You Again.
0: See You Again ya. Oke. Okay.
3: Yeah.
0: See You Again. Oke, mau disalamin buat siapa teh?
3: Iya deh, masuk kan?
0: Masuk.
3: Iya masuk ya. Iya. Oke lah buat Ian selalu jaga kesehatan, bahagia lahir batin bareng keluarga ya.
0: Masya Allah.
3: Buat Uni, buat you guys, buat Uminya juga ya, bahagia terus. Barakallah pokoknya.
0: Amin.
3: Tadi teteh sempat dengar Ibu Izra Hanum ya.
0: Iya, iya.
3: Terus selamat malam juga untuk Aja Uni yang ada Lila juga ya. Lila juga. Aku Kampai juga siapa lagi? Oh ini Pak Gus, ada juga Bang Hendra dan semuanya deh. Selamat malam semuanya dan spesialnya buat RRI. Selamat ulang tahun ke 81 RRI.
0: Suara Indonesia.
3: Suara Indonesia terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Thank you. Malam, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba mainkan lagunya satu persatu ya. Tadi yang pertama apa tadi? Perfect by Ed Sheeran ya. Terus abis itu kita mainkan Hello-nya Adele. And then kita lanjut ke See You Again Wiz Khalifa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terus satu hari pada kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita coba lagi terima di line telepon. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang I.
0: Iya, sudah malam.
1: Iya betul, sudah malam, malah larut malam lagi Bang I.
0: Larut lagi ya.
1: Udah terlalu malam. Kalau hari Jumat kayak gini, kalau Bang I siaran, Bang T-nya ingat Ibu Macan Bang I.
0: Kenapa?
1: Kater minta lagu Cie Ibu. Ah, enggak ada Ibu minta lagu Cie Bang I.
0: Enggak ada ya kayak gitu ya.
1: Iya. Karena Jumat ini kalau Bang T-nya mati kutu sih, enggak ada tahu lagu satu pun enggak jelas ini. Jadi Senin sampai ini Jumat inilah gimana gitu ya. Enggak tahu semua sekali dong Bang I. Enggak ada Cie yang tahu dong.
0: Besok-besok dicoba cari tahu lagi gitu kan.
1: Ya tapi lama-lama dari utak sendiri enggak mapot dan enggak mengadakan waktu untuk Jumat. Oh, tapi selain itu okelah ya Sabtu Minggu pokok untuk Jumat enggak.
0: Jumat.
1: Jadi ya kalau Jumat ini kayaknya minta tolong deh.
0: Iya.
1: Tapi sayang Ibu Macannya enggak ada yang enggak gabung-gabung sih.
0: Ya, Bapak,
1: otomatis selemparannya ke Bang I deh.
0: Gimana dong? Gimana ya, dong?
1: Bang I aja sih yang nyari Ibu Macan. Enggak tahu kita ini.
0: Iya ya.
1: Entah masih di sono apa udah pulang atau dalam perjalanan. Kita kan enggak tahu juga
0: sana, Bang gitu ya.
1: Nah, itu makanya. Oh ini nih, aduh nak lupa mau Bang I.
0: Apa tuh?
1: Wah, itulah dek bertanya Ibu Macan. Kabar Bang I?
0: Oh, aman amin lancar luncur.
1: Ini. Iya, merdekanya enggak ada Bang I.
0: Merdeka.
1: Ya ini ultahnya Radio Republik Indonesia Bang.
0: Benar, 11 September hari Radio ini. Nasional.
1: Iya, makanya merdekanya dikasih juga gitu.
0: Iyalah,
1: jadi kombo yuk memana sekali kok Bang ya.
0: Kenapa
1: ya? Memana bana gitu. Minta tolong pilihin lagu. Yang pasti penyanyinya cewek. Yang dari Nikita tuh ada Bang I. Judulnya nomor lagunya Phil Collins You'll Be My Heart. Tapi penyanyinya kan Nikita. Niki, siapa ya, penyanyinya?
0: Niki. Ada Niki.
1: Itu aja naikkan Bang I.
0: Ya, orang Indonesia yang udah stay di Los Angeles tuh.
1: Waduh, Bang I kok kelebihan Bang I. Kalau lah buat macam-macam negara aku lah di siko Bang I sayang.
0: Juga sih, kebetulan itu si Niki itu kan dulu dia idol junior kalau enggak salah ya dia.
1: Idol juga.
0: Dia kalau idol junior berarti dulu itu nama aslinya itu kalau enggak salah Nicole Zevanya kalau enggak salah. Jadi sekarang dia nama panggungnya itu Niki aja gitu.
1: Niki aja nama panggung. Penyanyi top Bang kayak gitu apalagi luar negeri ya Bang Ia.
0: Iya.
1: Oke lah. Salam-salam Bang Ti sedikit ya Bang Ia.
0: Boleh.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Bang I. Spesialnya buat Trio Macan Badung Sana. Kebetulan launchingnya hari ini tadi. Udah Bang Teddy launching sama Bang Y tadi.
0: Sekalian
1: selama ini vakum.
0: Apa sekalian pas naik ini lagi. Launchingnya pas apa, juga apa? Pas launchingnya pas penyulutan obor pula jangan-jangan.
1: Kayaknya di momennya bagus deh. Di ulang tahun RRI Trio Macan Medusana nyelonong Bang I.
0: Nah, trio ini sampai
1: kita udah 4 tahun loh Bang I. Kami udah 4 tahun
0: udah
1: loh.
0: Udah 4 tahun.
1: Iya, sejak 2023.
0: Berarti udah 4 kali 11 September gitu.
1: Betul. 4 kali 11 September itu kan. Jadi ingat ulang tahunnya radio, kita ingat ulang tahunnya Trio Macan Bang I.
0: Mantap.
1: Sangko Bang T tadi uni li gak kelamo Bang I. Selayang lo uni ya.
0: Kenapa pengen uni yang lama ya. Ini saya pulang nih gitu.
1: Enggak bukan pengen uni. Launchingnya Bang T hari ini. Ini uni dengar minimal lah. Dinda juga udah diomongin kemarin. Karena Dinda Jumat tuh masuknya pagi katanya.
0: Siapa?
1: Dinda Macan. Pagi tadi kan.
0: Iya benar.
1: Terus Bang Teddy tanya siangnya siapa? Kalau enggak salah Bang Yudi, tapi dibantu oleh Uni dulu katanya kan?
0: Iya.
1: Enggak tahunya gadang hati Bang T tadi barusan ada Uni lanjutin itu kan. Mantap kumah. Kironyo Bang I kironyo. Karena Jumat ini identik jo Bang I Bang.
0: Bukannya
1: ini apa ya? Kalau enggak salah setiap Jumatan uang Indonya identik dengan Bang I. Itu betul apa enggak Bang I?
0: Wah, kurang tahu juga sih.
1: Maksudnya identik itu Bang I yang paling sering gitu loh.
0: Kayaknya saya
1: memang semua penyiar kan
0: enggak, pernah. Iya. Saya jarang-jarang kurang ini sih, kurang ingat jadwal ini sih. Kayak, karena ini ya, karena karena kadang-kadang jadwal kita acak, kadang random sih, enggak.
1: Iya, tapi karena itu tuh akibat dek ibu macan dek acok gabung di Jumae ko makono. Yeah, yeah, yeah, Bang Teddy itu bisa minta lagu sama ibu. Oh, itu kenapa? Karena setiap Bang I yang siaran malam di Jumat ini ibu macan dulu gabung tuh makono. Identik gitu. Kalau Jumat ini identik dengan
0: Bang I. Tapi sekarang susah ya. Sedangkan kan lagi cuti kan.
1: Kalau itu enggak tahu Bang Teddy itu kalau lagi cuti.
0: Tapi ini tumben ini gak minta tolong ya, kebetulan udah dapet lagunya.
1: Jadi kan aja itu deh Bang I. Hey, mande. Itu kepingat lagunya You Be My Heart, Phil Collins, itu ada kata Bang I. Ya udah itu, jadi minta tolongnya kapan-kapan aja sih.
0: Siap.
1: Oke Bang I?
0: Siap.
1: Oke Bang I?
0: Oke.
1: Ya, turun lagi Bang Teddy Bang I ya.
0: Turun.
1: Ya Bang I, kiri. Turun wak lai. Nak naik je wak lai doh.
0: Oke.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya. Judul Rawang kurang lebih tempatnya itu memang masih di Padang lah ya. Oke, kita coba undang lagi di line telepon. Selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Yang berbegini itu memori lebih bagus sekali di udara, tetap di udara Merdeka.
0: Hari
2: ini, RI 80.
0: Oke. 81. Apa kabar Runcu?
2: Aman, baik. Udah gimana kabarnya dah?
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur. Dan aman, sentosa.
2: Aman, amin, lancar, luncur. Sentosa.
0: Solok hujan gak sih?
2: Hujannya cuma sekali kemarin hari Kamis nih.
0: Tadi hari ini gak ada berarti?
2: Gak hari ini ya, kemarau panjang kalau Solok.
0: Oh, kemarau panjang ya? Gitu. Jadi, oke. Okay. Oh, ini mau diputar lagu apa? Uncu Dipo.
2: Aku mau dipilihin sama Uda dah.
0: Dipilih sama Uda. Uda yang mana?
2: Uda di F.
0: Ada aja.
2: Apa Uda F pilihkan lagu untuk aku Uda F?
0: Ed Sheeran. Ed Sheeran Uda tadi. Udah. Enggak. Uda ini dia apa sih?
2: Yang cowok lah.
0: Yang cowok ya?
2: Ya.
0: Cowok kayaknya bagusan si ini enggak sih si apa Zain Malik.
2: Terserah lah cewek cowok yang penting bagus sama Daed bagus.
0: Oke. Zain Malik atau gimana sih? Enggak ya. Siapa ya?
2: Nanti Uci dengar aja lah.
0: Oh iya siap. Mau disalamin buat siapa dong?
2: Mendengar aja.
0: Oke. Jangan marah-marah lah.
2: Lagu itu nomor berapa? Nomor 3.
0: Ya, enggak, nomor 2 deh kayaknya.
2: Ya lah nomor 2. Salam dan spesial untuk Daed.
0: di on air namanya Ian, jangan dipanggil Ed dong.
2: Ustaz aja panggilnya Bang. Bang Ed. Ustaz di Mutiara pagi itu semua Ustaz tuh Bang Ed, katanya kayak Ustaz Ridho tuh Bang Ed, katanya.
0: Ya kalau udah dibilangin tuh nurut, jangan kalau Ustaz itu nggak mungkin dong saya bilangin, yaudahlah gitu kan. Iya. Tapi kalau udah saya bilangin nurut.
2: Iya, aku panggil Udayan.
0: Iya siap.
2: Adi salam dan spesialnya tuh Udayan ya.
0: Ya, anaknya bagus sih gitu Nurud.
2: Salam saja tuh semua ya Dayan.
0: Ya.
2: Ya udah, terima kasih banyak nah. Assalamualaikum Udayan.
0: Iya. Ngamuk. Oke. Tadi tinggal minta dipilihin aja lah gitu katanya ya. Oke. Ada lagi di 08116666975 atau di 812878. Ya, makin larut ya, bawaannya ngantuk. Tambah lagi di sini kan barusan hujan, jadi agak dingin gitu kan, bawaannya ngantuk aja gitu. Perut kenyang lagi. Ya Allah. Oke, okay, kalau ada lagi boleh tadi You'll Be In My Heart punya Bang Teddy ya. You'll be in my heart, 'cause you in my heart. Oke ya. Oke. Halo, sudah malam.
3: Halo.
0: Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullah.
0: Iya, sudah malam. Salam.
3: Malam juga.
0: Halo kak.
3: Kok kayak ini
0: suaranya suara bantal gitu, kayak udah mau bobo gitu.
3: Iya, kita ini baru habis makan nih.
0: Atau tapi ini apa, sehat-sehat aja kan Kak Ayu ya?
3: Sehat nih sama Bang Ian kan?
0: Iya, yes, benar sekali.
3: Ya, Bang Ian sehat juga ya. Hari ini kan ulang tahun RRI ini.
0: Iya, ulang tahun RRI. Hari Radio Nasional gitu ya.
3: Hari Radio Nasional, mm-hmm. Suara Indonesia.
0: Mm-hmm. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Masih ramai nih di RRI Padang ya.
0: Kenapa?
3: RRI Padang ramai ya.
0: Ramai ya? Wah, alhamdulillah lah ramai.
3: Ya, pokoknya tetap semangat.
0: Kayak apa? Kayak nyolong-nyolong gitu, kayak nyolong-nyolong nelfon gitu suaranya agak kecil ya.
3: Enggak juga sih, soalnya kayak ini apa namanya, ini sudah jam 0038. Saya ini kalau apa jengkel sama jaringan ini, maksudnya sebenarnya tidak untuk buka RRI digital ini agak susah gitu ya, dari mulai dari siang gitu.
0: Dari siang tadi, ya Allah, kasih.
3: Iya, jadi saya gak monitor nih, cuman telepon aja.
0: Oh, I see. Gara-gara
3: iya,
0: itu.
3: Iya, sayang sekali gitu. Agak susah untuk dibuka RRI digital ya. Padahal hari ini kan hari ulang tahun RRI ke 81 tahun.
0: Iya,
3: ya.
0: Iya.
3: Monitor gitu ya untuk di acara ulang tahun RRI ini.
0: Bener. Padahal kan hari spesial gitu kan, bisa...
3: Iya, selancar gitu kan. Kita pengen mau ngucapin.
0: Kenapa ada kendala ini provider di sana tuh, gimana sih?
3: Kayaknya sih memang di kita itu walaupun wifi-nya bagus atau kita punya data di pusat data maksudnya kan. Tapi untuk jaringan tuh agak susah gitu loh.
0: Agak susah ya. Termasuk
3: kita buka aja agak kadang orang pesan status gitu kan, pulsanya banyak gitu, tapi kok lambat gitu, lele gitu maksudnya, nggak kayak biasanya sih, karena emang pengaruh sama jaringan juga nih, macam kayak angin kencang gitu kan. Sangat berpengaruh sih, berapa sebulan lah, tapi untuk kemarin-kemarin dari digital bagus sih, bagus, sampai ya. Aku tadi ngelandung-ngelandung lagi loh dari digital ini, ternyata masih sama juga.
0: Iya
3: deh, buat apa ya, buat RRI nasional ya, seluruh Indonesia tentunya. Dirgahayu gitu ya untuk RRI yang ke 81. Ini bukan umur yang masih muda lagi, tapi sudah mencapai puncak gitu ya. 81 tahun itu kalau manusia sih sudah agak-agak ini, sudah lanjut usia gitu ya.
0: Iya, lansia. RRI lansia loh, ya Allah.
3: Iya.
0: Aduh, agak gimana ya dengernya?
3: Kenapa?
0: Agak gimana ya denger RRI lansia gitu?
3: Pokoknya maksudnya umurnya sudah 81 kan gitu, bukan hal yang
0: nilai. Udah bener-bener mature
3: iya,
0: banget
3: gitu ya. RRI hari lahir ya, dari maksud saya 80 tahun yang lalu gitu.
0: Benar-benar.
3: RRI lahir dari semangat kemerdekaan.
0: Woi, kan? Benar-benar semangat juang ya. Semangat juang yang tinggi.
3: Hari ini ke 81. RRI hidup dari semangat persatuan.
0: Benar-benar.
3: Ulang tahun deh untuk RRI nasional seluruh Indonesia.
0: Doa terbaik ya. Sekecil kenapa? Kok kayak batuk-batuk?
3: Lagi musim-musim batuk di sini.
0: Benar ya.
3: Iya nih, musim batuk, musim panas ya, musim debuh ya Allah.
0: Fatimah yang di sini juga batuk-batuk terus dia kemarin.
3: Iya, walaupun sudah minum obat sih, tapi dia sudah mulai-mulai mendingan nih.
0: Mendingan ya.
3: alhamdulillah sudah gak kayak sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi sudah ada pemulihan. Ini namanya, kalau siang tuh anginnya kencang sih. Kalau kita kayak rumah di depan jalan kan pasti kayak banyak debu juga ya bang.
4: Bener-bener. Jadi kehirup ya. Bener-bener.
3: Pokoknya buat kurunya Rere Padang lah, selalu diberikan kesehatan ya.
4: Siap.
3: Hanya diberkahi gitu ya, dari usia 81 tahun.
4: Amin, gitu, amin.
3: Ya, jadi kasih tiap siarannya sebagai amal jariah.
4: Benar. Pokoknya mudah-mudahan berdampak terus lah gitu ya. Berdampak untuk
3: buat
4: semua.
3: Buat terpenyernya juga, selalu diberikan kesehatan ya.
4: Iya.
3: Itu aja ucapan dari saya, dan lagunya dibelikan aja sama Ian ya.
4: Oke.
3: Hanya buat Angel Gezi, buat Uni Rahma juga ya, buat Bu Irzano, Bu Anwar ya, buat Bang Anafi, kemudian juga buat Bila, Mengetra dan semua-semuanya aja tanpa kecuali. Mudah-mudahan selalu sehat untuk semuanya ya.
4: Oke, amin. Kasih kayu.
3: Assalamualaikum ya, selamat malam, sehat. Assalamualaikum,
4: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi musim gitu katanya batuk ya. Okay, gitulah ya. Karena angin-angin, debu, sebagainya macamnya. Apalagi ini, aduh, asap ya. Gara-gara karhutla gitu. Okay, kita mainin dulu lagu ini, kece lagunya sih. Di remake sama Nicki ya. You'll Be In My Heart, punyanya Phil Collins. Ini sempat viral kemarin lagunya, trending gitulah ya. Di apa, di konten-konten dijadiin musik gitu kan. Ini keren banget nih, spesial untuk Bang Teddy. Teddy suka sama lagu ini ya. Oke. Yang lain juga. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
6: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
7: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, kupu-kupu ternyata bisa merasakan rasa menggunakan kakinya? Saat hinggap di atas daun atau bunga, sensor khusus pada telapak kakinya membantu mengenali apakah tanaman tersebut cocok dijadikan tempat bertelur atau sumber makanan. Selain itu, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk yang luar biasa, mulai dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Proses ini disebut metamorfosis sempurna dan menjadi salah satu contoh paling menakjubkan dalam dunia serangga. Keunikan lainnya, kupu-kupu berperan penting sebagai penyerbuk. Ketika menghisap nektar dari bunga, mereka tanpa sengaja membawa serbuk sari ke bunga lain, sehingga membantu berbagai tanaman berkembang biak secara alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Yang nomor 4, raja yang mendirikan Majapahit. Hayam Wuruk kan ya?
1: Baca di mana tuh? Cepet banget.
0: Nih internet. Keywordnya raja kerajaan Majapahit.
2: Bukan sih. Harusnya raja pertama keywordnya. Dan yang mendirikan itu Raden Wijaya.
1: Nah tuh, udah pakai gadget masih salah lagi. Padahal di buku ada nih, barusan aku baca.
0: Kan kalau di buku susah nyarinya.
2: Jangan gitu. Literasi harus ditingkatkan. Budaya membaca buku itu masih keharusan. Walaupun sekarang udah ada internet, tapi kalau literasi rendah, malah salah informasi kan jadinya.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Balukumbang, Makassar.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti hari Sabtu 12 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Hari ini Sabtu 12 September 2026, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dalam Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, saya informasikan waktu salat subuh telah masuk pada pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk membuka kebersamaan kita, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Ridwan akan membacakan surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 7 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kemudian akan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga akan hadir Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Dan pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Pukul 8 Padang Menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 9 hingga pukul 10 informasi hiburan saya hadirkan menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Ridwan akan membacakan surat Al-Anfal ayat 2-7 dengan sari tilawah Rita Ismail. Oh.

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

banyak yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati." Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar, saya cukupkan dulu hiburan di pagi hari ini berupa lagu-lagu religi. Selanjutnya kita beralih ke program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Saya Yudi Mansur akan memandu program ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini, narasumber kita yaitu Ustaz Haji Cyril Firdaus MAG. Beliau adalah Guru Al-Quran Hadis Ban 3 Padang. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yudi.
0: Ya, sehat Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar, topik kita pada pagi hari ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik terbaik. Sebelum kami buka layar interaktif pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Cyril terkait topik kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, kembali kita perbaharui rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan program Mutiara Pagi kita hari ini, saya akan sampaikan kajian dengan judul Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik terbaik. Guru, dosen, pelatih atau profesi keguruan lainnya hendaklah mencerminkan sebagai pendidik terbaik. Guru terbaik bukan hanya yang paling banyak ilmunya, tetapi yang mampu mengubah hati, membentuk akhlak, dan menjadikan peserta didiknya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan tertinggi dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagi. Jadi Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita sebagai apapun, termasuk sebagai pendidik. Mengapa Nabi Muhammad disebut sebagai guru terbaik? Ada beberapa hal alasan beliau bisa disebut sebagai guru terbaik. Yang pertama, tujuan pengajarannya jelas. Nabi tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi membentuk manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, berakhlak mulia dan bermanfaat. Yang kedua, materinya sempurna. Yang diajarkan adalah Al-Quran dan hikmah. Pedoman hidup yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Yang ketiga, metodenya Rabbani. Nabi mengajar dengan wahyu, teladan, kasih sayang, dan doa. Yang keempat, hasilnya nyata. Dalam waktu relatif singkat, beliau berhasil merubah masyarakat jahiliyah dari sedemikian rusaknya menjadi generasi terbaik. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat lainnya. Kemudian metode pengajaran Nabi, ada beberapa yang bisa juga kita ungkapkan sebagai bukti beliau pendidik terbaik. Pertama, uswatun hasanah, memberi contoh langsung. Nabi tidak hanya berkata jujurlah, tapi beliau sendiri terlebih dahulu telah jujur, bahkan kejujuran beliau diakui juga oleh non-muslim, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Yang kedua, rahmah, penuh kasih sayang. Nabi tidak pernah kasar kepada murid-muridnya. Beliau sabar menghadapi orang yang baru masuk Islam, orang Arab Badui, bahkan mereka yang berbuat salah. Yang ketiga, tadarruj, bertahap. Islam tidak diturunkan sekaligus. Larang khamar saja misalnya, datang bertahap. Ini mengajarkan bahwa pendidikan harus sesuai dengan proses. Yang keempat, hiwar, yaitu adanya dialog dan tanya jawab. Nabi sering berdialog dengan sahabat. Contohnya ketika sahabat bertanya, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab dengan jelas sesuai dengan keadaan penanyanya. Yang kelima, amsal, perumpamaan. Nabi menggunakan perumpamaan agar mudah dipahami. Misalnya orang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti buah utrujah, harum dan enak rasanya, sehingga mereka termotivasi untuk membaca Al-Quran. Yang keenam, tikrar, mengulang hal-hal yang penting. Nabi kadang mengulang sampai 3 kali agar benar-benar dipahami. Yang ketujuh, tafriq, sesuai kemampuan. Nabi berbicara kepada setiap orang sesuai dengan kadar pemahamannya. Ada yang diberi jawaban singkat, ada yang diberi penjelasan mendalam. Yang kedelapan, mendoakan muridnya. Nabi mendoakan sahabat, beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya Alkitab. Ini menunjukkan guru terbaik itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mendoakan. Kemudian karakter guru teladan dari Nabi untuk kita ambil dalam praktek kita sebagai pendidik. Yang pertama, ikhlas, mengajar hanya karena Allah, bukan karena pujian. Yang kedua, sabar, tidak mudah marah kepada murid. Yang ketiga, adil, tidak pilih kasih sayang. Empat, kasih sayang, mencintai murid seperti keluarga. Yang kelima, konsisten, antara ilmu dan amal sejalan. Yang keenam, menghargai potensi, melihat kemampuan setiap orang. Yang ketujuh, kalaupun marah, marahnya karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Inilah profil Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik terbaik. Oleh karena itu, siapapun kita sebagai pendidik, apakah mendidik anak-anak kandung kita, atau mendidik siswa, murid di sekolah, madrasah, maupun sebagai dosen di kampus mendidik mahasiswa, atau sebagai pelatih di klub, maka marilah kita teladani Nabi Muhammad sebagai pendidik terbaik tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan kami buka line interaktif. Untuk kesempatan pagi hari ini bisa Anda gunakan line telepon 0751-812-878, atau bisa juga melalui WhatsApp pesan dan juga WhatsApp call di 0811-6666-975, atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui live chat kita di live streaming YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Anda kami undang untuk bergabung bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai Nabi Muhammad sebagai pendidik terbaik. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tasselio Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasselio Firdaus dari Sidipo di 67 Kota Santa Uda dan Tasselio Firdaus.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidipo, silakan.
3: Pahlawan tanpa katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa.
2: Iya.
3: Guru yang seperti apa yang dan bagaimana yang harus kita teladanin, mau guru di dunia ini, mau guru di akhirat, mau guru dalam bidang yang Ustaz sebutkan tadi, atau guru-guru dalam bidang Islam. Kita kan kalau kita memeluk agama, kita mampu memprioritaskan dulu agama kita, baru yang lain-lain. Dimana itu untuk ajaran, untuk dalam kehidupan kita dan keselamatan kita, untuk jadi ilmu dalam beragama dan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maksud saya ingin menanyakan, kalau ada kematian, apa adab-adab, misalnya ada saudara yang mati, apa adab-adab yang kita lakukan, apa menurut Al-Quran dan Islam, misalnya menurut Al-Quran dan Islam, apakah itu cuma tradisi, misalnya adakah kita takziah atau mengaji seminggu, satu hari, dan seratus, itu bagaimana, itu cuma adab atau ada di dalam Al-Quran atau dalam Islam. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Ustaz Firdaus?
2: Sudah jelas Uncudipo.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ustaz Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
2: Baik, ada dua pertanyaan dari Uncudipo tadi. Pertama, guru yang bagaimana yang kita teladani? Ya, siapapun yang pernah jadi guru kita, hendaklah kita teladani dan kita hormati, kita muliakan. Ya, karena pastinya guru itu ada memberikan sesuatu kepada kita. Bahkan ada sahabat yang begitu luar biasa memuliakan gurunya. Aku akan jadikan beliau sebagai guruku, walaupun beliau hanya mengajarkan satu huruf hijaiyah. Bayangkan, hanya mengajarkan satu huruf hijaiyah itu sudah dianggap sebagai gurunya. Apalagi guru kita yang lain, ya sudah banyak materi yang diajarkan kepada kita, tentu sewajarnya lah kita tetap menjadikan beliau sebagai guru kita. Walaupun ada masa di mana kita tidak lagi bersama dengan beliau, tapi beliau adalah tetap guru kita sampai kapanpun. Bahwa guru itu ada sebagian yang ya belum maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan keteladanan darinya, itu tidak mengurangi rasa ta'zim kita kepada guru itu. Kemudian tradisi yang ada terkait dengan kematian, barangkali memang ada sebagian yang sesuai dengan yang sudah dituntun dalam syariat Islam, seperti penyelenggaraan jenazah yang wajib, ya itu tentu sudah pasti ya. Kemudian ada taziah, itu juga diajarkan dalam Islam. Nah, namun memang sebaiknya waktunya tidak dalam waktu yang sudah lama, ya, itu kalau dapat dalam 3 hari saja. Nah, sekiranya tidak memungkinkan dalam 3 hari, karena mungkin keluarga ini ya menguburkan jenazah keluarganya di kampung. Nah, mereka baru kembali ke Padang misalnya, ke daerahnya di mana kita domisili. Nah, 4 hari setelah itu, atau seminggu, tentu kita takziah setelah dia kembali itu. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi, ada enggak ya anjuran untuk berapa hari, seminggu membaca Al-Quran di rumah? Nah, ini yang memang perlu diluruskan. Ya, tidak ada tuntunan untuk mengaji selama beberapa hari di rumah ahli bait, ahli musibah atas meninggalnya salah seorang dari anggota keluarga. Nah, tentu kalau dapat, ya tradisi seperti ini ditinggalkan karena tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, demikian Yudi.
0: Ya, baik. Silakan kembali mendengar di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975 atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Di kesempatan pagi hari ini, dalam program Mutiara Pagi dengan topiknya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik terbaik. Baik, ada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini melalui WhatsApp. Ada Vita di Lapai. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, mungkin ada kaitannya dengan topik kita pagi hari ini. Bagaimana tuntunan Rasulullah yang sebenarnya ataupun juga kajian dalam Islam mengenai takziah kepada orang yang, keluarga orang yang sudah meninggal, seperti kalau di Mina itu ada manigo hari, manujo hari, sampai ada yang 100 hari. Itu seperti apa? Karena terkadang kalau kita tidak pergi, tidak enak omongan orang ataupun juga tetangga katanya. Nah, bagaimana itu Ustaz? Terima kasih.
2: Baik, Fitra dan pendengar Radio RRI sekalian. Jadi terkait dengan acara setelah adanya kematian dalam suatu keluarga di masyarakat kita, tentu ada barangkali yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan ya silakan kita lanjutkan, seperti ada takziah. Takziah itu memang dianjurkan, hendaklah turut berduka cita ya, dengan menghibur keluarga yang sedang dapat musibah. Jadi takziah itu intinya adalah menghibur keluarga yang sedang ditimpa musibah. Sebab bagaimanapun juga, kepergian meninggalnya salah seorang anggota keluarga pasti menimbulkan kesedihan dalam keluarga itu. Lalu kalau kemudian ada jamaah, tetangga, kemudian kenalan yang datang menghibur, itu akan menjadi situasi dingin bagi ahli bait. Nah, kemudian juga silakan diadakan acara seperti mulai dari pembukaan, pembacaan Al-Quran, kemudian ada ceramah takziah, sambutan dari pengurus masjid, terus sepatah kata dari ahli bait, dan lain sebagainya, ditutup dengan doa. Itu rangkaian acara takziah. Juga itu silakan. Nah, tapi kemudian ada lagi acara misalnya manigo hari, 7 hari, sampai 100 hari. Itu sudah luar dari yang diajarkan dalam Islam. Jadi tentu yang dibenarkan silakan tetap dilanjutkan, yang tidak ada dasarnya tentu sebaiknya itu ditinggalkan. Demikian Yudi.
0: Iya, baik. Pendengar silakan kembali bergabung di 0751-812-878. Baik Ustaz, tadi melanjutkan yang Ustaz sampaikan tadi, yang tidak dianjurkan itu apa saja itu Ustaz?
2: Ya, seperti istilah manigo hari, menuju hari, sampai menyeratui hari, itu sebenarnya memang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya, nah tradisi seperti ini, nah seharusnya ini ditinggalkan. Kemudian mohon maaf juga, ada yang sampai apa dalam kegiatan, misalnya beberapa hari membaca Al-Quran, kemudian setiap yang datang itu diberi hidangan oleh ahli bait, nah kemudian makan bersama-sama. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang disuruh malah yang datang memberikan, nah, bukan yang tuan rumah yang menyediakan. Nah, bahkan ada di suatu daerah sampai berhutang-hutang ahli bait untuk melayani orang takziah seperti itu. sudah melampaui batas. Jadi ini kita luruskan. Nah, bukan seperti itu, kita menunjukkan rasa ikut berduka cita kita malah menjadi beban bagi ahli bait. Seperti itu yang tidak dibenarkan ini.
0: Baik. Ya. Kita ke telepon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Eka.
0: Ya, silakan Eka langsung.
4: Ya, assalamualaikum. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka, silakan.
4: Iya, makasih, Pak Ustaz. Memang iya, ya, Pak Ustaz, tapi di adat kami kalau kita nggak menuju hari, kita nggak 40, 100, kita jadi omongan orang, Pak Ustaz. Kadang kita nggak ada uang, kemarin kan ibu aku wafat kan. Nah, kita nggak ada, karena dananya nggak ada, mau pinjam uang nanti bayarnya kapan, susah lah kayak gitu. Tapi orang pula marah, Pak Ustaz, jadi kan terpaksa kita ngutang. Atau kalau kita nggak menuju hari katanya arwah ibu itu arwah yang di pusara itu nggak dapat apa, padahal kita kan ngaji juga, kita panggil orang sedikit. Apakah memang ada efeknya kayak begitu ya Pak Ustaz? Aku bingung juga Pak Ustaz. Itu yang kedua, tentang sholat tahajud. Kalau harinya kita agak telat bangunnya, terus kita sholat witir aja, apa boleh kayak begitu Pak Ustaz? Makasih banyak ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dan tentunya juga dikaitkan dengan Rasulullah sebagai pendidik terbaik, karena tentu didikan dari Rasulullah ini harus kita amalkan juga ya Ustaz ya.
2: Iya betul. Iya. Jadi tadi kembali mengenai adanya acara Maniguari menuju hari 40 hari 100 hari setelah kematian, lagi-lagi itu hendaklah dengan secara lambat laun ya, secara bertahap ya, walaupun tidak mesti langsung drastis ya, itu ditinggalkan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah dan sahabat yang tradisi seperti itu ya. Nah, oh, bahwa pandangan orang, kemudian orang menganggap ini dan itu, ya, sampai misalnya arwah yang meninggal itu bagaimana kalau tidak menghilang hari itu hanya anggapan-anggapan. Nah, kita tentu tidak berpegang kepada anggapan itu. Kita berpegang kepada ada tidak contohnya dari Rasulullah dan sahabat. Ya. Kemudian juga untuk kita mengerjakan ibadah yang kedua tadi mengenai sholat tadi. Jadi,
0: iya mengenai sholat.
2: Ya, ya kita tentu perlu senantiasa untuk menjaga bagaimana sholat kita benar-benar sesuai dengan tuntunan. Ya. Jadi tidak keluar dari itu. Jadi tidak ya, Rasulullah sendiri bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti apa kamu lihat aku salat. Jadi kita salat itu tidak boleh di luar dari yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah juga bagian dari contoh Nabi Muhammad teladan terbaik itu. Beliau menjadi teladan dalam beribadah, kemudian akhlak, kekuatan iman, dan lain sebagainya. Demikian, Yudi.
0: Ya, baik. Pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Terakhir, Ustadz, mungkin singkat saja, ada pendengar kita, Irdan Salim dari Tanjung Pinang. Saya mau bertanya, bagaimana dengan berinfak atas nama orang yang sudah meninggal? Mohon pencerahannya sekaligus closing statement, Ustadz.
2: Iya. Baik, Pak Irdam Salim di Tanjung Pinang, berinfak atas nama orang yang meninggal, nah itu juga termasuk tidak ada dasarnya ya dalam Al-Quran dan hadis. Oh, bahwa ada ulama yang sudah populer menyebutkan bersedekah Al-Quran atas nama almarhum-almarhumah, menurut hemat saya itu hanya pemahaman. Tapi kalau kita ya rasanya menurut saya ini ya lebih mantap mengamalkan sesuatu, tentu kita lihat contoh dari Rasulullah SAW. Nah, sepanjang pemeriksaan saya, tidak ada Rasulullah misalnya bersedekah sesuatu diniatkan untuk yang sudah meninggal. Nah, atau beliau berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, tidak ada. Nah, tentunya itu juga tidak kita lakukan. Jadi selagi menurut ya, pemahaman saya ini, dan saya tentu tidak memaksakan kepada yang lain harus seperti itu juga. Ya, tidak ada amal itu kita berikan untuk yang sudah meninggal dunia. Bagi kita yang masih hidup, kepada orang yang meninggal dunia itu yang masih bisa kita lakukan, kita doakan. Ya, kita doakan itu yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian sebagai closing statement dari kajian kita kali ini, Nabi Muhammad sebagai pendidik terbaik. Tidak bisa dibantah bahwa pendidik terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Maka siapapun yang menjadi pendidik sampai saat ini, marilah teladani beliau bagaimana beliau menjadi pendidik terbaik itu. Yang hasilnya membuahkan generasi sahabat adalah generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsumma yalunahum, tsumma yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka lagi tabi'at tabi'in. Nah, mereka jadi terbaik itu karena dididik oleh pendidik terbaik ini, yaitu Nabi Muhammad. Nah, di antara prinsip-prinsip pendidikan beliau, beliau mendidik dengan ilmu bersamaan dengan keteladanan, kemudian dengan penuh kasih sayang, mendoakan muridnya, tidak pernah kasar, dan lain sebagainya. Demikian Yudi.
0: Baik, terima kasih Ustadz Cyril atas uraian dan juga tanggapannya untuk pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar semuanya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi dan juga mendengarkan serta menyaksikan visual dari program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya pendengar, saya Yudi Mansur beserta narasumber kita Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyampaikan ragam informasi terbaru dari Sumatera Barat dalam program Warta Berita Daerah. Baik pendengar, selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Adanya belokan angin yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Dengan adanya pemberitahuan atau rilis ini, kita sama-sama mewaspadai.
2: Tapi untuk demi kesehatan masyarakat, ini untuk car free day besok, hari Minggu, tidak

0: Sari berita, BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengeluarkan peringatan waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan meniadakan pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang akibat memburuknya kualitas udara. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengingatkan masyarakat terhadap potensi peningkatan intensitas hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat yang berlaku hingga 13 September mendatang. Peringatan ini dikeluarkan setelah hasil analisis BMKG menunjukkan adanya sejumlah dinamika atmosfer yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Kemudian beberapa daerah juga waspada, dalam status waspada di daerah 50 kota, kemudian Tanah Datar, kemudian daerah Sijunjung, Darmasraya, Solok Selatan.
2: Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Deki Irmawan, kepada RRI di Padang Pariaman kemarin mengatakan, tim analis BMKG mendeteksi adanya gelombang Rossby dan ekuatorial, pertemuan atau konvergensi arus angin, serta belokan angin yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Kondisi tersebut diperkuat dengan peningkatan suhu muka laut dalam beberapa hari terakhir. Deki menjelaskan, berdasarkan analisis tersebut, sejumlah wilayah yang perlu mewaspadai kondisi cuaca tersebut antara lain Kota Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman Agam, Pesisir Selatan, dan Solok. Sementara itu, status waspada juga diberikan untuk wilayah Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, serta Solok Selatan.
1: Di analisa dampak rawan itu mendeteksi beberapa kondisi. Jadi misalkan adanya gelombang Rossby, ekuatorial, kemudian adanya daerah pertemuan arus angin atau konvergensi, kemudian adanya belokan angin yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Dengan adanya pemberitahuan atau rilis ini, kita sama-sama mewaspadai daerah-daerah mana saja yang rentan tadi. Diharapkan masyarakat juga memberikan pencari informasi terbaru, informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas yang kemudian berhubungan dengan cuaca.
2: Deki menambahkan, kondisi atmosfer dimaksud bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu BMKG melakukan pemantauan secara berkala untuk memperbaharui informasi dan peringatan cuaca. Ia juga berharap informasi peringatan dini tersebut dapat segera direspon oleh pemerintah daerah, terutama bagi pihak yang menangani kesiapsiagaan dan kebencanaan. Hans Primananda melaporkan.
0: Muara Anai diusulkan masuk dalam daftar bantuan pasca rekonstruksi pemerintah Kota Padang untuk dilakukan pengerukan sedimentasi. Penanganan kawasan tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas perikanan di sekitar Kampung Nelayan Merah Putih, Padang Sarai. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
3: Operasional KNNP Padang Sarai, kemarin pemerintah Kota Padang berinisiatif untuk mengadakan pertemuan, kemarin dipimpin oleh Bapak Asisten Bapak Didi Riyadi.
4: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi, kemarin mengatakan Muara Anai diusulkan masuk dalam daftar bantuan pasca rekonstruksi pemerintah Kota Padang untuk dilakukan pengerukan. Informasi tersebut diperoleh dalam rapat di Balai Kota Padang. Ari mengatakan kondisi Muara Anai saat ini mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut membuat kapal-kapal berukuran besar belum dapat masuk dari laut menuju kawasan Muara Anai.
3: Pada pertemuan tersebut, Kadis PU menyampaikan bahwa Muara Anai termasuk dalam bantuan pasca rekonstruksi. Nah, itu tentu menjadi peluang bagi kita untuk bisa kita tindak lanjuti agar pengerukan muara sungai yang dangkal yang kita minta selama ini untuk bisa diarahkan ke pengerukan agar nanti bisa mendukung pengembangan kawasan.
4: Aktivitas perikanan di Padang Sarai saat ini masih didominasi nelayan dengan pola one day fishing. Nelayan berangkat pagi dan kembali siang hari untuk kemudian menjual hasil tangkapan pada sore hari. Menurut Ari, pengerukan Muara Anai berpotensi membuka aktivitas perikanan yang lebih besar di Padang Sarai. Kapal dengan ukuran yang lebih besar nantinya berpeluang masuk untuk melakukan bongkar muat dan bersandar. KNMP Padang Sarai sendiri merupakan salah satu dari 65 kampung nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025. Pembangunan KNMP Padang Sarai telah rampung 100% pada Juni 2026. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai membangun saluran drainase sepanjang 1,2 km di kawasan Kota Painan. Pembangunan tersebut menjadi upaya dalam mengatasi persoalan genangan dan banjir yang masih sering terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
5: Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni kepada RRI kemarin mengatakan pembangunan drainase tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur perkotaan sekaligus memperbaiki sistem pengendalian dan pembuangan air di ibu kota Pesisir Selatan. Menurutnya, keberadaan drainase yang memadai sangat penting bagi Kota Painan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Ia menegaskan pembenahan infrastruktur akan dilakukan pemerintah daerah secara bertahap. Selain untuk mengurangi risiko banjir, pembangunan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki penataan kawasan perkotaan sehingga Kota Painan semakin nyaman dan representatif.
6: Cita-cita saya dulu sebenarnya sejak 2005, sejak saya jadi bupati ini persoalan di Painan ini. Banyak banjir, makanya saya punya komitmen. Bagaimana Kota Painan ini menjadi kota yang bagus, kota yang indah. Makanya saya minta kepada Totoko, mari kita kawal semua ya pembangunan di sini.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Kabupaten Pesisir Selatan, Safrizal Uco, Datuk Nambatuah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Pesisir Selatan yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan drainase di kawasan tersebut. Menurutnya, genangan dan banjir bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap lingkungan serta fasilitas umum.
7: Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian kepada pemerintah daerah karena telah menunjukkan rencana pembangunan di ibu kota Kabupaten Selatan ini. Bagi kami, pembangunan drainase ini bukan hanya merupakan persoalan pembangunan fisik. Lebih dari itu, saluran merupakan bagian penting untuk menciptakan lingkungan Kota Painan yang lebih tertata.
5: Safrizal berharap pembangunan drainase dilakukan secara transparan dengan tetap mengutamakan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan ini juga menjadi solusi untuk mengurangi persoalan genangan sekaligus mendukung terwujudnya Kota Painan yang lebih tertata, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan meniadakan pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang untuk besok akibat memburuknya kualitas udara. Kembali, Widi Dwi Putri Liani menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Kota Padang menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi kepada RRI kemarin mengatakan, penghentian Car Free Day dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat. Tasliatul juga meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti balita dan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan pada sistem pernapasan, jantung, dan paru-paru. Kelompok tersebut dinilai perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kualitas udara belum membaik.
8: Sesuai dengan kualitas udara dan situasi yang berkembang, ini dalam beberapa hari ini kita pantau kualitas udara Kota Padang ini sangat tidak sehat ya, dengan parameter yang ditunjukkan oleh pemantau ISPU yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Tentu kita menyikapi untuk demi kesehatan masyarakat, ini untuk Car Free Day besok hari Minggu tidak dilaksanakan, dihentikan, dan kita minta kepada masyarakat untuk berolahraga lebih banyak di dalam ruangan. Dan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, kita harapkan menggunakan masker.
5: Tasliato menjelaskan, sebelumnya juga telah diterbitkan surat edaran pemerintah Kota Padang terkait mitigasi kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, telah terdapat surat keputusan Gubernur Sumatera Barat mengenai status siaga darurat bencana kabut asap. Ia menegaskan penghentian CFD tersebut belum ditetapkan batas waktunya dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara Kota Padang. Jika pada pekan berikutnya kondisi udara masih berada pada tingkat yang tidak sehat, pemerintah akan mengeluarkan pengumuman lanjutan terkait pelaksanaan Car Free Day. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Bank Indonesia Sumatera Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Teras Fase 7 Pasaraya Padang kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga inflasi daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
9: Jadi kita hari ini melakukan gerakan pangan murah.
4: Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, kemarin mengatakan inflasi bulanan Sumatera Barat pada Agustus 2026 tercatat 0,18%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi bulanan pada Juli sebesar 0,07%. Menyikapi kenaikan dimaksud, BI menggelar gerakan pangan murah. Pada kegiatan tersebut, BI Sumbar menyediakan beras dan minyak goreng. Harga kedua komoditas tersebut dijual sesuai dengan harga enceran tertinggi atau HET.
9: Dalam rangka untuk pengendalian harga. Nah, kemudian kita ngadain hari ini, kita bawa beras, gula, minyak goreng. Kemudian untuk pembelian, untuk penjualannya itu sesuai HET ya. Kemudian ditambah lagi nanti yang membeli beras dan juga minyak goreng itu akan mendapatkan souvenir berupa bawang merah dan juga cabai merah.
10: Free ya?
9: Free, ya.
4: Andi menjelaskan setiap pembelian beras dan minyak goreng juga mendapatkan bonus bawang merah dan cabai merah secara gratis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BI mendorong masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. BI Sumbar berencana melanjutkan gerakan pangan murah secara bertahap selama bulan September 2026. Kegiatan tersebut akan kembali digelar di Pasar Raya Padang dan sejumlah lokasi lainnya. Sementara itu, Velvi, salah seorang pembeli dari Kampung Jua Padang, mengaku terbantu dengan harga pangan yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Ia membeli beras dan minyak goreng karena menilai harganya lebih murah.
11: Minyak goreng sama beras. Ini free tadi bawang merah. Saya kan belinya minyak sama beras yang premium. Ya. Kalau minyak harganya murah, murah masuk murah, terbantu. Padahal kan masih ada stok terbantu lah. Kalau bisa sih setiap Jumat boleh kayak ini. Kan terbantu juga yang keuangannya agak menurun gitu kan. Pagi ini sekarang kan untuk mau makan agak susah orang gitu.
4: Helvi berharap kegiatan pangan murah dapat dilaksanakan secara rutin karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebutuhan konsumsi yang meningkat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Di usianya yang sudah terbilang matang, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI, terus mengukuhkan perannya sebagai garda terdepan pengawal informasi publik. Sejak awal kemerdekaan hingga era pembangunan saat ini, RRI dinilai konsisten menjalankan titah sejarahnya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat di seluruh pelosok negeri, seperti dilaporkan Sri Darni.
12: Media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang.
13: Di usianya yang sudah terbilang matang, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI terus mengukuhkan perannya sebagai garda terdepan pengawal informasi publik. Sejak awal kemerdekaan hingga era pembangunan saat ini, RRI dinilai konsisten. Jejak historis RRI tidak sekedar mencatat perjalanan media massa, melainkan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di usianya yang telah menapak 81 tahun, tuntutan untuk menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan relevan semakin krusial di tengah dinamika media modern. Dewan Pengawas LKBN Antara Adrian Tuswandi kepada RRI kemarin menekankan pentingnya RRI untuk terus menjaga daya juang dalam memodelkan penyiaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
12: 81 tahun Radio Republik Indonesia tetaplah selalu berjibaku.

0: melaporkan.
1: Pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas menilai keunikan siaran Radio Republik Indonesia mampu menerjemahkan target Sustainable Development Goals SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat luas. Seringkali terdengar teknokratis, SDGs bisa diserap melalui tuturan bahasa yang dekat dan interaktif dengan pendengar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Tidak semua masyarakat memahami bahwa berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari sesungguhnya berkaitan dengan agenda Sustainable Development Goals SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Harga pangan, kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, ketimpangan gender, perubahan iklim, bencana, kualitas lingkungan hingga peluang ekonomi masyarakat merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari kepada RRI mengatakan, melalui siaran dialog publik, berita, wawancara, feature, podcast hingga berbagai platform digital, Radio Republik Indonesia menjadikan SDGs bukan sebagai konsep global yang jauh dari masyarakat. Dengan penggunaan bahasa Indonesia, program siaran RRI mampu membangun komunikasi yang dekat dan interaktif sehingga masyarakat bisa mengenali agenda pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ketimpangan gender, perubahan iklim, bencana, kualitas lingkungan, hingga peluang ekonomi masyarakat merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, disinilah RRI punya peran penting. RRI dapat menerjemahkan istilah dan target SDGs ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Radio memiliki keunggulan, yaitu membangun komunikasi yang lebih dekat dan interaktif dengan masyarakat. Melalui dialog publik, jadikan SDGs bukan sebagai konsep global yang jauh dari masyarakat.
2: Delvia menambahkan, media seringkali terjebak dalam pemberitaan mengenai kegiatan dan capaian pemerintah. Padahal menurutnya peran media dalam pembangunan seharusnya lebih dari sekadar menyampaikan apa yang telah dilakukan pemerintah. RRI dapat mengambil peran sebagai pengawal pembangunan dengan mempertemukan klaim kebijakan dengan realitas di lapangan. Fungsi kontrol sosial tersebut bukan berarti menempatkan media sebagai oposisi terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik berbasis data dan pengalaman masyarakat dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hans Primananda melaporkan.
1: Dalam perjalanan 81 tahun, RRI dinilai cukup adaptif melakukan transformasi mengiringi era digital. Menurut Kepala Biro Antara Sumatera Barat, Ikhwan Wahyudi, RRI yang punya peran strategis dalam mewarnai sejarah perjuangan bangsa ternyata tetap eksis dengan transformasi digital. Berikut laporan Dudik Setio.
4: RRI tetap bisa menyampaikan pesan-pesan positif, tetap bisa menyampaikan.
5: Kepala Biro Antara Sumatera Barat, Ikhwan Wahyudi, kemarin mengatakan Radio Republik Indonesia atau RRI semakin adaptif dalam melakukan transformasi mengikuti perkembangan era digital. Transformasi tersebut dinilai penting agar RRI tetap eksis dan mampu menjangkau pendengar serta pembaca yang lebih luas. Ikhwan mengatakan, RRI memiliki peran strategis dalam mewarnai sejarah perjuangan bangsa dan tetap menjalankan peran tersebut melalui transformasi digital. Menurutnya, RRI harus terus menyampaikan pesan-pesan positif sekaligus memberikan pencerahan, pencerdasan, dan edukasi kepada masyarakat luas. Ia menilai tantangan RRI ke depan semakin besar seiring perubahan demografi masyarakat Indonesia yang kini didominasi generasi dengan karakter dan kebiasaan mengakses informasi yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut RRI untuk memahami selera generasi milenial, generasi X, generasi Y, hingga generasi Z.
4: Tantangannya adalah bagaimana bisa mengakomodasi selera mereka, artinya RRI tetap bisa menjalankan perannya menyampaikan informasi publik, lembaga penyiaran publik, tapi dengan format yang lebih adaptif bagi generasi milenial, generasi X, generasi Y.
5: Ikhwan berharap transformasi yang dilakukan RRI dapat memperluas jangkauan sekaligus mempertahankan fungsi radio publik dalam memberikan informasi yang mencerahkan dan edukatif. Dengan format yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakter generasi baru, RRI dinilai dapat tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dodi Setio melaporkan.
1: Memperkuat peran radio sebagai media informasi terdepan di Sumatera Barat, LPP RRI Padang menjalin kolaborasi strategis bersama berbagai insan dan pengelola radio di daerah. Sinergi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan jangkauan siaran serta memperluas pelayanan informasi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sidarni menurunkan laporannya.
6: Sama-sama kita memberikan

0: dan layanan informasi yang terbaik bagi masyarakat di Sumatera Barat.
1: Memperkuat peran radio sebagai media informasi terdepan di Sumatera Barat, LPPRRI Padang menjalin kolaborasi strategis bersama insan dan pengelola radio di daerah. Sinergi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan jangkauan siaran. Langkah kolaborasi yang dilakukan RRI Padang menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh insan penyiaran radio di Sumatera Barat. Meskipun setiap lembaga penyiaran memiliki segmentasi dan program yang beragam, komitmen untuk memberikan informasi yang terpercaya tetap menjadi fondasi utama, senada dengan pernyataan Kepala LPPRRI Padang Yulian Soaba pada momen peringatan HUT RRI ke-81 kemarin.
0: Kepada para mitra kerja, pemerintah daerah, Provinsi Sumatera Barat, dan RRI Padang ini, Pak, coverage area primernya ada di 11 kabupaten kota, sampai ke Dalmas Raya, termasuk Mentawai. Dan tentunya itu tidak akan mungkin bisa kami lakukan tanpa ada dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari bersama-sama memanfaatkan siaran RRI.
1: Dikatakan perbedaan frekuensi maupun program radio tidak menjadi penghalang untuk saling bersinergi dalam melayani kepentingan masyarakat. Frekuensi dan program radio boleh berbeda, namun cara melayani masyarakat tetap sama. Melalui langkah kolaborasi, RRI Padang berharap seluruh mitra kerja dan insan penyiaran di Sumatera Barat dapat saling melengkapi dalam mengawal kebutuhan informasi masyarakat sekaligus menghadirkan konten siaran yang edukatif, berimbang dan merakyat hingga ke pelosok daerah. Sri Dani melaporkan.
2: Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengeluarkan peringatan waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan meniadakan pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang akibat memburuknya kualitas udara. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, pada pukul 4.23 waktu Indonesia Barat tadi, ya, jelang subuh, mungkin Anda merasakan getaran gempa bumi, ya. Dan saya informasikan untuk Anda, bagi Anda yang mungkin belum mendapatkan informasi secara detail, saya kutip dari portal inatius.bmkg.go.id. Jadi pendengar, pada hari Sabtu 12 September 2026, tepatnya pukul 4.23.55 waktu Indonesia Barat, Pantai Timur, Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,5 magnitudo, ya, pada kedalaman 368 km. Episenternya atau pusat gempa buminya terletak pada koordinat 5,24 derajat lintang selatan dan 106,78 derajat bujur timur, atau lokasi tepatnya berlokasi di laut 69 km timur laut Kepulauan Seribu DKI. Nah, hasil permodelan tsunami menunjukkan tidak berpotensi tsunami. Nah, dengan memperhatikan lokasi episenter dan juga kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat aktivitas intraslab. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergeseran geser turun atau obliku normal. Dan berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shake map dan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan oleh masyarakat dengan skala intensitas yang cukup beragam, ya. Untuk intensitas 4 MMI yang dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan juga di luar rumah, gerabah pecah atau jendela bunyi berderik, itu dirasakan di Pandeglang, Lebak, Serang, Sukabumi, Cianjur, dan Tanggamus, Lampung. Kemudian pada 3 MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, itu dirasakan di Tangerang, Tanjung Priok, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Kalapanunggal, dan juga Cilacap. Sementara untuk intensitas 2 sampai 3 MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, itu di Rancaekek, Lembang, Garut, Kota Bandung, Yogyakarta, Pacitan, Ponorogo, Kabupaten Malang, Kota Bengkulu, Sumur, Padang, Mentawai, Pariaman, dan Solo Selatan. Sementara 2 MMI getaran dirasakan oleh beberapa orang saja, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, itu di Lemong, Semaka, dan Bengkunat. Dan hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, hasil monitoring dari BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock, ya. Jadi pendengar, gempa yang Anda rasakan tadi sekitar hampir pukul 5, ya, sekitar setengah 5 tadi, itu pusatnya berada di Kepulauan Seribu, cukup jauh, ya. Itu jarak, kalau jarak secara horizontalnya dari Kota Padang ke pusat gempanya itu hampir 300 atau 400 kilometer lah, tapi terasa hingga kita di Padang ini. Baik, itu tadi informasinya, semoga bermanfaat, dan tentunya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena BMKG sudah mengeluarkan informasinya secara detail, ya. Baik pendengar, kita lanjut dulu kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya pilihkan lagu Aku Indonesia di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

0: Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelayanan publik, sesuatu yang sudah sering terdengar saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah salah satu indikator meningkat atau tidaknya pelayanan publik yang merupakan pembuktian dari kinerja pemerintah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar memberi layanan tidak sesuai standar pelayanan, masyarakat berhak mengadukan kepada penyelenggara Ombudsman atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Masyarakat harus proaktif mengawasi jalannya pelayanan publik. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan mengembalikan nilai awal pemerintahan yang hadir untuk melayani warga Indonesia.
2: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Basit, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate